0: Barayapi sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Barayapi masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Iya ya keneh geuning yeuh kabeneran yeuh deuh. Aya nu mere rokok. Bapak teh ieu teh tadi heueuh nyaeta. Alhamdulillah. Aye kecona mah eta Haji Gopur. Beda deui jeung Gan Ubed geuningan.
1: Dah, Gan Ubed bapak malah meni galem nyebut agan teh.
0: Kitu-kitu ge juragan, juragan beunghar eta teh.
1: Alah, tos pak lah. Tong nyebut-nyebut Gan Ubed lah kana abdi mah pak lah. Yeur ah kana sirahna.
0: Nah, iya mah.
1: Kumaha Haji Gopur teh, Pak?
0: Kieu, Jang. Haji Gopur mah beda pisan jeung adina. Memang eta ari ngomongna mah sok rada sombong. Umangki, heuda. Kitu sifatna. Ngan edas manehna mah. Tara ngitung rugi mun muruhan teh ka bapa oge. Buruhan ngomean sorokan keur sawah manehanna aya aja teh. Tadi mah heueuh yeuh dibere rokok sabungkus beas. Saburatina jaba duit deui Jang. Heueuh alhamdulillah cek yang deui teh lumayan keur cil poeun mah kitu cukup beureunan.
1: Nya naon atuh Pak lah. Nya da kuring we ari
0: ka Haji Gopur mah teu naon. Ngan ieu si Ubed yeuh. Geus Jang geus tong kesel bae kitu. Tah kieu Jang. Ayeuna mah geus karasa geuning ku hideup. Lampah jahat teh kitu balukarna geuningan. Apan teu jaga-jaga teuing di dunya oge. Geus kapanggih eta teh. Ngan kieu ceuk bapa mah. Omat urang teh ulah rek neuteuli nya.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: 4 sasi.
2: 4 sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Ya.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Ya.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polporis.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawita mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, mun tina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana.
1: Mohon.
2: Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kumaha Rusli?
1: Kumaha sikap Kang Ubed ayeuna, Pak? Nasarua cara bareto?
0: Rusli, bageur ayeuna mah Rusli, bageur Kang Ubed teh. Tara itu, tara ieu ka bapak oge. Malah ku bapak kadenge bejana cenah. Kang Ubed teh rek munga haji cenah. Pilaku atuh calon haji rek kitu wae lalampahanana. Cara baheula menetan cai solokan ka batur. Muna naon teh hayang untung wae manehna mah. Kadang-kadang ka pagawe geuning baheula. Dina muluhan teh teu saimbang. Ari pagawean kudu angeus tareh-tareh. Aye buruhan rarese. Loba itu loba ieu diitung heula deui sieun rugi. Baheula mah.
1: Oh kitu. Meureun loba duit tanya panya. Mana deka haji oge.
0: Rusli kerung hatena jadi kataji. Lain kataji kudu rek munga haji Rusli mah. Edas atuh. Tapi kabayangkeun kumanehna yen Kang Ubed teh loba duit keur bekal munga haji. Saorana atuh. Geus apal apan Kang Ubed mah. Sawahna coba sabaraha hektar. Ayeuna lamun tina sawah wungkul hasil sawah wungkul sakali panen mun teh mah panen 6 bulan sakali. Di urang mah 6 bulan sakali pan panen teh. Tina sahektar wae meunang mun teh mah 5 ton, 6 ton. Kali 5 hektar geus sabaraha? Geus 25 ton. Kali sabaraha hargana eta pare dina sakilona atawa sakuintalna? Coba sabaraha duit sakali panen dina pare eta? Encan dina ternak, encan dina balong, encan dina kebon, encan dina usaha lainna. Geus teu kaitung urusan duit mah. Nah gitu ngaloba pasina oge da bejana heueuh mahal ongkos bunga haji teh tah kudu kitu jadi jelema mah Rusli kudu kitu jadi jelema mah kudu kumaha Pak heueuh kudu kitu kudu cara Kang Ubed
1: Kang Ubed Kang Ubed wae
0: Sarajan geuleuh ka jelemana tong nepi ka geuleuh ka bina-bina sia teh. Keun bae mana kitu oge bener mah teh geus sadar. Manehna kudu boga niat. Boga niat nu hade, niat ibadah ka Allah. Peupeureuhkeun urang boro-boro munga haji urang mah apan keur dahar sapopoe oge kacida seuseutna ieu teh urang mah.
1: Nya atuh Pak. Sugan we dina hiji mangsa mah bapa teh laksana munga haji.
0: Euy. Duakeun we. Tapi sanyana mah nya nu mararat, nu pakir jeung miskin, sarua bae bisa ibadah ka Allah, nu moal eleh ku ganjaran munga haji nya.
1: Oke tuh Pak. Naon gantina eta ibadah teh Pak?
0: Heueuh. Eta teh contohna model salat Jumaahan unggal Minggu. Salat Jumaahan unggal Minggu teu patut teh. Jumaahan teh munga haji pikeun jalma-jalma anu miskin. Dengekeun tah. Gantina munga haji teh keur jelema miskin hartina jelema anu teu mampu. Kuaragad mah salat Jumaahan oge cenah ceuk katerangan itung-itung gantina munga haji pikeun jalma-jalma anu miskin teu boga duit keur ka Mekah keur lalaki tangtuna wae teh nya kitu eta ceuk anu nyarioskeun ceuk anu apal bapana berarti apal kana hukumna dalil kumaha kitu. Di antara anak kita asal jumahanana kudu bener, kudu husu, bener kudu tepat waktu. Ulah galider jumahan oge. Okay.

cari cangkas simut gadung jeng lonok patemalan mapaesan jempling na peting akhirna Mang Dasim jeng Rusli tingkoloyong kakamarna pikeun sarare dina peting harita.

0: Aturkeun isukna. Rusli luntang lantung di buruan. Nitenan sabudeureun imahna, bet asawara asa sono, kawantu dua bulan tetepung, da puguh ngaringkuk dina panyara Rusli teh. Barang keruntang lantung kitu, lar aya mojang ngaliwat. Di samping jangkung ngerek boboko ngajingjing teko buk ngarumbay ditutupan kududukui nyungcung ana leumpang bitisna kokorenyayan pikabitaeun. Atuh puguh Rusli teh mani colohok bengong. Estuning kataji pisan ku eta mojang ti korona lok-lokan dasar atuh da budak ngora keur meujeuhna berkesentreng Rusli teh. Panona teu ngiceup-ngiceup beuheung na murilit nuturkeun leumpang di jalan satapak laneuheun imahna.
1: Waduh. Saha etanya? Asa pangling-pangling teuing teh.
2: Aduh, aduh, aduh.
0: Ceuk hate Rusli bari kumecrek. Terus neteup nya mojang nu beuki lila beuki jauh. Teuing kumaha bet ujug-ujug katarik ati ka pentang rasa, timul rasa kapanasaran hayang sidik ti kadeukeutan naha saha eta mojang teh. Tuluy Rusli cengkat, singkil bari ngegel bibir, terus init nuturkeun nya mojang.
1: Ah, dituturkeun ku aing mah.
0: Nasaha eta teh nusanya nanya.
1: Aduh.
0: Kitu gerentes hatena Rusli bari leumpang bangun taya karingrang. Ari nya mojang nu keur leumpang horeng reka sawah nganteuran bapana anu keur digawe. Beras ka sisi lemur. Kuliwet ka kenca motong jalan ka kebon awi terus ngurubut kanu rada bala. Kurusli terus dituturkeun eta mojang teh malah aya niat rek megat jajalaneunana buru-buru leumpang gancang mapai solokan. Jerut nyi mojang kana galangan sawah. Gok Rusli ti jalan solokan bantrok di dinya. Duanana ngarandeg Rusli nyerengeh nyi mojang olohok bengong.
1: Oh, hari manawi teh saha
0: gening titi ye teh sugan deh mojang ti mana menikali ngelap asa kebedi langit ye teh deka mana ti cek Rusli horeng geswawuh kanyi mojang teh da batur salamurna malah bebaturan ulin deh da ukur beda saeutik umurna oge.
3: Oh, gening Kang Rusli, ilah mulih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.

0: Abah teh ayeuna Yosua sabaraha?
1: 7 kilo.
0: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
1: Abah teh kawitna asam urat di taun 87. Di taun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dugian ka 650 Abah teh. Atau 5 taun damina. Teras lamung tuur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
0: Abah ayeuna konsumsi naon?
1: Tak ayeuna abah teh ngisumsi alfapoptolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
0: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi alfapoptolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
1: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh. Sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jina ramo-ramo sampean teh, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
0: Alhamdulillah.
1: Muka deui, ayo. Tadi mama uge, useno, rencang lagi disubitan kuma, dan terbiasa. Ayeuna mah terbiasa di kemoti ku panangan abah teh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kan? Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha alfapropolis?
1: Anjing-anjing, genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Terus jasa, jadi jasa barang damel gitu nya.
0: Uninga jamu tetes alfapropolis di manten, Bah?
1: Di radio.
0: Abah aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
1: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah, itunya bilih, kita anu gaduh panyawat sama dia abah. Segera ngagalaleuh ya, poprobut kondisi acara abah, itunya. Da abah aja gini ya, alhamdulillah damai.
0: Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sekeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados, oge ti Radio UNASKO, mudah-mudahan sadayana dilancarkan banyak.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
4: Tetes mata, Tesma Aini
3: sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Oh, hari manawi teh saha gening titi ieu teh sugan deh mojang ti mana menikali ngelap asa kebedi langit ieu teh deh ka mana ti ceuk Rusli horeng geus wawuh ka Nyi Mojang teh da batur salamurna malah babaturan ulin deh da ukur beda saeutik umurna oge.
1: Oh, gening Kang Rusli ilah muli
0: Nyi Titi rada gugup dumeh eta Rusli geus aya di lemur deui padahal kabehanana oge geus pada nyaho yen Rusli teh keur dihukum apanan nya akang ti puguh kamari datang teh pabuburit ieu teh waas akang mah ti meni asa ditemu umur ieu teh bisa deui nincak lemur ai reka mana titik teh atuh ieu teh
1: bade ka sawah nganteran bapa nuju ngaramet itu teh nuju ngagasrok malihan mah.
0: Oh kitu kenging pami akang ngiring
1: ah ulah tuh kan
0: nah make ulah sieun ah ulah kitu atuh ti yeuh da nya oge urut sakitan urut pangberokan urut penyahat lah urut jelema hukuman akang teh waras atuh ti waras akang teh teu gelo ceuk Rusli bet ngarumasakeun maneh yen urut sakitan alias urut jelema hukuman
1: ih lain kitu atuh kang pokona mah bapa bisa nyesel gera mangkaning keriweuh kupada melan mangga ah
0: Nyi Titi teu wanieun lila ngawadul geuwat ini teluak lieuk deui leumpang mapai galangan sawah puguh we atuh bitisna koklenyayan muwuh mata kabita Darusli meniring hapranyug harita teh bari kumetap aduh beki demplon wae si Titi meniga muleng kitu deui aduh teu kabitaeun tapi hanya kalbet jadi lingas aduh sakitu bageurna tadi nama aduh pedah aing meureun jelema sakitan nya eta atunya dasar sial ima yeuh labungan aing keneh atuh make jeung maling mayit aduh jeung maling kenteng aduh ceuk Rusli bangun hanyelu lantaran Nyi Mojang lineuk japati tapi lain oge Rusli atuh baraya mun kudu eleh ku sakitu mah manehna nekad hayang tepung deui jeung Nyi Titi gandeang leumpang ngan teu sajalan jeung Nyi Titi tapi manehna mah nyorang galengan sawah anu prasna ka sawah Gan Ubed anu teu pati jauh jeung sawah bapana Rusli nyaho yen Mang Sukri bapana Nyi Titi digawe di sawah Haji Sobar da puguh atuh Mang Sukri teh jadi panyawah matuh ti bareto atuh Rusli teh teu mikir panjang langsung ngajugdug ka sawah Haji Sobar harita teh kulantaran leumpangna leuwih gancang ti Nyi Titi atuh datangna oge kana dijugdug kapilaan ku Rusli ari gok nyawe Mang Sukri teh aya di dinya keur ngalanak meninggal gusruk teluak liuk Rusli ngajantang dina galengan nyeh seuri leutik pok ngomong Mang mani getol atuh eureun heula geus beurang Mang Mang Sukri ngarandeg digawena ngareret ka tempat datang ngasora ari breh teh aya Rusli anu kabejakeun keur dihukum puguh we Mang Sukri kerung atuh teu buru-buru nemalan kalah melong bari ngomong nah tena ai kabur kitu si Rusli teh atawa geus bebas ieu teh alah heran kuring mah aduh Kitu gerentes hate Mang Sukri, rada curiga nanya Rusli luntang-lantung di sawah. Ari Rusli nyerengeh, hate na sureti pok ngomong. Mang, ulah salempang Mang. Kuring lain sakitan ayeuna mah. Da geus bebas kuring teh. Geus jadi jalma merdeka atuh kuring teh. Naon salahna mun nanya ka Mamang? Naon salahna wawuh deui jeung tatangga batur salemur?
2: Maksud Mamang teh, ujang teh iraha mulih ieu teh.
0: Mang Sukri rada gugup. Kamari Mang.
2: Oh, kitu. Nuhun atuh. Ayeuna bade ka mana si Ujang di ieu teh?
0: Eta Mang wangsul nempo cai ti sawah. Ari pek teh caian geuningan. Jeung tareh panen deui. Kapungkur teh basa ditinggalkeun ka kota. Karek gede pare.
3: Cek Rusli terus nitenan pare di sawah Haji Sobar geuning dininya mah geus ngaramet deui.
2: Ya syukur atuh. Syukur adi kitu mah Jang.
0: Mang Sukri eureun digawena terus nyamperkeun ka Rusli gek diuk dina galeng. Hanapeun tangkal cau da puguh rada iuh atuh dininya teh. Teu mentrang ting panas. Rusli heug nyampeurkeun gek diuk gigireun Mang Sukri harita teh.
2: Mang. Ari Nyi Titi aya, Nyi Titi. Nya aya atuh. Bade aya pikrasa naon Jang ieu teh?
0: Ah. Hayang tepang we atuh Mang. Dumeh kararencangan baheula. Sok sono kuring mari heubeul tebat tepung teh.
2: Tuh, kabeneran Jang, geuning ka dieu Nyi Titi na, tuh.
0: Mang Sukri nunjuk ka Nyi Titi nu geus rentang-rentang ka temong, leumpang nasalse bangun taya karinggrang. Dipelong ku Rusli, jajantungna puguh we ratug Rusli atuh. Ningali mojang desa anu sakitu amucuina, Nyi Titi teh bentang nawe sugan mah di lemur eta mah. Akhirna jog anjo kanu duaan Nyi Titi heraneun nanya Rusli geus aya di dinya.
2: Atuh teu bisa magar kumaha da keur ngobrol jeung bapana. Gek ge diuk emok cabok bari nunda boboko jeung teko.

0: berang-berang teingan teran teh ti atuh ti.
1: Seuneuna teu daek hurung atuh pa. Suluhna baseuh sadayana oge.
0: Matak oge. Kudu daek ngalah suluh kawas batur atuh. Kitu we ngarorotek ngabantu-bantu ka kolot. Kitu ngalah-ngalah rorotek atuh nu gararing, heuh regang-regang garing kitu. Ngarorotek teh ceuk Mang Sukri setengah maido ka anakna. Nyetiti geus rek enga brek ngomong tapi kapiheulaan ku Rusli. Nya nu matak oge atuh gerak kagungan minantu atuh Mang. Ngarah aya nu mangalakeun suluh gerang keh.
2: Nya jang.
0: Heeh, da mulai nu daekeun mah Mang teh. Hayang boga minantu naik pabantu ka Mamang teh. Heuda puguh ngalakeun anak awewe mah geuning kitu geuning ieu teh.
3: Mang Sukri ngomong pangangguran harita teh.

0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi tacan aya pirobihan.
2: Tacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang alat landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang alat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh ngalatandong naon teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng cenah ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng cenah ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena soca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon anu karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, yang tina Radio Peace FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: edan, wa.
1: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren yoi nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak cinta gitu nah teras atas teteh naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu masaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat iya tos seberapa lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008, aliran latinu mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dati acan ayah iya gitu, ya. Dati acan ayah iya apa proposal, ya. Ya, ka dokter weh, eta da mangsa dinten, kaditina, kedawi, deui. Ya, terasek, dugikan, ka, entah sedih rerenan, ka, rumah sakitnya, kan, wih, entah, yang tetos, ya, mainkan faktor, gitu, sarwa bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos, kumaha, Pak?
2: Aduh, tekiat, dugin, ka, nang, pingsan, sauna, dugin, ka, gitu, maka, pingsan, ada, dirawat, oke, okay, itu, dua, keng, 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon, alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dintan, panyawatai atas ararisa, duka kemana, dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayo na, Pak?
2: Kurang namanya sabotol, gacacan, iya, gacacan saya.
1: Mohon, atas karaos, siat na, Paknya?
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsi na, Pak?
2: Ya, konsumsi mate, ending-ending, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga Pak?
2: Mun, si abdi kitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu, garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing, kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha namite?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkup itu, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sarang radang paru-paru.
5: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocop nya.
6: Mohon.
5: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawa teh?
6: Opat sasih.
5: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong Alpa Propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
5: Reaksi na.
6: Reaksi na.
5: Kumaha tak kena salira tuh.
6: Karena salira umpamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
5: Mohon.
6: Perih na ayah.
5: Neres.
6: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
5: Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut Alpa Propolis teh aya reaksi sapertosna dendam disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh
5: sakitnya
6: majeng we Pak Ina
5: teh. Majeng kasehat ya.
6: Kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut landong Alpa Propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian
6: we ku ngaleut Alpa Propolis.
5: Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radiopis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana, Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura
10: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua, Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
9: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya, Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
10: kedua,
9: Pak.
10: Iya.
9: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
10: Iya.
9: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh, 68. 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya. Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak.
10: Enggak. Asli.
9: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh ti Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
4: Adi kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
4: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alpha Propolis, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alpha Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
3: Cara konsumsina kumaha Alpha Propolis?
4: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
3: Uninga Alpha Propolis teh ti manten Bapak?
4: Ti radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga aya cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
4: Amin ya Rabbal alamin.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
4: Biasa wae ka dokter, ka puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
4: Lieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
4: Kalerasan nganggo Alfa Propolis.
3: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alfa Propolis ieu Pak?
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis ieu?
4: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna mah tiis. Enak we no Pak, tuang raos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
4: Atos rada hampang Pak.
3: Ya Pak Uci teh saeb seberapa botol Pak?
4: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
3: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
4: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alfa Propolis. Abdi oge geureuh ieu sae kitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
4: Amin amin amin amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
5: www.radioprssnijabar.net.
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: longsor terjang Cihaur Beti Ciamis, 2 rumah tertimbun dan 8 kakak terdampak. Sawah ratusan hektar tak produktif 5 tahun petani Pangandaran geruduk BBWS Citandui. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio. Kilas Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
9: Sareng Agus, Pak.
8: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
9: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
8: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
9: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
8: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
9: Sasasi satengah.
8: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
9: Aduh, 5-4 kali
8: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
9: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
8: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
9: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
8: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
9: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
8: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
9: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namungnya alhamdulillah ari damang mah atos munya ah bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
8: Bapak
1: uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
9: Di radio.
1: Bapak pilih ayah nubade didugikan kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat sepatas Bapak, mangga Pak.
9: Mohon panginten kapara wargi sadayana, sahabae dimana bae, pamugi bilih ayah anu gantu gaduh penyawat sepatas abdi, atanapi naon bae, itu mangga dicobian ku Alpa Propolis, insyaallah ayah khasiatna. Sareng kaalamanku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
9: Amin
1: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A
10: bukan.
5: T-S-P
10: bukan.
5: T-S-A
10: bukan.
5: Ya terus apa dong?
10: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
10: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
10: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
11: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
10: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
10: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
5: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
5: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh, gitu.
5: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
4: Kolesterol.
5: Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
5: Abdi mah pingsan wae, Pak.
4: Oh,
5: sering digugur.
4: Mohon.
5: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh, batidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
4: mohon.
5: Sok ngodo dada kita,
4: mohon.
5: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita itu, dada,
4: yeah,
5: dada
4: yeah.
5: Di punggung kita itu pas dia, itu. Terus lambung, lambung dahar teh, naik kalhur engap kayak gitu.
4: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana terus berhalami pak, ya penyawat teh.
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Mohon. Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan, terus nganggo naon wae, terus kemana wae pak?
5: Kadok. Sekarang ke herbal.
4: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal,
5: ya,
4: terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon.
5: Alfa Propolis Drop.
4: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alfa Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis Drop?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya, sok bersyukur gitu nya. Nuhun, cinta apa-apa ya, kak, bener-bener cocok gitu. Nggak ke abdi kumaha. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
4: Ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna.
5: Ayana mah masih kena tapi teh ye teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
4: Mohon ibadah lancar
5: mah. Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
4: Oh gitu.
5: Oh,
4: mah ayana mah saatosna konsumsi Alfa Propolis.
5: Alhamdulillah.
4: Ibadah ge lancar
5: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
4: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
5: 3.
4: Oh, seep?
5: 3.
4: Oh, 3 botol.
5: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna aya.
4: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol Pak Oming?
5: 3.
4: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol
5: deui nya.
4: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
5: Ka hiji.
4: Oh, di botol
5: ka hiji teh. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ieu. Wis langsung eueuh wae mah.
1: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
5: Perubahan.
1: Alhamdulillah kok kitu Pak Omingnya cocok ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
5: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari abdi mah nya dugaan kitu aing sejen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
5: Amin.
1: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
5: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
4: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
5: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
4: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang ngawan-ngawan wae, Bu.
5: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
4: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapokan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan... Iya, terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksian nanya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tos konsumsi iya landong jamu tetes alpa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki ogi tambi lancar punya.
5: Amin.
6: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakanas.

0: babakan nasol.
1: Di babakan nasol. Alhamdulillah tos saya karausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara dongeng Saka. Nukapidangkeun di 102,4 BCFM. Wirujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di hiji lembur, harita keur ibur usum jurig, anu rupa-rupa ngaranna gumantung kanu ngawinihanana. Aya anu nyebut jurig pocong, pedah cek anu nempona, majar jurig teh ngarupakeun pocong leumpangna acreud-acreudan. Aya oge anu nyebut jurig leneng, pedah cek anu nempona, jurig teh ngarupakeun jelema anu huluna dugul sagede gentong. Teu cukup kitu bae. Aya oge anu ngomong, teuing bener, teuing henteu. Majar cenah aya jurig bujur sagala. Pangna disebut jurig bujur teh, cenah pedah cek anu nempona, eta jurig teh beungeutna ngarupakeun bujur jelema. Kuayana isu rupa-rupa jurig, geus ngabalukarkeun kaayaan masyarakat di eta lembur jadi barorangan. Mun waktu geus manjing sareupna, eueuh jalma anu wani kaluar ti imah, mana komo ngulampreng tengah peuting mah. Nuka bagi tugas ronda oge, ku waktu ayeuna mah geus eueuh anu wani nguriling ngaroris lembur. Paling oge ukur ngararingkuk di gardu ronda, bari marakal simbut kandol ti imahna. Cindekna mah nu ngaronda teh ukur ngadon pindah hees. Di antara masyarakat di eta lembur anu teu percaya kana isu rupa-rupa jurig teh nyaeta wakuwu. Bubuhan manehna mah pupuhu desa kudu mere conto ka masyarakat ulah babari kapangaruhan ku isu-isu anu teu pararuguh. Mana komo isu soal jurig mah. Tapi teuing eta oge bener teuing henteu. Da baheula mah memeh jadi kuwu manehna kaasup jelema anu borangan. Kungsi hiji waktu baheula memeh jadi kuwu, manehna disingsieunan ku barudak nepikeun ka ngarumpuyuk di tengah jalan. Teu pira ari nyingsieunana mah ukur make kararas daun cau ditalian ku rapia nu digantungkeun dina dahan tangkal nangka sisi jalan. Sarta kararas teh ku barudak ditarik ulur ka tempona siga anu hirup. Kulantaran kaayaan ti puting ukur kacaangan ku caang bulan. Kararas teh cek tetempuan waku mah siga makhluk aneh anu keur gugulayunan. Kulantaran sieun jeung reuas antukna waku ngudupruk leuleus sarta satuluyna kapiuhan teu inget di bumi alam. Sarta poe isukna isuk-isuk barang manehna nyaring nyaho-nyaho geus aya hanapeun bedug di masigit. Sigana basa manehna keur kapiuhan digarotong ku barudak dipindahkeun ka masigit. Ngan kulantaran ayeuna mah manehna teh saurang pupuhu desa. Cek pamikirna mun borangan teh gengsi. Geus bisi aya anu ngomong ongkoh pupuhu desa tapi sieun keneh ku jurig. Nya antukna mah najan sieun jeung keung oge kapaksa manehna kudu daek ngulampreng ti peuting pikeun nembongkeun wawanen. Harita wakuwu keur leumpang ngagidig muruka masigit. Nu maksudna rek ngomong dina pangeras suara pikeun merewojangan ka masyarakat sangkan tenang ulah sieun ku isu jurig. Saja jalan harita wakuwu ngocomang bae jero hate. Duh, geus aya-aya we cocoba teh nya. Teu kurah karuh ibur ku jurig sagala. Lah, aing mah teu percaya kana tahayul. Di mana teuing aya jurig bari jeung araraneh ngaranna? Aya jurig pocong, aya jurig leneng, malah aya jurig bujur sagala cenah. Yah, waduh. Srog harita wakuwu teh geus anjog ka masigit kirawan ci jam 8 peuting. Kaayaan di masigit harita teh geus sepi eueuh jelema saurang-urang acan. Sigana rengse isa oge nu salat berjamaah teh langsung baralik ngararingkeb maneh di imahna. Wakuwu sajongjongan hulang-huleng. Manehna mikir teleb musir kana masalah isu jurig. Manehna mikir kumaha carana ngayakinkeun ka wargana yen isu jurig teh bohong atawa cantang tu bener henteuna. Cenah mah kumanehna jeung para pamong rek dipaluruh heula. Sanggeus meunang bahan piomongeun, wakuwu unggut-unggutan tuluy ceg kana mikrofon.
1: Halo? Tes tes tes.
0: Apunten ka warga masyarakat sadayana, kuring salaku pupuhu desa pesen tur nyelingan. Kahade urang ulah babari kapangaruhan ku isu jurig anu sakumaha ayeuna keur tumiba ka desa urang. Jadi ulah asa-asa bisi rek ngulampreng ti peuting, komo nu kabagi tugas ronda mah. Yeuh, ayeuna oge kuring ti imah ka masigit teh leumpang sorangan. Teu manggihanna naon? Regua ku harita teh ngomongna ngadadak eureun. Sabab kumanehna kadenge aya sora siga ti gigireun masigit.
1: Krosak, keblug.
0: atuh sora anu kadenge kuwa-kuwu sarta atra eta sora teh asup kana pengeras suara.
1: Kebeg, wakuwu ngarenya gaget. Tuluy harita ngomong deui make mikrofon. Tah, eta teh tadi sora nangka murag.
0: Jadi mun urang pareng manggih dedengean atawa tetempoan anu rada aneh ti peuting, ulah dikuat kaitkeun kana isu jurig. Reg wakuwu teh ngomongna eureun deui, tuluy ngalieuk kalebah sora anu tadi kadenge pak geblug teh. Tetela didinya teh eueuh tanda-tanda aya barang anu murag. Huleng harita manehna ngahuleng, mikir kira-kira barang naon anu tadi murag. Tur sigana barang anu murag teh ukuranana lumayan gede. Sabab nilik tina sorana oge manipak geblug. Pantesna anu murag teh nangka sagede seeng. Keur jongjong ngahuleng kitu. Teu sakara-kara ujug-ujug aya deui dedengean. Harita kadenge kuwa-kuwu, kohkol jeung bedug, ujug-ujug disada.
2: Tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong,
1: tong, tong.
0: Wakuwu teh ngarenyak deui. Bari satuluyna ngomong deui make pengeras suara.
1: Tah, eta mah tadi, sora kohkol jeung bedug, ngahaja kukuring ditabeuh, ngarah teu sepi teuing.
0: Cik wakuwu ngomong kituna teh, bari ngalieuk kana tempat bedug.
1: Kebeg harita wakuwu teh kaget. Beungeutna katempo sepa.
0: Sabab tetela dina tempat bedug teh eueuh sasaha. Sora wakuwu dina pengeras suara, kadenge ka sakuliah desa. Omongan wakuwu anu umaja ka wargana sangkan ulah kapangaruhan ku isu jurig, lain mereka tenangan. Tapi sabalikna malah nambahan rasa sieun pikeun ka sarerea. Ari nu jadi sabab, lian ti tetempoan ngeunaan bungkeuleukan jurig teh ku waktu ayeuna katambahan ku dedengean anu cikeneh kadenge tina pengeras suara anu majar cek wakuwu mah sora nangka murag tur sora kohkol jeung bedug anu cenah ngahaja ditabeuh ku manehna. Tapi hal eta teh teu asup akal. Raksa bumi anu harita keur ngadadempes jeung pamajikanna ngomong ngagerendeng.
1: Mina, kadenge teu bieu ti masigit aya dedengean anu teu asup akal.
0: Pamajikan raksa bumi ngadenge salakina nanya kitu, manehna kontan ngajawab, bari purengkel harita sukuna teh meulit kana suku salakina.
3: Nya abahna, tadi ku kami ge kadenge. Mimiti aya sora pak geblug. Cenah cek wakuwu mah, eta teh sora nangka murag tina tangkalna. Terus kadenge sora kohkol jeung bedug disada. Cenah cek wakuwu mah, eta teh ngahaja ditabeuh ku manehna tambah keueung.
0: Ulang dua nana hulang, telilapok raksa bumi nyarita deui.
1: Ke, abah mah asa teu ngarti ieu teh. Tadi majar cek wakuwu sora pak geblug teh cenah, eta teh sora nangka murag tina tangkalna. Sedengkeun sakuriling masigit teh, sakanyaho abah mah da eueuh tangkal nangka. Jadi tetela wakuwu teh bohong. Boa-boa eta teh sora jurig anu muragkeun maneh.
0: Nah, terus tadi sora kohkol jeung bedug, cenah cek wakuwu mah, ngahaja ditabeuh ku manehna tambah keueung.
1: Ah, asa teu mungkin cek abah mah.
3: Sabab jarak antara tempat mikrofon kana tempat bedug teh jauh.
1: Jadi kumaha cara nabeuhna?
3: Abah mah curiga aya jurig anu ngahaja nyingsinan wakuwu.
1: Geus lah, omongan wakuwu mah dengnya buhan teu.
0: Rengket-rengket jengkol deui. Raksa bumi nyari tanah panjang lebar nerangkeun pamanggihna ngeunaan omongan wakuwu anu teu asup akal. Tuluy purangkel harita suku raksa bumi teh pabeulit jeung suku pamajikanna. Para mitra sadaya, urang caturkeun deui wakuwu. Beres ngomong dina pengeras suara di masigit, manehna ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
1: Ke, asa araraneh ieu teh. Naha aing nu salah denge kitu? Tapi da tetela, tadi teh jelas kadengena. Aya sora pak geblug ti gigireun masigit. Tapi sanggeus diilik tetela eueuhna naon. Terus tadi kohkol jeung bedug ujug-ujug disada, bari jeung teu katempo anu nabeuhna. Boa bener isu jurig teh nya. Ke, serba salah ieu teh. Ari aing rek pipiluun ka pangaruhan ku isu jurig, aing teh gengsi. Bisi aya anu nyebut kuwu borangan. Aing kudu tetep kana pendirian. Yen salaku pupuhu desa, aing moal ka pangaruhan ku isu jurig.
0: Sanggeus ngahuleng salila-lila, tuluy wakuwu kaluar ti masigit, koloyong init nong toyod leumpang di harudum sarung. Kaayaan di luar masigit kacida simpena. Eueuh jelema sapotong-potong acan anu nembongan. Estu kaayaanna teh sepi jempling teu kadenge sora batuk-batuk acan. Wakuwu nu harita leumpang rek balik ka imahna karasa muringkak bulu punduk. Komo barang ngaliwat ka lebah imah kosong mah leumpangna oge asa teu napak. Ngandalah dikumaha kapaksa ngawani-wani maneh. Sabab pos ronda oge harita mah parongpong keneh kulantaran anu tugas ronda biasana kaluar ti imah teh mun geus jam 12 leuwih. Keur jongjon leumpang, pas pengkolan kuloneun alun-alun. Wakuwu harita teh manggih tetempoan. Sapaliwat katempo ku manehna, siga aya anu ngolebat. Katempona ku wakuwu mah nu ngolebat teh mangrupa sarung anu ngalayang. Lagi harita leumpang teh ireun, tuluy matana mencrong ka lebah tetempoan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu nami nama?
6: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
6: Nya lelah otot, cowok dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos kesana kemari.
5: Iya panyawa tos sabaraha lami mak?
6: Di 2008 mak sama, entos sampai 14 tahunnya tuh AA rugikan ka ayana teh.
5: Atau 14 tahunnya mak?
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta, emak tos kemana wae pengobatan?
6: Saal kadok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatos santai entos jadi tepangan, pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu, anggar wae gejet di nama pasca teu tiasa tebih gitu.
5: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
6: Anu karosna teh anu bami bade sati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
5: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
6: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
5: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
5: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
6: Nya ti radio.
5: Oh, mun.
6: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
5: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan
6: sami-sami
5: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak jantan tambih sehat.
6: Amin, mohon
5: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
6: Mohon, mohon ah, mohon.
5: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
5: Hatur nuhun mak.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin ke kos rekan wae.
9: Eh, Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
8: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya tes Ce.
9: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
9: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
8: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
12: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dan hari talung pangete ireun, tuluy matana mencrong kalebah tetempoanana. Kumanehna di dago-dago sugan anu tadi ngoleba teh nembongan deui. Tapi tetela ari haja-haja di dagoan mah anu ngoleba teh teu nembongan deui. Ai. Naonnya anu tadi ngoleba teh? Katempona mah siga sarung rabig. Mun jurig disebutna jurig naonnya anu kitu? Cek wakuwu bari anger matana mah mencrong ka hareup teu ngiceup-ngiceup. Sanggeus yakin anu ngoleba teh nembongan deui mah antukna wakuwu neruskeun deui leumpangna muru ka imahna. Ngan kakara oge sababaraha lengkah, ujug-ujug kadenge atra ku wakuwu aya sora tapi teu katempo wujudna.
1: Wakuwu.
0: Cek eta sora teuing ti mana datangna. Ngan rarasaan wakuwu mah sora teh kadengena ti kebon cau anu harita kaliwatan. Reg harita wakuwu leumpangna teh eureun, matana gular giler ka ditu ka dieu. Aih, sora sahanya anu bieu nyebut ngaran aing? Sora lalaki rada ngirung. Rai harita karasa ku wakuwu ngarai lebah pundukna. Rek ngalengkahkeun suku oge karasa berat. Antukna wakuwu ukur ngajengjen bari celina rancung ngintip-ngintip sora anu tadi nyebut ngaran manehna. Tapi tetela eta sora teh teu kadenge deui. Ari ukur ku dedengean jeung tetempoan mah, wakuwu teh bisa keneh nahan rasa sieun. Manehna anger tagen teu regrog-regrog. Ngan barang kaambeu seungit haseup menyan, wakuwu rewas lain dikieuna. Tetela ari ku seungit menyan mah, wakuwu teh nyerah. Atuh akhirna mah wakuwu leungit di kaera, komo harita seungit menyan teh dibarengan ku sora ngagorobas. Teuing sora naon da atra pisan kadenge ku manehna. Atuh ngan gorowok bae harita wakuwu teh ngan gorowok.
1: Jurig! Tolong!
0: Sigana wakuwu teh banget ku kasima. Harita manehna boga niat rek lumpat, tapi lengkah nakarasa berat tur awakna leles satulangi sandi. Rampeol harita teh tuur nampak rampeol. Tuyuy we ngudut.
1: Eson, eson, waku harita teh ngeson bari kadenge humarurung.
2: Aduh, jujurig.
0: Cek waku humarurung bari eson esodan. Para mitra sadaya, beki lila waku ngesod na teh beki jauh. Kurarasaan manehna harita ngesod teh muruk ka imahna. Ngan sigana saking kusasah, wakuwu ngesodna teh ujug-ujug mengkol ka astana.
1: Tah si, teburung anjog ka imah, hayang geura ageh nangke pamajikan. Tapi numananya imah aing teh, asa pabeulit jeung parowek kieu ieu teh. Oh, sigana mah keur mati lampu. Ulang wakuwu ngahulang, nginget-nginget imahna anu mana. Sanggeus lila ngahuleng, manehna karek sadar yen harita teh keur aya di astana. Kacirewe, waktu leungeunna susur sasar, aya tutunggul nu kacabak. Kebeg, wakuwu teh ngarenjag kaget.
14: Waduh, cilaka, aing salah alamat ya.
0: Cek wakuwu ngomong sorangan, bari leungeunna anger susur sasar, hayang ngayakinkeun kana barang anu kacabak kumanehna.
14: Hah? Nyaan? Tutunggul kuburan?
2: Walah, walah, walah, walah, tulung, tulung, tulung.
0: Langarek harita waku, kapiuhan teu ingat di bumi alam. Poe isukna, ibur salalembur, wakuwu sare di makam. Aya anu ngomong majar cenah wakuwu teh, pundung tas pasea jeung pamajikana. Aya oge nu nyarita, cenah wakuwu teh keur nguji mental. Hayang nyaho nepi ka mana, kawanina dinanyang hareupan bang salalembut. Tapi nu leuwih telenges mah aya nu ngiburkeun majar wakuwu teh cenah dibunikeun kelong di astana. Eta beja kabeh oge eueuh nu bener kaasup pangakuan wakuwu sorangan. Demi jaga gengsi wakuwu nyarita ka balarea, manehna ngahaja init ka astana teh pikeun ngaroris kaamanan. Sabab cenah nurutkeun panalungtikan manehna yen ku waktu ayeuna isu usum jurig teh aya pakuat pakaitna jeung astana.
14: Dewek mah init ka makam sote, tas ngudag-ngudag jurig, tetela eta jurig teh, ku dewek mah sieuneun euy.
0: Cek waku, basa ditanya ku juru tulis. Beja ngeunaan usum jurig nyebar ka mana-mana. Tisa urang bebeja ka baturna, baturna nu meunang beja cacarita deui ka nu sejen. Ku hal eta antukna beja usum jurig teh nepi oge ka Bahrowi. Demi Bahrowi teh nya eta saurang dukun lepus anu kawentar purah ngusir jurig jeung bangsa lembut. Atuh ngadenge eta beja, dijadikeun kasempetan pikeun Bahrowi.
1: Lakadala, kabeneran yeuh. Aya beja majar di lembur wakuwu keur usum jurig. Wah, aing bakal meunang order yeuh.
0: Cek Bahrowi harita teh ngagerendeng, kalayan pasemon anu kacida bungahna. Ceg manehna teh kana HP, tuluy mencetan tombol neangan nomor HP wakuwu. Sanggeus nomorna kapanggih, tuluy wakuwu teh ditelepon. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Silakan lakukan pengisian ulang pulsa. Kitu nu kadenge ku Bahrowi tina HP-na. Atuh manehna harita teh kacida haneulna.
14: Duh, aing mah jadol teh. Pulsana beak pisan.
0: Cek Bahrowi harita teh ngomong sorangan.
1: Yah, kapaksa ieu mah yeuh. Kudu liwat SMS.
14: Si Sukae sih tuda ari nelepon teh teu puguh aturan. Jadi we pulsa aing beak.
1: Ke, kumaha eusi si SMS nanya, supaya kahartieun.
0: Kuleng harita Bahrowi teh ngahuleng, mikir-mikir pi omongin, anu rek dikirim liwat SMS.
1: Ke, kumaha lamun kieu yeuh. Wakuwu, kumaha cenah dilembur keur usum jurig. Nyalah, kitu ge meureun kahartieun. Manehna pasti ngangkir aing pikeun ngusir jurig. Lumayan, pan aing meureun bakal meunang parawanten.
0: Sanggeus mangihpi omongan, anu rek di SMS-keun ka wakuwu. Tuluy harita Bahrowi teh ngetik dina HP. Ngan sigana Bahrowi gurung gusuh ngetikna saking kuhayang gancang katarima SMS-na ku wakuwu. Atuh antukna manehna salah ngetik. Kieu ngetikna teh.
1: Wakuwu, kumaha cenah sok mangihan si Juju?
0: Kalayan teu dipariksa deui, SMS anu bia diketik teh langsung dikirimkeun. Ayeuna urang caturkeun waku. Manehna keur ngalangeu dina teras imahna, mikiran kajadian tadi peuting, basa manehna sasab ka astana. Ujug-ujug manehna teh ngarenjag, kagareuwahkeun ku sora pamajikanna anu ngangkarawak nangtung gigireun manehna.
3: Kanyahoan ayeuna mah. Paingan sia unggal peuting init bae ti imah. Alesan rek ngaloris kaamanan. Teu nyaho mah maneh teh janjian jeung awewe. Tadi peuting tas ti mana? Ngomong bae tas ngudag-ngudag jurig ka astana. Dewek ke nyaho, maneh teh ngudag-ngudag si Juju. Ya baca.
0: Cek pamajikan Wakuwu bari nembongkeun layar HP ka Wakuwu meh antel kana beungeutna. Koreng harita SMS ti Bahrowi teh kabaca ku pamajikanna. Sigana HP Wakuwu teh kabeneran keur dipake ku pamajikanna. Wakuwu reuwas lain dikieuna. Manehna boga sangkaan aya SMS ti awewe kabaca ku pamajikanna. Bari balah hambelehem Wakuwu nanya.
1: Aya naon ieu teh Yayang? Kalah ruas. Aya SMS ti saha kitu? Kade ah, bisi anu salah kirim.
0: HP harita teh geus aya dina leungeun Wakuwu. Satuluyna maca SMS anu bieu dituduhkeun ku pamajikanna. Barang dibaca teh, huleng Wakuwu harita ngahuleng, tuluy ngomong jero hate.
1: Aih, geuning si Rowi nga SMS kieu? Naon maksudna nya? Jeung Juju teh Juju mana nya? Aing mah teu rumah saboga kawawuhan ngaran si Juju. Aya oge di lembur dieu mah bi Juju. Rang da kolot tukang sorabi. Piraku aing dipapadekeun ka bi Juju?
0: Nempo Wakuwu ngahuleng kitu, gantawang teh pamajikanna nyarekan.
3: Naha make ngahuleng? Hayo ngomong. Si Juju urang mana sia?
0: Nyadenge pamajikanna nyarekan kitu, jung Wakuwu nangtung tuluy ngadeukeutan pamajikanna, bari ngusapan tak-takna pok Wakuwu nyarita leuleuy.
1: Keula, sabar atuh sayangku.
0: Ieu SMS teh ti Bahrowi saurang dukun lepus anu dipikasieun ku rupa-rupa jurig.
1: Bapak geus ngarti ieu teh. Naon maksudna Bahrowi nga SMS samudel kieu? Cingan rek ditelepon. Bapak ge panasaran ka ngaran si Juju teh.
0: Nya Juju teh Juju urang mana? Piraku bi Juju tukang sorabi mah. Awahing ku panasaran. Satuluyna harita Bahrowi ditelepon. Barang chat ditelepon, kadenya tina HP ayan ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Karena saat ini, pemilik nomor tersebut sedang dalam perjalanan menuju rumah Anda. Kitu nu kadenya tina HP. Sajongjongan Wakuwu teh ngahuleng telila pok nyarita.
1: Tah, si geuning, teu kudu ditelepon. Jalmana ge keur ka dieu cenah.
0: Teu ngendek lila. Kadenge harita teh aya sora motor dodorok dokan matak torek kana ceuli. Reg motor teh eureun hareupeun imah Wakuwu. Horeng si mana horeng anu datang teh Bahrowi mawa motor odong-odong anu sapopoena sok dipake ngangkut para embe. Pakeanana harita Bahrowi teh make pakaian ala kolot baheula. Diiket barang bang semplak di baju jeung kampret warna hideung tur make kongkorong di babandulan ku si Hung Bagong. Atuh Wakuwu jeung pamajikanna harita teh kontan caruringhak mireungeuh aya anu datang teh. Jrut Bahrowi turun tuluy nyamperkeun ka Wakuwu anu keur dibaeudan ku pamajikanna. Barang srok oge Bahrowi, harita teh langsung dibagiakeun ku Wakuwu.
1: Aih, geuning Bahrowi, kabeneran yeuh aya nu rek ditanyakeun.
0: Can oge Wakuwu anggeus nyarita, Bahrowi langsung nempas.
1: Tong khawatir Wakuwu. Pokona jurig naon bae oge ku dewek mah sarieuneun. Komo jurig jarian mah? Lah, cetek. Cukup dikieu yeuh. Siat, hup, ah.
0: Cek Bahrowi harita teh, ngomong kituna teh, bari ngasupkeun dampalengeun kenca kana kelek nu beulah katuhu.
15: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
16: Badi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
17: Aja.
16: Mohon, linggih di mana Bapak?
17: Cikoja Bendungan.
16: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
17: Desa Waluran.
16: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
17: Benjolan.
16: Benjolan?
17: Renyam-renyam rematik.
16: Oh, rematik banyak.
17: Iya.
16: Janten upami keluhan nanti anu karas bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
17: Renyam-renyam panas.
16: Mohon teras.
17: Teras. Napas nyesek.
16: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami bapak?
17: Tos 2 tahun.
16: Tos 2 tahun
17: dua
16: mohon. Tah aina kan ngaleut landong Alfa Propolis bapak tehnya.
17: Mohon.
16: Mohon sabar botol bapak?
17: 2 botol.
16: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aina ayah henteu bawa benjolan?
17: Hilang, benjolan hilang.
16: Terus ayah namanya?
17: Ayah,
16: hilang.
17: Panas-panas itu ayah.
16: Sesak napas itu ayah kumah?
17: Ayah.
16: Alhamdulillah mati?
17: Itu ayah.
16: Alhamdulillah.
17: Sehat.
16: Jantan sehat sadayana ayah mamanya? Ya,
17: sehat.
16: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong Alfa Propolis kumah hari itu pak?
17: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
16: Mohon. Sabar alami ya pak?
17: Urwe, sadinten.
16: Sadinten reaksi nantinya?
17: Ya, sadinten.
16: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
17: sehat.
16: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang Onus ya mas.
17: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
16: dieu. Mohon.
17: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek.
16: Sesek napasnya.
17: Lambung teu aya.
16: Alhamdulillah.
17: Sehat.
16: Sehatnya.
17: Ya.
16: Mohon bang panginten cobiana ku landong Alfa Propolis bapanya.
17: Iya.
16: Mohon bapak aja haturun ya.
17: Iya sami.
16: Mohon mangga. Assalamualaikum pak.
17: Waalaikumsalam.
15: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
18: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
19: 0813-8000-6860
20: TSA? Bukan.
19: TSPA?
20: Bukan.
19: TESA?
20: Bukan.
19: Ya terus apa dong?
20: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
19: Obatin pakai apa?
20: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
19: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
20: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
21: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
19: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
20: Coba baca ini.
19: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
20: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Tuluy dampalengin anu tas diasupkeun kana kelek teh, sigarek diambungkeun ka wakuwu. Atuh wakuwu teh kontan unur-unuran, bari nutupan irung kudu hadampalengeuna. Can oge dititah diuk. Harita bahrowi nyeret kursi hoe tuluy gek diuk sorangan. Sukuna harita teh ngajegang, bari dua leungeuna sidakep. Keur kitu teu kanyahoan. Sirinting harita pamajikan wakuwu, nyirinting nyamperkeun Bahrowi bari nemongkeun layar HP, meh-mehan adek kana mata Bahrowi.
22: Yah, Bahrowi, jawab sing jujur. Saha sabenerna si Juju teh? Tah, geura baca. Ya SMS ti Andika.
14: Cek pamajikan wakuwu ngomong nate bari jejebris. Sakedapan Mbah Rowi ngahuleng barang maca SMS anu tadi dikirim kumanehna kana HP wakuwu. Sarta telila cakakak teh Mbah Rowi seuri mani lelenggakan.
1: Aduh, kieu ari geus sakola teh ya? Ngetik SMS bae ge mindeng salah. Aduh, ampura euy. Dewek salah ngetik. Maksud dewek mah lain si Juju, tapi Jurig. Aduh, ampura.
14: Dijawab kitu ku Mbah Rowi, kelemes pamajikan wakuwu teh nyelemes.
22: Oh, kitu? Nyaan eta teh? Awas mun bohong. Top tah HP-na. Pulsana ge beak.
14: Cek pamajikan wakuwu bari tuluy asup ka jero imah. Sajungna pamajikan wakuwu init, Mbah Rowi langsung tatanya ka wakuwu ngeunaan isu jurig anu keur nerekab di eta lembur.
1: Dewek teh, ngadenge beja, cenah di lembur wakuwu keur nerekab isu jurig. Nu matak dewek datang ka dieu teh, rek mantuan mang newakeun jurig. Pokona jurig naon bae oge dijamin bakal bisa ditewak. Tuluy diabuskeun kana botol kecap.
14: Ngadenge caritaan Mbah Rowi kitu, wakuwu ngareng hapanjang siga aya Bang Baluh dina hatena. Teulila pok manehna nyarita.
1: Puguh kitu pisan Mbah Rowi. Masyarakat di dieu keur diteror ku rupa-rupa jurig. Untung we kuwuna dewek anu tarasieun ku jurig. Tadi peuting oge dewek teh geus bisa newak jurig anu huluna monyong siga asupan. Katewakna ge di astana.
14: Cek wakuwu nawaduh. Sedengkeun Mbah Rowi ngadenge wakuwu ngomong kitu teh, manehna ungut-ungutan, tuluy pok nyarita bari ngusapan gado.
1: Oh kitu? Kabeneran atuh. Mun kitu mah urang bisa kerjasama pikeun newakan jurig. Soklah ku dewek dibantuan. Tahan ke peuting, urang intip di tempat anu sakirana dipikaresep ku bangsa jurig.
14: Wakuwu langsung bae satuju kana rencana Mbah Rowi pikeun ngintip jurig engke peuting. Para mitra sadaya, caturkeun berang kaganti ku peuting kabeneran keur caang bulan. Mbah Rowi kalayan dibaturan ku wakuwu harita teh keur sasalingkeran di tempat anu poek maksudna mah rek ngawaskeun jurig. Rencana anu geus dibadamikeun tadi berang, mun aya jurig anu katewak rek diabuskeun kana botol kecap. Harita dua jalma teh keur ngadarepong dina rungkun tangkal cau deukeut imah kosong. Dua nana harita teh pating gerendeng nyawalakeun rencana satuluyna. Kadenge harita nu nyarita teh Mbah Rowi.
1: Tah, ayeuna kieu. Ti ieu tempat urang talingakeun gerak-gerikna jurig. Mun aya tetempuan anu nyurigakeun, tong asa-asa tubruk wae make sarung.
14: Tuli harita ditema ku wakuwu.
1: Nya kitulah. Sok pokona urusan nubruk mah bagian dewek.
14: Para mitra sadaya, nu pating gerendeng harita ngadadak eureun cacaritana. Sabab ti jaman umum anu teu jauh ti dinya, katempo kumaranehna aya anu kaluar. Nilik tina dedegana mah, sigana anu kaluar ti jamban teh wujud awewe. Najan rada remeng-remeng ukur kacaangan cahaya bulan, tapi eta wujud awewe teh bisa katalingakeun gerak-gerikna. Nu keur ngintip nalingakeun jurig hatena pating sareblak. Bari semunga harewos, pok wakuwu miheulaan nyarita.
1: Tuh, percaya teu ka dewek. Wayah kieu aya keneh we anu kajamban. Mun nya oge jelema, komo awewe, moal ieu ludeungeun atuh.
14: Mbah Rowi teu buru-buru nembal, manehna haben merhatikeun awewe anu bieu kaluar ti jamban umum. Mbah Rowi oge sarua boga kacurigaan, yen anu kaluar ti jamban umum teh nya eta jurig. Tulila pok Mbah Rowi nyarita bari angger matana mah mencrong kanu keur leumpang rada bongkok.
1: Nyaan, teu salah deui. Tetela eta teh jurig.
14: Sigana lamun ti kadeukeutan mah bakal katempo sukuna ge teu napak. Sok gancang ka ditu tuturkeun. Terus engke tubruk ku sarung. Wakuwu ngadenge Mbah Rowi nitah nubruk anu keur leumpang teh mimitina mah ragu-ragu. Inggis bisi kumaonam. Ngan bubuhan manehna saurang pupuh desa, kudu bisa nemongkeun ka Mbah Rowi yen manehna teh teu sieun ku bangsa jurig. Tiheula oge kungsi diomongkeun ka Mbah Rowi, majar cenah justru jurig anu sieuneun ku manehna.
0: Atuh satuluyna wakuwu ngalaan sarung anu keur dikungkuyungkeun nutupan sirahna. Ketayep harita manehna teh leumpang lalaunan, muru anu keur leumpang. Breh katempo ku wakuwu, anu leumpang teh siga make jubah tur leungeuna ngajingjing hiji barang. Teuing barang naon teu pati jelas katempona. Sanggeus deket wakuwu ngahuleng bari ngocomang jero hate.
1: Ke, ieu teh jurig awewe na talalakina nya.
14: Tapi milik tina leumpang mah siga awewe.
1: Wah, kelong wewe nya.
14: Nah, pokona aing ulah rek sieun ku jurig. Era ku Bahrowi.
0: Sanggeus ngahuleng mikir kitu, wakuwu ngagancangan leumpangna bari jejengkean ngadeukeutan anu disangka jurig teh.
14: Sanggeus mun disangka jurig aya hareupeun matana, kalayan dina gerakan anu cepet, krup harita sarung teh ditungkrupkeun kanu disangka jurig teh.
0: Atuh harita awakna kabulen ku sarung ti semet sirah nepi kana tuur.
22: Beunang sia.
14: Sok, rek bisa hojah kumaha sia?
22: Yeuh, Andika teh geus ngageunjleungkeun bangsa manusia nu aya di lembur. Jurig naon maneh teh disebutna?
0: Cik wakuwu harita teh cacarekan kanu ditubruk ku sarung. Atuh nu ditubruk teh lain deui kaget jeung reuwasna. Manehna sadar yen harita bahaya keur ngancam dirina. Tetatapa sini deui.
14: Hiuk, manehna harita teh ngaheumbatkeun hiji barang kana sirah wakuwu.
0: Trung.
14: Kadenge eta barang teh ngabentur kana sirah wakuwu.
22: Waduh! Waduh! Aduh! Aduh! Saha sabenerna maneh teh? Aduh, nakal sirah teu kira-kira sia.
0: Kulantaran sirahna ngarasa nyeri jeung lieur, antukna wakuwu ngalesotkeun sarung nu dipake nubruk teh. Atuh harita nu ditubruk teh bebas. Satuluyna manehna nilik-nilik wakuwu sarta teulila gantawang teh nyarekan.
22: Kurang ajar sia. Wangi-wangi nahureuyan kolot. Mun nya ge maneh aya minat ka dewek, matak neon lamun datang ka imah.
0: Kebeg harita wakuwu ruas. Barang ngadenge sora anu keur nyarekan, bari tutunjuk make lodong wadah cai.
1: Ai, geuning ini war sih.
14: Wah, cilaka yeuh.
0: Gerentes wakuwu bari tuluy ancang-ancang manehna teh rek lumpat. Nganini warsih rancingus. Najan ukur kacaangan ku cahaya bulan, tapi manehna masih keneh awas. Rikat ka dia kilat, manehna harita teh nubruk wakuwu, ku sarung anu tadi dipake nubruk manehna ku wakuwu. Atuh wakuwu teu bisa walakaya. Awakna harita teh gugurin jalan, hayang bebas tina bengketan sarung.
22: Sok, rekumaha angkos ya. Cek dewek getong sok ngawada. Majar dewek teh geus kolot jeung peot. Pan buktina mah si laing teh ngudag-ngudag dewek. Padahal mah yeuh teu kudu ngabongohan. Hayang panggih mah kari datang we ka imah, pasti ku dewek oge bakal dibere ka sugemaan.
0: Wakuwu diomong kitu ku Nini Warsih teh teu wasa nyarita. Manehna ukur acreud-acreudan hayang kaluar tina jero sarung.
14: Dan edas, tibatan bisa kaluar mah malah sarung teh beki pageuh ngabagudad awakna.
0: Sabab ku sinini harita teh dibeulitkeun kana awak wakuwu sarta ditalikeun tungtung jeung tungtung. Atuh harita awak wakuwu dibagudad ti semetak-tak nepi kana tuur.
14: Geus kitu mah leos sinini indit neruskeun leumpangna rek balik muru ka imahna.
0: Para mitra sadaya, sajungna Nini Warsih indit, wakuwu bingung kumaha carana hayang ngalesotkeun diri tina sarung anu ngabeulit awakna. Sabab dua leungeuna harita teh teu bisa gerak, kabagudeud ku sarung anu nalian awakna nepi kana semet tuur.
14: Ari rek menta tulung ka Bahrowi, manehna teh era. Komo ngagorowok menta tulung ka masyarakat mah, manehna pasti bakal ngalaman wirang.
0: Antukna wakuwu nyamperkeun Bahrowi bari leumpangna teh acreud-acreudan.
14: Ari Bahrowi barang nempo anu acreud-acreudan teh reuwas lain dikieuna.
0: Komo mireungeuh anu acreud-acreudan teh nyamperkeun ka manehna.
14: Atuh kontan harita beungeut Bahrowi teh jadi sepa.
1: Wah, bener cek waku. Nyaan ieu lembur teh loba jurigan. Jeung make aya pocong sagala. Aih, ari wakuwuna ka mana nya? Pan tadi teh majarna mah rek newak jurig.
0: Cek Bahrowi ngagerendeng bari matana mencrong kanukeur acreud-acreud dan nyamperkeun ka manehna.
14: Atuh harita tuur Bahrowi nyorojod saking ku kasima.
1: Nyaan ieu mah pocong? aing teh ku jurig naon bae oge teu sieun. Tapi ari ku pocong mah, ih, amit-amit, mending lompat bae ah.
0: Becir harita Bahrawi lompat teuing ka mana. Manehna geus teu inget ka wakuwu anu harita ditinggalkeun. Isukna isuk-isuk, di lemur wakuwu geus ibur deui bae, majar tadi peuting aya pocong asup ka imah wakuwu. Atuh lembur teh can oge aman tina isu rupa-rupa jurig, ayeuna geus aya deui bae anu ngawinihan pocong asup ka imah wakuwu. Sedang wakuwu ngadenge eta beja, manehna ukur suraseuri. Ari rek balaka kana kajadian anu sabenerna, manehna teh tewasa. Sabab geus kapastian manehna bakal wirang. Untung Nini Warsih geus pikun, sigana manehna pohoeun deui kana kajadian tadi peuting. Mun ingetin mah, geus pasti manehna bakal ibur ka unggal jalma.
4: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
4: Di palih mana?
5: Di Galunggung, di pada Kembang.
4: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
5: Alhamdulillah panginten maksud mah bade meser landong alpa propolis.
6: Mohon. Nu kasabara kalina
5: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabita ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
6: Panyawatna on manawi.
5: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
6: Lambung.
5: Sur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
6: Mohon.
4: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
5: katingalna. Wow. Alhamdulillah kitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
6: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
5: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selamu hungkul ayina kana lutut oge sok nyeri mung alhamdulillah ayina mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
4: Hatur nuhun.
5: Enggak sami-sami Bapak.
4: Pamugi sing naras sehat.
23: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 28 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya Bu ya?
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya?
0: Pandangan kabur.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata, tes mata ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
1: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata, tes mata ini.
0: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata, tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana sagala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kacarios diselamating pagelaran Jawi Karaton Nagara Kajinan. Nagara sampun kaceluka kana ngewu kaloka kajana pria kajam paringangin angin kakon cara manca nagara.
1: Munguh di nagara jin engkang datus nalendra kekasihe pun bibisik Prabu Lodra Parisangka.
0: Nyaita nuka sebat nagara Giling Wesi Lodra Parisangka sampun untening setingil binatura talengahing dan hampar dan tapina lipiting sesesari nenggara nawaratna.
1: Lemek babut prangwe dan ikinanda wida jebat kasturilan sinebaran sari-sari. Pengawakan jangkung gede simar dadapi wasimurus taya papa dan apa semun lir bang barongan ngandika nagelger lir alas bengkak. Socanya lir surya kemar watak wantu sang nalendra sakti mandra guna pun juli apa-apa tutas dening katimulan gagagakan. Remagan kian pati lodra patilan senopati lodra denta samit tungkul kamari keludat nyaman narimang sabda ajri ningali pamur nalendra
0: kunira kangen diga. Anu payus dipiagul kalayan dipireus pati. Coba kadie kaharep diukna pati. Ulah. Abdi Gusti nampi dateng pembagi. Kalayan unyuk semangat ngaturakan semua bekti ke unyuk parjeringan Sri Paduka. Diterima puja stuti ti. Kalina perkawis dino pihak kelepatan muka agung seo cukup lumur jemar hapun tena anu katena. Saling maklum jengkula. Aya pikeresan naon purwadampa Gusti keresani malam. Tansa dia ajeng-ajeng bujeng hiya kapulut marganing tanaga rapati kasangakeun paduka siang pun daluk kejawi timbalan paduka anu dia ajeng-ajeng.
1: Syukur syukur.
2: Sapetang gitu pati.
1: Senopati
0: kahareup maneh
1: atuh Siwios.
3: Ada Siwi kapayun
1: Siwios di dieu check up Gusti. Kalayan ngahaturkeun sembah baktos kunjung sedaya panjenengan
0: diterima kukula.
1: Kalayan kakak Kang Pati
0: nuhun ye nuhun.
1: Hapunten we abdi Gusti tina naon pihak ka kamawantunan bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum anu disuhunkeun.
0: Dimaklum kukula.
1: Kaping tigana aya pikeresan naon atuh pura panjenengan kerasa nimbalan abdi Gusti.
0: Dan syah diajeng-ajeng nun aya pikir saeunaun paduka.
1: Oh kieu
0: pati. Sya perkara mah kaula teu ngahaturkeun nuhun kana jasa anjeun. Jasa senopati oge sajumlah aparatur nagara.
1: Sabab naon?
0: Kaula rumasa yen jadina nagara nepi ka kieu teh. Ieu teh hasil pangrojong ti sarerea. Hasil gawe nuran cage kalayan kaula percaya ka anjeun patih nepi ka loba raja-raja nu taraluk malahan unga taun ngirim upeti ka urang.
3: Aya tapakna nya.
0: Aya tapakna dawuh. Timbalan.
1: Atuh ku kituna memang urang teh ieu teh nagara kasebutna nagara beurat beunghar.
0: Ubro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit. Dahar kariam, sare karidung, nginum karirot, pake karirap, ngeunah nyana, ngeunah nyani. Dau.
1: Tatu ku kituna. Teu bisa kitu deui, munguhing hirup. Sanajan harta kakayaan ngaleuya duit loba kaula teh teu matak jadi sugema. Tapi ngeunaan pribadi
3: aya-aya wae.
1: Aya soal nagara mah kaula percaya kana sepak terjang banting tulang Arandika.
0: ngan ieu soal pamadegan. Pamadegan kumaha paduka?
1: Bongan tadina percaya kaula teh inget kana kasauran karuhun.
0: Yen cenah Gusti muarek ngahampura ka eta makhluk lamun eta makhluk teh dihampura heula ku hindungna jeung ku bapana. Moal dihampura dosa urang cindakna mah. Lamun teu dihampura ku hindung jeung ku bapana sedengkeun kaula teh unggal malam Jumaah teu syirikna unggal. Jam 1 sok ngimpi.
3: Tuh tengah peuting ngareng-ngarengan atuh Pak.
0: Oh iya, tengah puting ereng-erengan jumlah jempling, mureun. Tengah poe ereng-erengan mah.
3: Mohon eta juragan Patih teh kieu maksudna.
0: Dau paduka. Tah kitu ieu. Ngimpena teh ngimpenaon.
1: Cobi urang rumus ku abdi Gusti.
3: Kutakatik kutakatik ieu.
1: Urang tingali dina pacapece nempo dina paririmon, urang talungtik. Manawi kena hulu-huluna atuh teu buntutna oge.
0: Montong ka mana karek ngomong teh. Cicing cicing cicing cicing.
1: Aing ngimpi teh nyata ngimpi ka sumpingan Kangjeng Rama Suwargi. Karasa keneh nyecepna pandangan tiis musapan mun-mun. Nan.
0: Ti malam.
1: Ai Kangjeng Rama teh kakasihna Kangjeng Rama Nagapercona Suwargi. Ari maotna Kangjeng Rama teh nyata dipaehan ku si Jabang Tutuka.
0: Jabang Tutuka teh dewa
1: lain.
0: Margi, kau lagi nguping cenah Tuang Rama teh maotna teh dilawang salapet tangkep di sawarga.
1: Heeh. Ai maotna mah di sawarga dina lawang salapet tangkep.
3: Mata.
1: Lain ku dewa.
0: Sanes ku dewa.
1: Lain tapi ku manusia. Dina waktos Kangjeng Rama palai widadari. Ku dewa ditolak, dewa eleh kabeh ngan maotna Kangjeng Rama teh ku budak. Ah, anu umurna ge karek 3 taun satengah ngaranna ge Jabang Tutuka anak manusia. Dari eta Jabang Tutuka teh ayeuna anu kasohorna mah Gatotkaca di Amarta. Malahan ngabahureksa digawena.
0: Ngabahureksa teh kumaha?
1: Di sipil jadi kepala daerah, di militer jadi kepala angkatan perang nagara cenah.
0: Di malam.
1: Tah kaula teh hayang males pati ka si eta Gatotkaca ngan inget yen si Gatotkaca teh anak panawa. Ai panawa teh kena lara ora kena pati benang di alah rarana tapi pati na tara benang. Naon sababna?
0: Naon?
1: Nya eta sababna teh ari panawa teh diaping ku Kresna. Ai Kresna ngabogaan mustika Kembang Cangkuh Wijaya Kusumah Kembang Cangkuh Wijaya Mawar.
0: Uluh uluh uluh. Watekna eta kembang.
1: Watekna eta kembang teh bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti. Jadi bisa nyageurkeun jelema nu paeh can pastina. Ta eta kuncina panawa.
3: Aya kitu nya
1: eta. Jadi kaula bisa males pati khusus ka si Gatotkaca umum ka panawa, tapi kudu bisa kapibana heula eta Kembang Cangkuh Wijaya Kusuma, Kembang Cangkuh Wijaya Mawar. Itu sinek nama kaula teh hayang maling eta pusaka Kembang Cangkuh kumaha carana? Ujar meneng-meneng Gusti petengah tinira.

0: Nalangsul margane pun peteng penggalih. Dangu-dangungan di kakau daling lisan mekaten pengandikan ibu. Waduh. Jadi paduka tepalai kagungan eta mustika kemang cangkup.
1: Bener. Ulu. Atuh da kumaha panginten di peser mu moal dipasihkeun di tukeuran komo. Komo dipenta teu aya syaratna.
0: Kedah kumaha carana atuh paduka?
1: Wayahna we ti usaha kencing bisa kapibana. Namun benang kurang malas pati kapanawa umumna khusus si Gatot Kaca urang teh moal aya sesekelan deui sabab kuncina geus aya di urang.
2: Moal ritangan deui nya.
0: Daung. Bicara katang sareng katang tu saratik rupina. Teu aya deui kena dipaling.
1: Eueuh deui carana.
0: Waduh, sae.
1: Sanggup lamun maneh maling?
0: Unyuk sumangga. Kumaha sanggup?
1: Ih, wayahna we ayeuna mah kudu guguru heula ka bangsat.
2: Tamaju heula ka
1: bangsat. Iya, kudu guguru heula itung-itunganana kumaha carana malam naon maling supaya ulah kapanggih. Iya, entong kana eueuh pangalaman mah bangsat marus teh kapanggih wae. Entong sabab eta mah teh nyahon itungan.
2: Bangsat kotok eta mah kitu.
1: Eta mah teh bangsat ti kotok.
2: Kotok kitu.
0: Bangsat kotok mun teu wae.
1: Iya.
0: Saya paduka sanggup sanggup
1: syukur lamun sanggup tur hasil bulan hareup naik gaji saja badati naik gaji proyek naon anu dipikahayang ku maneh diteken ku aing proposalna.
0: Nampi nuhun paduka nampi nuhun
1: kitu tah keneh ka abdi mah komisina we nya Kang.
0: Mangke we lah tenang we.
1: Dengar mah aya. Nya biasa. Nyun bolu nogna biasana sok genep abeh alus boluna tah ayeuna mah urang dua we. Nya.
0: Ngan boluna ngepros
1: akeun bae nu penting mah nu opat we nogna nyayang kana saku urang.
0: Megang. Sae paduka.
1: Sanggup
0: unjuk sumangga.
1: Pek atuh. Gera dodoho eta Kemang Cangkuk Wijaya Kusuma Kemang Cangkuk Wijaya Mawar.
0: Dinten iraha kaula kada lumampa.
1: Antong nu banjing diisuk pagecokeun euyuna euyuna.
2: Bisi bari
1: entong. Bisi bari.
0: Mudah-mudahan atuh paduka angsal da masa panajaha.
1: Cing hasilnya.
0: Mudah-mudahan ramit paduka. Rumiyos paduka.

0: Keraton Nagara nyaosan pancen pikeun niwat Mustika Kemang Cangkuk Wijaya Kusuma Kemang Cangkuk Wijaya Mawar. Hei, sajumlah ulah dia bala tamtama. Baik gerang uriling ka tepi miring aja cerang ka padesaan bisi aya si kusulung-ulung gelagak kencara mau ngamuk ka jametan. Saringcing pege kancing saringcet pege ikat wirih kaula bakal ninggalkeun ieu nagara. Nyata nyausan pansen Nalendra.
1: Ayuk sumangat kang Gusti. Wirujang wirujang wirujang angkat. Ya.

0: kurang doa kene ku sararea. Nyaeta Gusti Pati anu bade angkat. Wilujeng, wilujeng. Cing hasil pamaksudanana. Naon teteh mah kejeung di jaipong-jaipong teresep aing ah.
1: Nah, mah kita resep naha?
0: Haram.
1: Teh jo ngaharam ku naon pang ngaharam.
0: Aing aing ngadenge seni-seni kitu teh aing ah.
1: Sok kumaha?
0: Muni muring ka bulu punuk teh. Isin ku mertua. Atuh da mertua abdi mah upami ngadangu seni-seni kitu teh muni ih ngabirigidig. Anu mawi abdi ge kacanakeun.
1: Anu bale kitu.
0: Iya. Kacanakeun ngabiri gidig. Rupina kana kitu. Abdi mah teu hoyong rupina ieu perwate kopeah. Da ieu kopeah teh parantos ditawis 4 juta setengah kuno edan. Bilih teu percanten mamangawe tanyakeun ka nu gelo.
1: Ya jadi teu magan.
0: Abdi mah unga dinten oge ka masjid wae.
1: Naon?
0: Ngalangkung. Upami teh salat sawaktos teh muni asa boga hutang nyaan.
1: Ah bener ya.
0: Bade ngariring ka abdi jarah ke taun payun.
1: Ka tanah suci ka mana?
0: Sareun ka tanah suci.
1: Ka mana?
0: Margi tanah suci mah abdi teh acan kawasa di jalanna.
1: Laras laras laras.
0: Hayang we di deukeutan lanan ka tanah longsor.
1: Ieu. Yeah. Ka tanah abang deukeut ka tanah abang.
0: Ieu mah ka tanah abang nu necakeun. Atanapi ka tanah sengketa. Leres abdi mah.
1: Leres.
0: Kamari ge waktos abdi mios ka itu. Tah dulur-dulur urang
1: anu kumatah.
0: Anu jadi haji kamari teh geuning seur anu maot di torowongan Mina.
1: Moh mantak kumatah.
0: Eta teh syuhada urang doakeun ku urang.
1: Leres.
0: Eta teh syuhada.
1: Syuhada, syuhada teh. Yeah.
0: Urang doakeun mudah-mudahan ditampi iman Islamna.
1: Leres.
0: Dan untungnya harita abdi teh teu nyaketan terowongan.
1: Nah di mana tah?
0: Terowongan Mina di Saudin Arabingung, aya Arabingung Saudi Arabia. Di terowongan Mina untung abdi mah harita teh teu nyaketan terowongan.
1: Di mana tah?
0: Margi tebih rada tebih abdi mah harita teh.
1: Di mana?
0: Ari abdi mah di Rancakole.
1: Ari eta.
0: Terowongan mah di Arab. Bawi salamet abdi mah nyalira.
1: Teu ka ditu meureun.
0: Teu ka ditu. Iya. Hayu ah.
1: Jangan angkat,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Gak acan. Mulai dianggap teh lah. Iya mah pangten biasa wae. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birai nguping dina radio. Pirajeunan sok nyetel radio.
0: Gak ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu wilih kapala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Tering ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Batur jenuk mangkawalu balaraya mangkapriyatna. Kaula cumulukaran diga. Menta supaya caring-cing pegekan cing sering cepatlah ikat di negara. Sabab saga lupa pasualan tanpa gawe nuran sage tanpa bala bantuan tiaran tika pemohalan naon rupa cita-cita bisa ngawujud. Sapratane pun Astra Jingga Dawala anu diutus ku Dewi Sri Kani bikin nepangan Raden Gatut Gaca patepang di satengahing marga.
1: Agan
2: Agan
0: Dola Sipun
2: Dun
0: Dekamana mari
2: Antus Agun
0: Ya perih

0: mah kapi hatur ya, kan?
1: Kita lima pun. Di kemana, Bani?
0: Yuk, abis tengah haji abadi nepangan juragan, Jin. Kamu lajang tengah nanging tepang di tempat atau kalesan pisan, kau lanun?
1: Kalaunan, Sian.
0: Aduh, ampun.
1: Yang sahali.
0: Sekarang itu, Sin, pun adinya dua ekor, Sin.
2: Belayaannya dua kan, teman.
3: Mbak!
4: Naon!
3: Buru!
2: Enggak, Kang.

0: mah kapihaturagan.
1: Diterima dulu. Di kemana mana?
0: Pada ngahaja abdi teh nepangan agan ka melajang tengah atau kalasana tepang di dieu ye.
1: Syukur bagja kumbayangan. Itu maritis.
0: Sanes. Panabi teh parantos samingon aya di Madukara.
1: Ih, jeung bapa maneh.
0: Ai ka dieu mah henteu.
1: Lain ka Madukara.
0: Somohon. Nanging pun bapa teh nuju angkat eta teh.
1: Ka mana?
0: Ka Duarwati ka jeung

0: Abani nepangan Gusti Batara sarang pangaulaan
1: sarang Paman Arjuna
0: somohon
1: eh laya naon
0: pada lalanong na agandasan uninga
1: acan dola naon
0: elanan atu agan aduh abdi muni capek kene ya
1: iya
2: abdi teh capek suntri itu teh da ongkos oge teh dipasihan
1: naon
2: sun ongkos upami teh aya Tiki Sobat Mas Darjo, Mas Herman, Mas Deddy. Wah, lapure murid abice.

0: Astra Cingadawala pingah nutaya papadana patepang sarang Raden Gatotkaca.
1: Unirakangan diga.
2: Sumah kapihatur pangresa juragan anom.
1: Diterima cebot.
2: Sumu. Nuhun agan.
3: Tiap diga tekantun.
1: Dola diterima dola. Aya naon maneh rumah?
2: Sokenya bejakeun ku siling euy. Aye dek ada ulah loba teh ngomong ku dokter oge deuleu. Loba teh ngomong jore ye dek deuleu. Hayang kasurupan. Loba teh ngomong teh dek geus kasurupan. Nyaan. Kasurupan, rupa-rupa nu nyurup ka aing teh. Heeh. Lamun kana duit panghelana nyokot si eta mah komo datang opieun mah. Nya, mung teu leuncengos salajan mata geus nunutan oge meni rancingus. Ih, saha nu bau kana kitu. Eh pokona mah datang rejeki mah lah. Di dunya ieu.
4: Mal gepe Kang.
1: Ngomong buru-buru sakala kocoblak.
2: Siapa yang buru-buru aja bejakin mah nyoba bejakin.
4: Karena bener mah lah sini tuh di
3: Numawi agan abdi teh sejam

0: hantu.
1: Nah, naon?
2: Gusti Subadra panteu damang agan parantos samingon.
1: Bibi Subadra.
2: Samuhun. Parantos samingon sing teu damangna Gusti Subadra teh oh di landongan mah kuabri di landongan. Ku bebek buah melon.
1: Naon buah melon teh?
2: Buah melon nu buleud nih.
1: Di mana nu kitu?
2: Kengeng ngeureut teh ti abdi. Iya, di abdi teh kalarasan aya daging okeh. Nah, maka jeng daging okeh nanti cara depan okeh terjadi cek basah ringis okeh terjadi meleguk si meleguk
1: tungguris ya hei paman Arjuna kemana
2: Gusti Arjuna teh nuju angkat ke nagara Dwarawati sarang pun bapak parantos tilu dinten duka kumaha itekulan maksadna teh badela lanong
1: sahade
2: Gusti Arjuna
1: jeng bapak mana
2: sarang pun bapak sareng babehku ulah
1: maksad lanong kumaha
2: bade namut kembang bade namut kembang cangkok margi ceuk dina ilapat anu bakal tiasa ngalanongan Gusti Subadra teh nya eta kembang cangkok Wijaya Kesemek kembang cangkok Wijaya Mawar acu acam nyangakeun ka dupala linter dewek mah kieu ngomongna kan tunu pinter e ngarti ayeuna mah ulah ngageungeureukeun heuh
1: anaknya nyan
2: sumuhun gulan sumuhun kedahasa enggalna agan teh kaitu gulan
1: ayo urang lumampa tapi supaya leuwih singkat kaula rek lumampa ka awang-awang
2: oh bade ka awang
1: iya yeah.
2: Sae awang kebon kalapa
3: ah
1: naon
2: eh naon aya si awang naon oh muka ewon atuh jamu
0: kata ulah kitu eum
2: iya
1: ayo urang pada lumampa wayah natuturkeun di kalangkang kaula
2: moal pahili sareng kalangkang heulang loh kalangkang heulang mah eta pahili jeung kalangkang kapal narek ka udag kitu lumpatna eh nah teu ka udag mah cingekeng teh pacilingan teh geuning nya teh geuning oge cingekeng busut teh mah juga
1: ayo tuturkeun sareng

0: maneti heula.
1: Permiosin.
2: Permios agan.
1: Kumanu icalan kedah diantep wae ku abdi.
0: Nya diantep eta boga duit mabelenguk.
3: Aduh, Pak, antep mendagang mah. Paganggu.
1: Simunda teu kedah dibelian ku abdi eta teh sosial teh teh. Iya, manehna teh diberaan sendiri. Subuh-subuh teh simbalanya ka pasar ayeuna abdi ngaliwat teh dibelian pan dosa. Anak ai teu boga duit mah teu maksa kenting maneh. Ih, sosial.
3: Naroskeun mah teu naon naroskeun mah.
0: Tah, bawa teh sia. Ngagoda wae ka ieu.
1: Nuhun aganah ditampi. Iya, permios itu.
0: Jigrit.
1: Eh, kumaha we? Oh,
4: ai
1: abdi.
0: Buaan itu.
1: Da moal diwikeun ku si itu mah.
0: Ini seunit, ini.
1: Ah, lapor euy ah. Dasar kudu sia. Dasar kudu kanyahoan. Ayo buru-buru sia.
0: Lajeng Raden Gatut Kaca maksad mancat ka Geganawiyati melirik busana.
3: Apa busanana Gatut Kaca?
0: Busanana Gatut Kaca. Inggih. Jamang Mas Mur susunti ka sumping Mas Rinika. Inggih. Hulur-hulur ngagem tasbara aja jamang susunti ka glung cupis siwa prahas tahun caakan sana. Inggih. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Inggih. Simaweraksukan krean takusuma.
3: Pengawasane apa?
0: Pengawasane oranana Braja Hingkang Tumama. Inggih. Simawe Sinjang Wasunona.
3: Suasane?
0: Suasane cat boten cat ketinga wonten panas tan kepanasan wonten hujan tan kehujanan. Oh. Pranyata suasana wanci tengah. Si mawe terumpah serama.
3: Ngawasane apa?
0: Ngawasai pun bisa mabur tanpa lar. Cangcut taliwana.
3: Cangcut?
0: Cangcut pengawasai pun wonga cing-cing.
3: Kayu badakan.
0: Kayu badakan melesat wahu datang ke Ganahwiyati mansat kadeha melontum minat.

tening gegana wiati larak lirik-lir dedali. Watak wanto satria pinilih taning pinuh ilmu jemar penalar sugi pengarti tutas dening didikan rohani lan jasmani. Halu mampahnya temunga jug-jug madukara. Anariwokaya pranyata utusan tinagara giling wesi pati ludra pati halu mampah satengahing gegana. Kasranok lian raten.

0: Kitu ieu teh init kana geura 200 teh ka dieu jalanna.
1: Ah, ku kurang.
0: Ya mah saliur deui.
1: Kada teh emut-emut nahar
0: teuna. Oho, teu dibawa itu gambarna petana.
1: Oh, nah atuh.
0: Beuh.
1: Limpurana teh para sep.
0: Limpuran abong geus kolo.
1: Seueur nu hilap wae ah.
0: Sapratane pun Raden Gatotkaca tuminang. Punggel anaba hingga tu berebeja di kejauhan kene kumal pun tabrakan di luhur
1: bere kode
0: kinyang bere telakson tot-tot gitu
1: hei
0: apun tenwe kahlangan kumega numede
1: surem
0: sahajan selesna wakaula anu katelah saha jaka lupa.
2: Naon?
0: Jaka lupa. Wah, ngaran teh.
2: Maka jeung jaka lupa asing gitu ngaran teh. Jaka lupa mah tukang pohoan meureun.
1: Jaka limpeuran batur.
0: Urang mana urang? Kaula teh ti nagara hormanihor.
2: Coba. Ngaran jaka lupa nagara hormanihor asa eueuh dina peta teh nagara teh
0: ditungtung bumi palih kaler
2: oh urang kutub
0: ieu
2: lamun pangnyanakeun salju
0: kangge naon salju
2: lain salju salju nu tiis teh geuning
3: es tarju lain
1: nu keur es
0: euleuh ampun nagara hormani horai kalunguhan kaula teh patih
2: patih
0: ieu aya raja anjeun saha raja kaula teh nyatana prabu comenakona
2: coba
1: jadi dianggap
2: ti ngaran raja nepi ka ngaran nagara nepi ka ngaran patih teh kabeh asing
0: de ka mana anjeun anu meuwi kaula terik niat jahat
2: ha
0: dek niat jahat
2: tata.
0: Dek niat jahat orang kapinu gawe jahat naon kaulah teh seja maling awewe
2: naon
0: dek maling awewe
2: maling awewe
0: dau
2: kak
0: ka nagara Amarta
2: dah bibarayaun jika nama iya
1: sok sugan we tuh
2: Pibarayaun jika nama iya.
1: Jadi dulur Suganta.
2: Bibarayaun jadi dulur.
0: Maling awewe ka nagara Amarta. Orang kapinu gawe. Eta sanu yang dibaling. Nyaita kakasih nate Dewi Drupadi. Garwana Raja Amarta. Puterah ngenakun. Pibarayaun iya.
1: Sukanya ya milik tak.
0: Ngenalin. Nah, sendiri deh.
1: Aduh.
0: Tepino. Nuhun lah.
1: Tidak ada kawan.
0: Maksud. Nuhun. Ari akang mah ngarante Lodrapati.
2: Lodrapati.
0: Sami ai patih nama. Ngan akang mah ti nagara Giling Wesi bangsa akang bangsa jin. Ari ayi bangsa naon. Kaulah teh bangsa manusia.
2: Oh manusia.
0: Nuhunah di tepangnya. Tau. Tupi raja aja.
2: Raja kang teh ngaranna Prabu Lodra Parisangka.
0: Lodra Parisangka.
2: Lain Pariswado kade ieu.
1: Kade.
2: Lodra Parisangka.
0: Lodra Parisangka. Maksud?
2: Ari maksad teh ieu. Akang mah lain dek paling awewe.
0: Tapi
2: akang mah dek maling kembang cangkok Wijaya Kusuma.
0: Kembang cangkok
2: kana gara Dwarwati.
0: Waduh. Kangge naon kembang?
2: Ih, nyeta aya perlu.
0: Sun kangge naon?
2: Raja kaula we merjogikeun eta kembang. Ari maksudna mah teu kurang jeung teu leuwih. Nyeta pikeun males pati kanu ngaran Jabang Tutuka anu ayeuna mah cenah ngaranna teh Gatotkaca. Ya. Maksudna sabab lamun teu kaalah heula eta kembang, eta si Gatot Kaca moal oleh unggul hirupna sabab turunan Panawa ai Panawa teh kana lara ora kana pati nya konsina teh eta kembang. Bisa kembang beunang tadi dieu apesna Panawa. Jadi maksud Akang teh teu kurang jeung teu leuwih nyaeta sacara lemes Akang teh dek males pati ka Panawa umum khususna si Gatot Kaca. Sabab si Gatot Kaca teh geus maehan naga percona ai naga percona teh ramana raja kaula. Kitu itu sabeuna. Maksud jeung tujuan kaula halu mampah ti nagara Kiling Wesi deka nagara Dwarawati. Pan perubah dia kapidang dong. Sugane aku ayat tiasa nulungan karena kaprihatinan Akang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareangatna.
4: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
5: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
5: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul, Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
5: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Yeah. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
9: Matanya perih, gatal, dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah, iya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
8: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
9: Amin.
8: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Pi.
12: Radio Pi.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh nah, atuh aya bagja teuing dulur, nuhun-nuhun. Saimpo jeung hayi. Oh, beres. Di malam. Aya we batur keung ti akang ieu. Akang teh ngiwat kemang cangkok hijau kusuma kemang cangkok hijau bawar kadagara dua wati urang Sri Antar katindeung we waktu ieu.
1: Belaan kinya ah
0: say leres anjin tendik malas pati ka Gatot Kaca is nyoan yuk nyeta dumasar kena pansen Narendra iya takuk itu na upami leres andika badai ngiwat kebang cangkuk anu tayalian maksud jing tujuan anapi kengala apes na Pandawa umum khususna Gatot Kaca. Nah Andika can apa ka Gatot Kaca? Kada rupana. Ish asan. Asan. Cenah bejana mah jago, tapi aya kira-kira mah bisa kitu. Sanajan Gatot Kaca kabejakeun jago, kurang kang mah moal munur sasiku moal nyingka sacang beas. Jigana eueuh jago di alam dunya kiwari lintang ti akang pribadi.
1: Nengang sama tuh.
0: Bisi ayu teu apal akang 7 tahun teu kana melon.
9: Oh. Bangga atuh.
0: Nya atuh. 8 bulan teu kana tutut.
1: Kuatannya.
0: 18 tahun akang teu kana rujak alpukat.
1: Aya kitu deui.
0: Sataun akang leuleumpangan.
9: Tungkul teratangah di mana?
0: Tungkul teratangah.
9: Tangah-tangah di mana teh?
0: Tangah-tangah di Amerika Serikat.
9: Oh, beres.
0: Ya, ulah lawora. Dayalana. Bisi ajeun teu apa mah nya kaula pisan Gatot Kaca rek dialan nyawa ku Andika teh.
9: Wah,
0: tong ya. Tong ya.
9: Nyaho
0: lah, hayang ngajak heureuy teh. Nyaho akang ngajak heureuy teh mah jeung Sunan.
9: Tukang banyol jigana.
0: Kaula pisan anu ngaran Gatot Kaca. Wah. Nah, tong sakitu. Tong ya. Dora nyum. Oh, ya nyum.
9: Geus nyebar nyum geuninya, saya di negara ditu.
0: Eh, tong sok kitu.
9: Nyaholah.
0: Anjing pan jakalupa ngaran teuing. Tapi ku hal ieu. Anjing geus kakurung ieu di negara Amarta. Anjing bakal dicangkalaku kalau bakal disetorkeun ka wajib. Cing baling ngomong teh ah. Yeh, naga percona teh memang kaula anu maehan baheula di lawang salapet tangkap di sawarga waktu naga percona rek menta widadari, ngarti?
13: Olololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol
12: kaget, kaget, kaget, kiri, kiri lah.

0: anjing gagasa.
1: Aula anu ngaran Jabang Tutuka Gatut Kaca Kerincing Wesi Kancing Jaya Badalungan Surya Pringa ngerti.
0: Tumah. Cilah kada ieu biwir nu kieu teh. Bu, kaburu ku asi aing noh. Hebat urang Amarta. Teori tehnya.
1: Neangan bangsat api-api jadi garong. Aduh, aing kapancing lamun kieu mah Gatut Kaca lamun.
2: Undang apa?
1: Cobat sobah aja aing kagok asong. Urang pada okopingan pati,
2: urang dihanap jeung kaula turun.

0: bang di dieu anu lega. Sobat-sobat kula aja lanin.
1: Aduh. Nya anu eta sikuna rikat sakilat abus kana iga burung. Hebat. Maju hayo. Hebat usikat. Aduh. Peletak eta. Leungeunna neke kana tarang. Itu juga hurujan di si ulak. Kurang ajar sih.
2: Hei, di mana kak?
1: Yo di lado.
2: Tinggal itu juragan anom gelut.
1: Di mana? Di mana? Di mana?
2: Itu di harap.
0: Tinggali, iya mangkaluk anu rek maling kembang.
2: Kembang naon?
0: Kembang cangkok di nagara Dwarawati. Jimat uwa batara nyatrek diiwat ku eta mangkaluk. Ieu mangkaluk teh turunanana si naga persona cina bejana. Dek malas pati ka kaula dola.
2: Aduh,
3: inget kene kan?
0: Inget kene mane?
2: Asomohon waktos agar nuju alit ka pungkur.
0: Iya.
2: Somohon
0: ka ieu teh urang malas pati ka kaula.
2: Duh, agan tewak agan bahaya yo. Nya. Lain antepkeun.
0: Ieu teh sabenerna nyerang. Ngan cenah rek make jalan lemes heula rek maling kembang. Nyata supaya beunang patina beunang rarakna panawa. Ngarti?
2: Agan musuh,
0: musuh sepot.
2: Kene kok ditewakna lah.
0: Ayo yo, buat. Ayeuh.
2: Kuring.
4: Waduh. Teundeung ludeung ieu teh mangga.
0: Kuring naon?
2: Wartawan PR. Pikiran rakyat. Bisi. Yeuh juragan Patih ayeuna meureubikeun berita-berita anu parenting. Mangga bilih bade PR.
0: Lain berita-berita mana teh saharan.
2: Kuring.
0: Yeuh.
2: Mang Ule. Aduh. Aduh teh parantos ka sohor ka mana-mana ngaran abdi teh Mang Ule. Aing ngaran Ule aya rupa hideung. Aduh ampun.
0: Urang ajar naonana si Gatot Kaca maneh?
2: Kuring guruna.
0: Guruna Gatot Kaca.
2: Ora kapindo gawe.
0: Kurang ngajar dek pipilu weh sia.
2: Sanajan kuring rakyat juragan anom satria ieu teh di nagara kuring mah geus manunggal. Ciri kamanunggalan antara satria jeung rakyat geus sahak jeung sakawajiban. Kawajiban satria, kawajiban rakyat di dieu nemongkeun gawe nu rancage babarengan.
4: Teu saling andalkeun
2: teu. Teu saling andalkeun, istuning babarengan.
0: Tega lara.
2: Tega.
0: Pati.
2: Tega.
0: Wani marang aku.
2: Aku oge wani marang aku. Ni.
0: Ini akuarium. Mungkin kau siap. Aduh.
2: Kulon mana euy?
5: Tak kunaon aya Kang.
2: Lieur euy, lieur.
5: Paingan linglung nanyakeun
0: ka. Rasa sia. Edan de. Jelema kieu bisa eta gelutna. Sangkanya. Wis
1: sedih. Kurang ajar jeung nyabah ka hanapina naonan sia.
2: Aduh euy meni geunya ka cabah ka hanapna. Dibuleuhkeuneup teh dibuleuhkeuneupna ka cebek.
5: Tong rupa rampi da Kang.
2: Ugeun, ugeun.
5: Naon?
2: Ka mana si ugeun? Ugeun aing nyabak anu geunyeul-geunyeul ugeun. Aduh ampun ting. Naon a? Gelut euy.
1: Mane narik nonjok ka luhur dewek kalelep ka handap barukana ieu leungeun nu katuhu teh ngaronjang meureun ka hareup.
5: Aduh.
1: Meureun ngagerewel pisan comot dage euy.
5: Meureun merenah
1: nya Kang. Bina merek dibetot ngan sieun pegat.
5: Ulah.
1: Sabab lamun pegat mah aing
2: karunya ngarugikeun ka maneh heuneun nya.
0: Saya
3: kuring hancip.
0: Saha sagara
3: antong pencak kaki dek gelut magelut teh eta lomong kaleng belut Italian. Kita ngomong gandeng tegon kuring teh ka Sumatera.
2: Ya aisyah. Aduh ampun. Dek ngalaramutan meureun ka Sumatera yeuy. Dek ngiring ka Yi Encum. Ayi Encum teh kagungan kebun rambutan di Sumatera.

0: jom layu.
1: Kurang ajar jeung ngegel jeung naon.
2: Ulah lalawara untuk kuring teh aja ge hiji ngajalatit. Aya peurahan untuk aing mah.
1: Pantes aya peurahan sia teh sia mah dari kosok. Muni kulat wungkul. Saja mana tipurah tidak nyakit itu yang meledos ongko. Raya tak saya sambil latung untuknya.
3: Halibut, halibut, halibut.
4: Datuk kasah lah dina.
3: Kenapa?
4: Cing, tau maka jeng ngasong ke Nugarelo. Aing liur gelut gitu maka aturan ya.
1: Gelut maka jeng aturan nanti. Saka elinge gelut mamana nulowong di dinyabek.
5: Saka bisa.
1: Ngaran lagi main po. Main poho. Jadi neangan nu poho na we. Mana nulowong na. Aya botol tinggangkan botol. Aya gelas tinggangkan gelas. Aya sangu dahar. Naon deui teu geuning. Ya. Tapi aya etiknya euy.
3: Katut kaca dia udah bayup.

0: Oh, Kirusilan Paingan.
1: Giri
0: hartina gunung.
1: Oh, si Sasing.
0: Paingan nyata tersangka sarabung samarang nyamuk.
1: Hebat Gatut Kaca Paingan.
0: Kabayakin jago waduh etan di tengulan nepi katu regro-regro.
1: Oge malik nengel kakaula nepi kegerara mak iya. Pano nyenul. Pasik syak ongko. Kanak baru. Wah, geus rupa-rupa we aing.
2: Kajadiana terupa-rupa.
0: Kurang ajar. Aya baju wong edan lawamu.
3: Lah. Resepna ka juragan anu Gatot Kaca teh kitu we.
2: Mun bae teh Kang Makang cing. Heeh.
3: Bari nyereng kebeng.
2: Ya.
0: Wong edan lawamu.
2: Wah. Lain mo.
4: Geuleuman nya ka.
3: Lain mo atuh mu kitu. Wong edan awamu. Siling bisa sora cara dewek kitu. Kumaha cara juragan anu? Kumaha?
0: Wong edan lawamu.
3: Waduh. Geremna eun we edan mah sia. Kumaha cenah?
0: Yuh.
2: Wajit kacang.
3: Ah, si cepot mah geus ka mana we karep. Tinggalin ku ditunggu gelut. Heueuh aing geus cingogo di dinding ningalikeun geulut. Cingogo cingogo ulah make bijing biji. Naon cing? Hah? Naon cing nu biji tina bujur aing?
2: Beus kota.
3: Beus kota. Aduh. Naon cing aya di jero peot di luar hejo naon? Di munding. Naon? Naon di munding? Lain. Ieu mah di jero peot di luar hejo naon? Anu biji tina cili lain naon atuh nini tumpak angkutan kota
2: lah
3: ya beleguk apa nini teh peot cicing di jero angkutan kota teh hejo
2: di Bandung ah
3: bisi anjur mah koneng beleguk
2: kita si tunggu bodas
3: aduh
2: nong budak tumpak
3: daun aduh aduh, om kucing. Ejo, saya tidak ada yang kolot.

미약한 거리가 사건으로 사건으로 나 사건 후랑 가짜라 와보 오차 도마

0: Kang Sri.
1: Alah, meninggalan ngak euy. Atuh puguh we. Juragan Anom harita teh.
2: Kumana mah teh?
1: Heeh. Dek diserang ku peureup anu bangbaraan.
2: Tah.
1: Puguh we juragan Anom teh ngalalapkeun sirahna dina gerakan monyet ngeming.
2: Ada.
1: Atuh plos peureup teh nganukur ngadahar angin.
2: Ah.
1: Heeh, dikedet gadona.
2: Mata kata dina.
1: Patruk. Geblak teh ka tukang toba. Aduh, dikumaha teh teh Gan? Dagur gadona euy. Lain ka maneh ka Agan. Ka aing nyebut maneh si juri. Geus teu ngajen. Aing teh dileuk ku Bapak Bupati dihormat.
2: Bapak.
1: Ku Bapak Gubernur dipangmulikeun jasa ragam. Neh ari kumaneh monyong? Mun disebut munah maneh. Ngehina cing si aing teh. Aing teh wartawan PR KKG. Jeung mangule tukang ngawancara. Aing tukang nyokot gaji.
2: Mangule mah wawancara we terus.
1: Oh, kudang sling.
3: Ampun Gatut Kaca kaulah ampun Gatut Kaca aduh. Wah. Aduh tong ditonyok tongong kaulah bisi-biji cacing ge mang.
1: Nyata bebiji cacing ini nu panjang irung bekeun cacing. Keureung urek.
3: Aduh.
1: Ditonyok angeuna euy keur nyebut aduh ditonyok aduh.
3: Aduh. Aduh.
1: Deh. Dibalikeun euy.
2: Kompak
3: geus. Sabar. Dek kumaha nigaida? Sadaya-daya nyangakeun beung tangartek-tekeun suku genteng blokeun Gatut Kaca. Ampun kula.
1: Lumatak. Kalakuan teh cing atuh. Ayeuna urang boga maksud dek malas patina da kuring mah pintu terbuka matak naon lamun babarayaan kana da eta mah kajadian nu geus kaliwat mah bisa dibalikan deui belegu yeuh ngukut ngundek-ngundek teh teteh hese nyatu dulu ngukut ngundek-ngundek ngukut sulit kitu teh pika geuleuhan meni hirup teh Yuni taun teuing Yuni naon teh disebut teh geuning epika geuleuhan teh
2: Yuni tagok apuk.
1: Heeh Yuni tahu. Ieu ampun di kumaha juga?
3: Borogod sebut.
1: Lah
3: borogod.
1: Saha?
3: Ieu.
0: Teke geuleuhan.
1: Borogod ku abdi?
3: Ieu.
1: Teu aya tali, sawias ku ikat.
2: Ah.
1: Nah. Hayu dibuka ikat abdi meureun ieu ceuli ngucur katingali. Eta kapan dina tali kolor tak aya belak benang rapi i.
2: Eta pake eta.
1: Hayu we tali kolor kumaha meureun morosot.
2: Eta tali kolor morojo.
1: Kapan itu atau aya tali ieu gebog ngala kitu?
2: Sakitu.
1: Oh nyeta aing ngareng hap sok pegat. Mun loba ting alasan.
2: Mumul ku.
0: Geus entong ditalian
1: gitu. Ah entong ditalian kan ya.
2: Tiir.
1: Urang ieu we. Urang urang beungkeut geus. Ongkoh ulah ditalian, ongkoh rek dibeungkeut. Heuh entong ditalian.
0: Beungkeut jeung talian teh saruha.
2: Entong ditalian tapi dibeungkeut.
1: Cepot geus ka mana we karep ngomongna teh.
2: Ringkus.
1: Montong dibeungkeut ringkus mending oge. Nya jempe sia mah. Cek aing oge montong milu nya capek beleguk.
2: Heuh.
1: Geuleuh aing.
3: Tong loba ting heureuy.
2: Iya, panuju ca.
1: Panuju sia.
2: Mane melengkung karunya.
1: Tinggal deui ka nyaga. Oh, aduh. Urang maring ari agan nyanyana ka abdi.
3: Sarwana sia beleguk. Sabur-bur bangkeut.
2: Hurun-hurun.
1: Nak kedah ku batu.
2: Banyak.
3: Eta tali, eta iwa, eta tali.
0: Nah,
3: belenggu-belenggu deui.
1: Oh. Eta ku kenteng.
3: cepot tah duit tah 10 ribu jik balik tong bebarengan jeung aing. Nah, ari agan ni abdi teh kieu-kieu ge gaib. Saya tuh
4: ayo urang sakalian bawa ka Madukara. Urang haturkeun sakalian ka Paman Arjuna naha perlu dikumaha, perlu dipaehan.
3: Ai sanggama abdi mah da pasti we saur juragan Arjuna teh kada dipaehan mending di dieu we ayeuna.
0: Beritana
3: katanya. Beritana we ka itu.
4: Ih, kudu aya kasapukan.
3: Lah maka disapukeun naon teh agan teh. Kasapukan, kasapukan teh ka satujuan teh sarerea.
5: Godos,
3: bro. Sapa godos?
6: Teu meunang main hakim sendiri,
3: weh. Teu meunang main hakim sendiri.
2: Mun main
3: kaleci teh naon? Mun main kaleci meunang. Saya cukuran.
4: Ayo, giringkeun.
3: Mana dicana ka mana kaula teh Raden? Eh, Rudan Raden ini mengolo. Hayang dipikanya ah, meureun.
2: Radut segera
3: geuna. Hayang dipika deudeuh meureun agan teh cem keujeung Raden teh.
2: Yang dibere leuwih
4: tuh ah. Nya. Ayo ini. Sok geut giringkeun pot. Giringkeun.
3: Sok atuh nya atuh kecuk. Ya, nitah deui ka batur.
2: Kana gawe mah kana gawe.
3: Agan ieu teh kedah ditalian.
4: Coba eta. Encan kene.
3: Nya, sugan teh ieu kantong abdi kudu ditalian teh.
2: Kita kan anon ditalian di akang
3: ejikeun. Sabur muruk kadikeun leungeun. Beur leungeun kadikeun. Bara di kumaha ditalian.
0: Ku agan lagi teh talian mah
3: nya. Han. Naon? Sok pangdalianken ku agan.
4: Aisy gelo.
3: Kita kumaha eta?
4: Talian kumaha nya belenggung.
3: Mun yeuh atuh pangdalianeun ka nya. Agan cing tarik.
4: Entong galaunan we. Sarua we jeung cerita liar atuh teu tarik pembelenggung.
0: Aya banteng bese juragan anom.
3: Sogan giringkeun ku agan.
2: Coba itu.
3: Kumane? Heu erek ye oge ngan agan kedah ngiringkeun abdi. Maksud teh kitu. Ieu mah meuni sarerea.
6: Maksud teh kasaha?
3: Sarerea bara rucek.
4: Heuna mah tong kitu.
3: Tah, kitu. Lancar. Lancar kitu. Ini maneh.
4: Bade dicana ka mana kaula teh weh.
3: Cicing eh kumaha kuring lah. Tatanya cicing eh garong. Sanajan nek di ruang krepes oge kumaha kuring we.
4: Ubat ampun Gusti.

0: ngalantos yang kalak lodrapati utusan ti nagara Giling Wesi kairigasta jiga dawala ngaborogod ipati lodrapati kacarios di Madukara Dewi Srikani anu tina waktus eta sasat nuju prihatin galih mangkon Dewi Subadra anu tedamang wales kalesan Arjuna panengah Panawa diserangan Semar Padranaya pada sumping di nagara Dwarawati Srikani kalanun tukeningan aduh
1: bagating bagating pada sumping rakan pati enggak kau lanun enggak
0: dudeh tingnyai Padranaya

0: Sumatera.
1: Menyuk sumang ngaturake sawang ti konyuk panjenenganane pati kawula nun.
0: Sri Kami diterima.
1: Geus. Kumaha wae kening dasan aya? Oh, benten ati kamari timbangung rata kieu wae kawula nun.
0: Sabar ieu Kang Hasil. Namut kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Wijaya Mawar Tiraka Batara.
1: Enga atuh kawula nun ka dipati enggal hawa tos sia cek Sumatera kawula nun. Ya.
0: Nah, Kang Sileung sarana pi ka marana cenah cung?
2: Kayana nembe pada apa?
0: Amui agan. Semah kapihatur nun,
1: Kakang Semar. Tinggali wae kumaha wae atuhnya teh Kakang Semar tulungan Kakang Semar
0: timalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes mak, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dewi Sri Kandi prihatin ningali Dewi Subadra anu teu damang. Kalaresan Arjuna sumping diserangan Semar Badranaya di nagara Dwarawati nyaeta nambut kembang ka Batara Kresna. Unira kangandika Sri Kandi kalanun engal rakaripati lanongan engal awatos kaulanun pangersa kawatos kaulanun Kakang Semar
1: iya nun dupi punana kamarana siasta jika dawala
0: anu wawi dipi warangka itu nepangan Gatot Kaca ada puguh keeng di dia ay manawite mau asumping ayana kaulanun nuhun kaulanun rakaripati enggalan dongan
1: aya paribasa ucu saherang-herangna Cibeas tapi gening Gusti Sri Kandi mah teu lebet kana paripaos eta cu bangja teuing dunungan Sri Hayun keuning Sri Kandi
0: kaulanun
1: Kakang Semar ieu nun nah itu jeung ingat ka inung si laing anu mangkuk di lemur
2: batur-batur pisan jeung teu damang naon teh nya
1: yang si gareng beren itu di lemur ujang bantuan ngadua kang sajabana ti syariatna kembang urang ungkulkeun
3: oh mangga
0: engga kaulanun
1: ieu Subadra Sri Kandi gelis Subadra bojo akang kembang cangkok kujaya kusumah kengeng namut ti Raka Batara kalayan widi Raka Batara yen ieu kembang kudu diungkulkeun ka Nyai waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya cageur Nyai
0: lir malam tumraping api saciduma sakecap nyata pranyata ieu kembang cangkokku jaya kusuma kemang cangkokku jaya mawar
1: duduk jimat samanya atu ye Dewi Sumadra jangira tangin tesakara-kara istuning damang sapertos bahar bari atu sadayana barang ningali

0: janu taya papadana Subadra.
1: Amuing amuing amuing.
2: Ucu?
1: Ulah. Amuing damang ujang.
2: Taras nuhun mah geuning eta.
3: Atuh bang janu taya papadana tobat, tobat ka ulah nu naceuk damang.
4: Tapi na damang Rayi Sri Kani aceuk teh jagjag daya anu karasa deui raka dipati. Kun kalayan enggak katurkan semasungkem kukunyuk panjenengan.
5: Sri Kani Subadra Bagja Nutaya Papadana Nuhun Gelis.
2: Baringah sadaya anaknya.
5: Naon nukarasa ayina.
4: Anu mau itu aya naon-naon kaulanun salamat.
3: Bagja Nutaya Papadana Nuhun Acek Nuhun.
5: Sri Kani
4: kaulanun.
5: Bawa atukai itu kacai cenamani.
3: Unyuk sumang acik mangga urang bakeula itu kana sanji hadeut aya.
4: Unyuk sumang rayi nuhun pisan da ka dipati los geura maneh heula nyai.
5: Bagja nu taya papadana Kakang Semar nuhun ku pangrojongna doa Kakang Semar.
1: Nya kitu
5: karesana Gusti nu kagungan ieu teh mangga urang sami-sami syukurkeun we ieu nikmat pangeran teh seung geus sarangna deui ieu teh jisim abdi teh da parantos katinggal ayeuna mah seung Gusti istri parantos damang deui ieu inget ka indung barudak jisim abdi teh seung
2: jorong hiap teh tu lah.
5: Kelanan Kang atuh karek kecager bisa ya naon-naon deui.
1: Sumuhun sumuh sae atuh.
2: Kenapa teh naon deui?
1: Pangapunten paman.
5: Saha
1: putra Gatut Kaca?
5: Bapak
3: Jang, hae geuning silai siap-siap
2: langkeung ada di.
1: Sumuh pamihatur paman.
5: Kitarima Raden. Geuning ieu mawa naon? Jalma ti mana?
1: Uningakeun ieu teh penjahat paman. Nyaeta putra bade ka dieu teh tepang sareng ieu jami naga ieu bangsa jin ti nagara Giling Wesi. Aingaranna teh Rudrapati anu bade malas pati ka putra Gaut Kaca khususna umumna Pandawa.
5: Urang mana?
1: Urang nagara Giling Wesi ieu teh salah sawios turunanna naga Percona.
5: Mana teh?
1: Iye Meroy.
5: Ngeunakeun sih. Bangsat.
2: Kengeng akang.
5: Kengeng abdi teh bangsat teh sih.
2: Ya.
5: Nyalakeun semah baktos pangaulaan, semah kapihatur ditarima cepot dawala. Kumaha Gusti istri teh damang? Teu sakara-kara geuning dawala ku ayana kembang ieu. Somong dipasihan namut dibere ieu kembangna nyata matihna luar biasa Subadra bisa cager deui tina geringa. Somohon mohon Gusti
6: kantun ngabubur beureum bubur bodas e atuh napi bubur hejo.
5: Nah maka jeung bubur hejo aya bubur hejo.
2: Kana bubur hejo kan?
5: Bubur ketan ijo. Kacang meureun aya heueuh.
1: Penggawa nun
5: meunang bangsa ti mana itu jang
6: di leuweung pak
2: atuh
6: meni teugeug ngajawab ka bapa
2: urang mah
6: keuneuh
5: urang mana anjeun penggawa
1: kaula teh ti nagara Giling Wesi
5: ngaran
4: Rudrapati.
5: Maksud
4: ai maksud mah kautus ku raja kaula pikeun maling kembang
5: karena gara Dwarawati eta kembang anu dicepeng rupina. Oh kembang ieu
1: dau.

0: Naon?
1: Ari maksad teh hoyong males pati ka ieu Raden Gatut Kaca Wirih Ramana Raja anu kakasih naga percona suwargi teh. Maotna ku Gatut Kaca jadi bade males pati. Nanging cara sang katang tosanana bade maling heula eta kemang. Nanging da kaula teh na parantos ka Borogod kantun nunggu dawuh we bade dikumahakeun mangga. Kaboke rahasia teh. Ieu Raden Gatut Kaca.
2: Ku abdi teh tadi talitina mah.
3: Aduh.
2: Ya kengeng rusiahna.
3: Betus
2: teh. Kuring teh wartawan atuh.
3: Wartawan di mana, Kang?
2: Di PR.
3: Aduh, PR. Ya.
2: Nuhun atuh sing. Biasa dina waktu cenah pertos damang Gusti Istri. Naon nyaritakeun bangsa gigi ka dunungan. Heeh. Da centamat aing ngomong teh. Kuparantos
3: sudah heula tadi
2: teh. Kuparantosna damang teh ayeuna kengeng bangsa atuh sakantenana urang jagalkeun ieu bangsa teh.
3: Wah.
4: Pake kaul.
2: Etang-etang pakaulan. Gatut Kaca.
1: Gaulang.
2: Wayahna ieu bawa ka leuweung. Perlu dipaehan.
1: Dawuh. Paehan wae paman.
2: Paehan. Geuna getihna mah ku abdi urang wadahan ku baskom.
3: Keur naon getih eta, Kang?
2: Jang ngareueus ka cirik
3: beulah. Ah, ngareueuy.
2: Ngareueuy. Leuh. Ieu eta dompet aing ka diukan monyong.
3: Jeung mawa dompet ditinggaleun mana
2: mah. Atuh ku kituna wayahna we paehan ieu denawa opongawa Lodrapati Gatut Kaca sabab ieu yakin bakal ngarusak nagara jeung bangsa jelema lamun diantep.
1: Dawuh kaulan. Dawuh unyuk sumangat. Jadi itu kena dipaehan wae.
2: Kudu dipaehan. Cepot abdi. Tungguan we di dieu bisi aya naon-naon deui.
3: Baik nya Kang.
2: Atuh geus sim abdi mah bade ayeuna we rupina sim bade wangsul. Kang Semar, iya nun. Aya alus nama isukan we atuh. Iya dah iya sen, kumaha tu parantos lamite yang sen tadi tinggalan di inung baru dah tu sen.
3: Ageng Kamalang
2: sepuluh. Oh, mana tu pada abdi kesakan tenane. Cepot mana maulah tu. Yang sidawala di dia. Kene bapa mana we sorangan tu cera balik kela. Nepungan inung mana. Wayah na we sering majang di dia kena dewek dek balik kela su.
3: Tunggu lamur ya Kang wayah.
2: Nah, nama ngintip bapak.
3: Hish! Ah!
2: Lain kitu sia hoyong.
3: Intip naon bari
2: nage. Aing mah bari nage geus teh yang kikituan geus kolot.
3: Tara kolot
2: mah. Kunyuk sia.
3: Ngomong teh jang jiwa eta.
2: Kang, jadi rek maksa wae ayeuna sumuhun atuh nun. Ya tu teh aya wagelanana.
1: De ka mana we?
2: Bade wangsul heula agan. Melang inung barudak sieun kumaha onam sieun?
3: Man kitu teh.
2: Malu sun itu teh seueur penyakit kolera ieu teh.
3: Oh, pilih, pilih.
2: Iya, pun biang teh istri mah sensitif.
3: Aduh,
2: naon sensitif teh? Heueuh, pun biang teh resepna teh sok meuli sensitif.
3: Nari sensitif.
2: Anu sok beureum teh dina bibir.
3: Lipan-lipan sadut.
2: Lipan sadut nu kitu mah beureum melegung. Heueuh, ku galing geme biasa. Iya. Sok atukang daya kalanganana wilujeng
1: sumuhun sumuhun permios
2: atuh nun
1: we wilujeng atuh we
2: saya jang wayahna we sering di nya
5: saya atuh pa salam ka emak oge si borontok upami parantos megar eta anakna wayahna pangnurunkeun
3: aya leukeun
5: ngukut hayam ieu ngukut hayam deuk euy ngukut ieu nu batur
3: nya
5: saya ngagaduh
3: nya bener
5: kadang-kadang aing ngebeak jeung indungna dijual
3: nya
5: nu boganan dan nyakeun teh.
3: Tukang numpurkeun ta mah.
2: Nya kasih gareng pa eta pangoregkeun kitu sampeu mah anu beulah tongoh kitu pelak-pelak abdi teh. Heung jang.
3: Pelak sabaratakan.
5: Oh yode bapa dewek balik leuh cuh.
3: Heuh. Tontol panggil da Kang Ejan.
5: Duh, mending gak dedon. Iya, jika tanggungan kurupuk digotong sirum.
2: Aduh, los Gatut Kaca bawa paehan, ya pengawa.
1: Unyuk semangat ham.

Gatut Kaca parantos aya di satengahing alas pringgan di Gacala. Nyata bani maehan ieu patih lodra pati anu sasatna bade maling kemang cangkuh piyaya kusuma. Pancen ti Arjuna kedah ditunggal janganna.

0: liar. Kaulah gede pukul pancen. Gerak-gerakkan katikaan payah mana.
1: Sedaya-daya. Tegang pati ilang dunia sawarga guna wihayu papatan patah pelaya canggulan 14 tegenek sereng tewalungu. Malung banget timur jalan di desa sapuan. Duh.
2: Pinastika sayang tumampal. Sapratanipun rajana ieu patih anu kakalayangan diawang-awang. Sumuruk ti megawe lungancik ti sajabaning langit melangkah patih lumampah ti nagara.

0: tunggu isuk-isuk ke lapur pabeberang te ayah sore oleh maghrib tebuti puting nihil. Ya tahu gini itu si Patih naon diungkulan ku jelema. Dulu itu.
1: Cobi cekatan ternyata.
0: Aduh, dek dipaeha dulu diungkulan bedama. Paing ngelarang.
1: Ya, cacing berijil.
0: Wasya rubaka bisa melahan Patih Lintang tika ular raja nanti. Ya, ting meren benang Rusia.
1: Rasupina teka boker.
0: Watek wantos si raja tutu wong samanea, dudu jin samanea. Bisa mancala putra mancala putri. Lajeng ngarabut tangka cau anu temahna diciptakeun jadi Patih Lodrapati ieu tangka cau dialihkeun ka payuneun Gatotkaca ari ieu patih nu asli nya ditoel dicabak atuh leungit tanpa lebih hilang tanpa karana leungit tina pating paningali Gatotkaca itu kayanana. Atuh ieu gebog cau nyaeta ditugel jang aku Gatotkaca memang paningali Gatotkaca sidik ieu teh patih anu bade dipaehan
2: muter awak andiga teu sakara-kara sajumlah para petugas buru-buru eta geura ruang layona Patih Lodrapati malah
0: padahal anu di ruang tur anu ditelasan ku Gatotkaca teh gebog anu diciptakeun ku Raja Lodraparisangka atur Raden Gatotkaca teras mulih

0: acarios I Raja na Sarangpati. Kabina-bina teuing tubuh. Gusti Prabu Sewu Bebenu Laksa pun dados tuka mugaulah jadi rengating penggali. Kaula teh meunang Rusia kungaran Gatot Kaca.
1: Anu mana Gatot Kaca teh?
0: Eta anu bade maehan kaula tadi.
1: Waduh. Nanya-nanya si Gatot Kaca mah ku aing dileyek mun tadi. Nyaan?
0: Dawuh Gusti. Buh. Heuneul aing. Tobar.
1: Naon atuh pangnak rek dipaehan teh?
0: Nya. Kaula teh katipu manehna teh yakin api-api jadi bangsat anu temahna Rusia kaula teh kengeng sadayana.
1: Be. Kumatuh.
0: Kalayan Gusti kaula teh dicana ka Madukara. Nanging nya kitu. Kaula teh dicana ka Madukara teh aya kabunga.
1: Bunga naon?
0: Cen kembang teh anu bade dipaling teh henteu aya di nagara Dwarawati, geuning aya dina leungeun Arjuna. Cenah mah tilas ngubaran pamajikanana memang ditambut ku Arjuna ka Kresna. Nya we pamajikanana teh cenah dugi ka cageur di lanonganana ku eta kembang.
1: Aya di Arjuna
0: dawuh
1: deet meureun ti dieu mah nya.
0: Timalan paduka.
1: Kumaha?
0: Atuh ku kituna. Kedah kumaha? Da ieu teh kembang aya di Arjuna sen.
1: Keun.
2: Urang atur-aturkeun.
1: Kumaha lamun kieu? Dawuh. Yangakeun ka salira panjenengan.
3: Ari eta kembang teh bener aya di Arjuna?
1: Dawuh paduka.
3: Ngan kumaha aing carana maok ieu? Nah aku kudu ngadaguan kewai tengah puting gitu. Tapi da ieu atuh da geus digagal aku maneh da moal henteu bungbeung ke hancip tengah puting.
2: Ketat penjagaan.
3: Oh, pasti ketat aya kajadian kieu mun.
1: Nanging aya kasempetan Gusti.
3: Kasempetan kumaha?
0: Kasempetan nun. Tadi di Karaton Madukara teh aya aki-aki hideung ngaranna Semar. Cenah mah melangkah pemajikan anak hayang balik ka lemburna.
1: Saha teh?
0: Semar teh. Eta Semar teh anu dipikanya ah ku Arjuna.
1: Bogaan pamajikan Semar.
0: Mau ipangna balik oge sin. Eta teh sina inget ka pamajikanana.
1: Semar ngaranna?
0: Timalan.
1: Dipercaya ku Arjuna eta aki-aki.
0: Kantenan. Malihan nya aheun pisan. Anakna teh cepot sareng dawala. Aya ayeuna geus di Madukara, aya dawala mah panjang irungna cepot mah. Make iket teu aya eta teh anak Semar.
1: Gina si aya jalan kieu mah.
3: Kumaha lamun aing ayeuna dek ngajadikeun Semar?
1: Sae kitu.
3: Sok ke maneh mah kitu balik ke kanagara. Aing ayeuna dek ngajadikeun Semar dek nyokot dek nginyeum kembang we kitunya.
1: Dawuh.
3: Lajeng ieu lodra parisangka ngagibekeun dirina nyatana jadi Semar. Anu tina waktos eta elmu panemu jampe pamakeuna memang luhur I Raja. Ku ngagibekeun dirina leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi Semar Badranaya. Sinandra kumamrat matuk ya malah.

0: yakin I Raja Parantos jadi Semar Badranaya.
1: Nah, Patih jadi awak aing jadi kieu deuleuy.
0: Waduh. Leres pisan kitu rupana teh seun.
1: Bener kieu rupana?
0: Dawuh precis teh dipiceun sasieur seun.
1: Ayeuna balos maneh mah geura balik ka nagara keneh kaula. Ayeuna nu rek usaha nyokot mustika ka Mang Cangkok Wijaya Kusuma ka Mang Cangkok Wijaya Mawar. Nyatana kahareupeun Arjuna.
0: Wilujeng atuh paduka,
1: ini teh balik tong di pikiran aing geus.

0: Dina waktu seta Semar mamalihan luntat di alas pringgaringat calangat jug-jug Madukara. Kacarios di Madukara nyatana Arjuna panengahin Pandawa remagantian Raden Gatut Kaca Astra Jingadawala. Raden
1: luning ita tengsani kebaman
0: geus dipaehan eta raja opatih di nagara Kilingwesi
1: parantos
0: ngan kadewe bisi aya bejana karajana kumaha bisi kumaha onam
1: luning ita tengsani ge
0: cepot geus dawala abdi sing bener-bener ngajaga bisi kumaha onam ayeuna geus aya beja mah geuning eta kajadian kila-kila nyata patih dek maehan oh dek maling kemang
1: somoh
0: iya kahansip iya nu diikat apelusan ngejaga belegu
2: kumacarana apelusan nih kumacarana
0: silaing ke puting dah dewek dek syare temurin isuk-isuk hudang siling tulisi bunga tuli dahar tuli ngejaga doi dewek dek syare tapi penting nggak deh, dewek dek sare, sering ngajaga. Saya.
2: Iraha digawe, gitu patut.
0: Digawe naing. Kaya itu selebur kiamah.
1: Lalu penting hari pot. Lalu penting hari.
0: Upamintek iya malapur minan sepi.
2: Mata
0: ngelengut
2: sebentar
0: gitu
2: Mas Akang
0: Mas.
2: Mau cengelengut.
0: Pangapunten nun. Sada bapak maneh cepot.
1: Sumuhun lah, bapak.
0: Pak. Ye dewek yang. Gini itu bapak kadio doi. Pangapunten agan.
1: Wah, aya naon balik deui wah.
0: Tarima Kang geuning balik deui aya naon?
1: Aya naon, Pak?
0: Pak, kumaha, Ma?
1: Weh. Aya naon balik deui, weh?
0: Anu mawi, Sen. Cisim abdi teh aya kararepet, aya karewas. Kaulanun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna terus ngaleueut Alpha Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
4: Muhun kawitna mah saeutaeut ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha Pak enak karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
4: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
3: supaya tuntas we nyapanya.
4: Mohon.
3: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes Mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Geningan Kakang Semar timbalan jeung Semar kapihatur. Diterima Kang. Kaunyuk juragan anom nun.
1: Diterima weh. Aya naon ieu teh?
9: Aya naon Bapak? Naon ieu teh Bapak mun teh meni rusuhan meni pikarewasin kuring?
10: Nya
9: eh. Aya naon ieu teh?
10: Cemi-cemi.
9: Aya naon ieu teh, Pak? Pak,
10: aya kaluan.
9: Silakan, Jang. Agan.

hanya di menu laksa pula dustukan. Isi mabdi ngawani kendiri isi nama natakunun. Pangaruh ruas nutaya papadana nyakap

0: Aya naon Kang?
1: Aya naon atuh Bapak? Sokenya gara pada rek bejer beas geura bari ding. Ding kelir atuh kitu lain ding ding ding ding. Sapa?
2: Aya naon we?
3: Punten eh Yusimab teh.
4: Barang dongkap Yusimab di kalembur. Katumaritis karo rompok katunaha inung barudak. Sapa nyawat sareng tuang garwa? Diriung-riung tatangga ujang inung si lain ngejar. Acek sutiragen tedamang.
3: Imbalan nun.
2: Wah istri tedamang wah.
3: Leres.
1: Lah. Mak tedamang baru. Oh. Paranto sabaraha dinten cenah teteh. Ganeng gering sih ngomong gitu-gitu ah.
5: Ada orang mau ngeemangahan.
1: Emak tidak mau bapak inung si lain yang ngebisu deh. Uyuk. Gusti. Atuh gampang ngebisu mau ngomong cewek beli buku.
5: Maha.
1: Tulis. Hanya tadi bisa nulis-nulis aja deh. Umaha atuh. Umaha coba.
2: Aduh.
1: Ari kitu kumaha Kang? Manawi, ieu mah manawi sih dongkap ka ditu sih.
4: Manawi luntur kolbu jemar manah disarengan ku galeuh-galeuh nu weuning. Tiasa masihan namut kemang cangkok ku Jaya Kusuma, kemang cangkok ku Jaya Mawar kaula nun pangresep.
3: Meneng

0: Arjuna sakedapan butna wangsul margane pun peteng penggali. Margi emut kana kasauran Nalendra Prabu Batara Kresna yen ieu kembang teh teu kengeng ditamuhutkeun kanulian.
1: Margi Prabu Batara Kresna mah uninga yen ieu kembang teh aya dina ancam.

0: Dapuguh pangemut Arjuna ieu teh sanes anu lian nyatana Semar Badranaya. Kakang Semar,
1: iye nun.
0: Kakang Semar oge uninga ku anyeun. Yen ieu kembang teh cenah Sauraka Batara aya dina ancaman musuh ulah luar ti leungeun kaula, ulah ngencar tina leungeun kaula. Kitu Kang.
1: Ih, nyangakeun eh, sinyangakeun eta mah manawi tadi oge sinya ai teh dipasikeun mah sawios. Bade milarian eh atuh landong di lembur seuh.
0: Tah kitu we Pak Entong eta eta mah nu nagara.
2: Obat kampung kitu Kang.
0: Neangane obat kampung sugan ku ieu ku bebek daun ieu
2: daun manalika.
0: Daun paria. Jeung manalika dihijikeun.
2: Make tomat teh Kang.
0: Make tomat. Kudu disayur.
2: Make petrin.
0: Dagangkeun ka Saudi Arabia. Naon?
3: Kang ngajang alus.
0: Kumaha cenah karaosna mah teh panas, Jang? Kumaha pamain di leuhang? Di leuhang di kumaha?
1: Heh, di kulub.
0: Mbak kudu di kulub.
2: Tampiling nyakeun tampiling buka dulu teh.
0: Tepi kaki tu timun deh, timun. Ah, maka jeung timun. Geuleuh cenah aing geus teh sendiri deh.
2: Indung tadi kulub.
0: Kumaha atuh antong kembae Pak? Saaya-aya we atuh lanong di lembur. Kang,
1: ulan.
0: Ya teu naon. Da puguh Kakang Semar mah kaula ge hafal yen anjeun mah tara bohong. Geura bawa ieu kembangan ka dewe cing ati-ati mawana sabab ieu aya di ancaman musuh. Oge mun bisa mah Gatot Kaca.
4: Ulun.
0: Wayahna we ieu Kakang Semar anteur ka tumaritis.
1: Ah sawios tong ngarepotkeun seun. Sawios, sawios sini abdi seun.
0: Tawala cepot
4: abdi seun.
0: Anteur bapa maneh beusi kumaonam.
4: Sae, sae,
0: sae jang keun bae jang. Abe singkat dewek-dewek init ngeblesat ayeuna oge ka tumaritis teh kubaran indung silaing. Da lamun geus sageur mah pastina geus imah di teh panginten wangsul deui upami parantos eta mah sieun indung barudak.
2: Degreg kitu.
0: Ah, ya teu nanaon atuh hayeuh gerak tarima. Oh, mangga-mangga. Nuhun agan.
2: Luntur galih
0: ingkah. Luntur kolbu jembar manah hatur nuhun. Sawangsulna Kang ngan ka dewe cing ati-ati gaca. Anteur Kakang Semar. Sawios agan, sawios, sawios. Da YouTube bajeng abdi we. Dunungan atuh abdi bade. Keun bae, siling mali dia bisi kumaonam.
2: Heh.
0: Eh. Bapa melimpuran.
1: Moal jang, moal. Sumuhun atuh permios eh.
4: Teu kana dijajapkeun wa.
0: Alusna mah kitu. Sawios, sawios, sawios. Permios atuh nun.
1: Bek jang kada cing ati-ati dewek teh kumaran indung silaing heula ieu kembang dek dibawa ku dek bade dibantu na tuh geus sim ambisieun.
0: Los bawa permios. Ye Semar mamalihan nyatana ngejati Painun Arjuna Gatot Kaca Astra jigana wala. Nanging pinasti kasahyang dumampara. Boten antawis dangu. Sapratane pun Dewi Srikani anu lulumpatan ti kaputren. Yen netelakeun Dewi Subadra ngalepek deui di jaman nyata teu damang waras.
1: Kalipatira, kalipati, pangapunten.
0: Saha?
1: Kaula nu Srikani?
0: Urang.
1: Tumating, tumating, rakalipati ampun, selaya-laya.
4: Aya naon, Bibi?
0: Aya naon, Gusti?
1: Aya naon, Kulan? Silakan, rakalipati, tiwas.
0: Tiwas naon, Srikani.
1: Aduh, ampun, ting. Nguningakeun Acek Subadra. Acek Subadra teu damang deui ngalepek di jaman. Melihanan aya langkungna, aya nama kaluar getih. Tidak pangabungna, rupina panginten. Tidak gor.
0: Loh.
1: Langkung parna tibatan tadi kaula nun.
2: Kalau urang teh atuh.
0: Silakan. Gatot Kaca.
4: Nuhun inggih dateng sandika paman.
0: Sastra Jingga. Nuhun.
2: Nuhun untung nampa.
0: Dawala abdi. Abdi kulan. Wayahna. Bapa maneh udag deui oge Gatot Kaca supaya gancang mah ku anjeun udag deui Kakang Semar. Wayahna sakeudeung kitu eta kembang inyem heula. Keur ngubaran Subadra, engar Kalipati, buru-buru Gatot Kaca.

0: Lesat nyatana tipu serdayih marukara. Maksud ngebujengan Semar Badranaya. Aduh. Si kene. Wah Semar Badranaya biti kartu marukara. Geus jauh apa kali wat ieu teh kumaha ieu? Wah Semar Badranaya. Ay.
1: Anak abdi binatinya teh.
0: Coba. Hebat jilempang nawa Semar Badranaya paingan mung di baturan. Ieu cikene. Dikira mah ku kaula karek nepi ka alun-alun. Tapi geningan geus eueuh weus. Ieu Semar mamalihan parantos ngajangelek deui jadi buta. Nyatana bunga sakalangkung ku ayana parantos mibana ieu mustika kembang Wijaya Kusuma Kemang Cangkok. Wah. Geus beunang.

sia wong amarta. Ah, gening mata peda maneh orojuna. Bolototamu wah, aing bagja ieu bisa meunangkeun kembang cang. Acarios ieu Semar Badranaya anu ti sakawit pamitan ka Arjuna. Lumampah dugi ka ayeuna teh teu acan dugi katumaritis. Masih keneh aya di satengahin

0: Umar Badranaya di satengahing marga. Tikawit unyukan ka Arjuna dugi ka ayeuna teh acan dumugi ka tumaritis. Pantesna teh inung si lain heuh gajeng jehe we nya cugering. Pantes awang. Oh, atuh lamun cageur heung mah pageun hayang teh.
1: Yang ngaragok eta. Ah, sono kolot teh beda.
0: Sono dek teh ka inung si lain nya kitu teh atuh da dibawa sangsara balang saki.
1: Turut teh jatuh mutu.
0: Padahal lamun ngingetkeun ka inung bapana manusia kitu beunghar nada puguh bapana raja direju.
1: Nuhun nya no.
0: Di bawa sangsara ku dewek jang.
1: Eta ku kersa bae nyata.
0: Daek di bawa sare dina kasur jarami ai usik korosa, usik korosa.
1: Sira anu nyunut teh kasur jarami bapak.
0: Heh, marukana kumaha dicu?
1: Batur mah kasur bursa ieu mah.
0: Batur mah make kasur teh bursa efek.
2: Wah.
0: Sate won. Asa teh beo kitu.
1: Ah. Biasa lah mah beuk kitu mah.
2: Wah.
0: Saha?
1: Kang Baso urang mah teu nawarkeun.
3: Beo tempat ngagoronggong kitu.
0: Heeh, namanya tukang baso kitu. Da tukang baso mah ceuk rarasaan deui kan lain kitu nawarkeunana.
1: Mana nawarkeun tukang baso?
0: Kue, kue wae, kue gemblo.
1: Lain tukang baso lain. Lain tukang baso lain. Kang Arang.
0: Pau, bapau cenah kitu tukang baso lain.
1: Cuma tukang kotoprak.
0: Ayo tukang Arang nu kitu nya. Aya oge anu ne mene. Mene bari seukeus sungutna teh.
1: Kabagian samene atawa kitu mah ah.
2: Wah.
0: Saha?
2: Ulah kaget ieu mah weh.
0: Amuh juragan anom.
2: Mana abul kolot lempang teh weh.
0: Nah, naon kitu?
2: Nepi ka sakilat eta ti puseur dayeuh madukara.
0: Ih, nya cekap we atuh ti kawit unjukan tadi mah.
2: Aduh, gue tiwas gue.
0: Amuy, naon pun anak katabrak nun.
2: Lain.
0: Amuy, ayah naon agan, ayah naon lewas wate nun.
2: Gue, bibi Subadra teu damang deui gue. Ayah langkung lah ilama.
0: Gusti istri teu damang deui karah teh.
2: Iya.
0: Uluh, uluh, uluh, uluh. Kumaha atuh nun?
2: Ayah nama wajahna gue. Sakedap ya sakedap eta kembang anu kuwa di tamu teak mang cangkok tamu teula sakedap wa
0: ulan
2: wayahna eta kembang tamu teula
0: mang naon agan teh
2: eta kembang
0: sumuhun kembang naon
2: kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar anu ditamut kuwa
0: saha anu namut kembang
2: kapan uwa
0: iraha ari agan
1: ngareuwas teh teh irah
2: geus banyol eta teh moke jeung iraha pan bieu wae teh ditritu
0: naon kapan wae teh mios teh tadi teh kauninga ku agan
2: nya kapan namut kemang
0: ah saur saha wae namut kemang
2: aya rios teh saur wae kapan wae teh tadi teh sumping deui kapayeuneun paman Arjuna saur uwa cenah uwa istri di tumaritis teu damang.
0: Nada uwa mah teu acan dugi ka tumaritis ti sakawit mios oge.
2: Ah, tong sok banyol uwa.
0: Teu namut uwa mah teu namut kemang ai ai. Bujeung hirak ka nyaring teh ngimpi-ngimpi acan.
2: Uwa tong banyol.
0: Banyol naon da ilaha uwa banyol? Teu wararantun teuing amuing.
2: Uwa wayahna tamut heula teu kemang uwa.
0: Teu namut.
2: Lamun kitu carana wayahna gua kudu balik deui ayeuna.
0: Mangga.
2: Hayu milu gua.
0: Mangga.

0: Amar Badranaya dirawu di pangku ku Gatot Kaca di Canak Kawang Awang Halum Mama. Nyata nang cuk-cuk Madukara. Acarios Arjuna anu tita tadi elegenye ngantosan Gatot Kaca. Nah, ieu si Gatot Kaca bet lila-lila tingkapan si keneh init nage Semar Badranaya. Cepot.
1: Right.
0: Dawala abdi. Cing kata susu Gatot Kaca na itu lila-lila ting. Wah, kaliwatnya.
2: Kade-kade atuh.
0: Papaling pang meureun.
1: Duh. Ya, atuh bapa teh aing ngeureuh, kabeh teh ngariweukeun.
2: Mana si pangaling pang?
0: Padahal mah teu da mau atuh ubarane kudus.
2: Ye, kumaha ubar kudus
0: atuh? Kudusna diduruk.
2: Dipakai merem peda.
0: Dipakai ngaduruk, dipakai ngaduruk bujur mana ya, woi. Juga nih pitu, tah pujit harus pakai ubar teh.
2: Ah, nah, pemalah.
0: Pujit dari picen tak jeruan nana.
2: Ya, tamu
0: sulang kita. Oh,
2: muli kama iya jeruan.
0: Muli ah ganeng ah.
2: Kadek kang ah.
0: Ganeng ganeng puku mana yang ganeng macam ramai lu.
2: Eh, gue jurur kena.
0: Cing, kumaha itu cepot, lain hari wasya.
1: Mohon kumaha, itu dah nyana, kamu jeng nak kena kemana, cu.
0: Paman, ia putra Gatot Kaca.
1: Ulu, itu guning di sana, kujurakan anom tiluhur.
2: Wah, tu.
1: Alu,
0: gus datang cepot, parantos ya, kan? Jangan, paman.
1: Sembah kapihatur, agar.
0: Kita terima kang bagian utaya papa dana kang
1: bapak. Nah atuh kejadian teh bapak tiwas gusti istri teu damang deui pak
0: Subadra gering deui kang
1: amuing nun
0: jadi ku kitu na wayahna we eta kembang teh inyeum heula kang
1: kembang naon nun
0: kembang anu diinyeum ku kakang Semar ya weh.
1: Wayahna pa eta kembang teh bikin heula sakeudeung.
0: Kembang naon, Jang?
1: Ih, kembang naon?
2: Oton.
0: Kapan kunu ku bapa teh anu tadi ditamut? Kapan bapa teh tadi teh namut kembang? Iraha? Tadi teh geuning.
1: Cenah emak teu damang.
0: Tada can bapa ngijeung indung silaing deukeut ti kawit. Ini toge ti mimiti ini toge tadi. Wayahna, Kang. Eta kembang inyeum heula teu namut kembang nun eh buru-buru Rakaripati enggal kawatos si Aceh Subadra enggal cing buru-buru kakang Semar bapak
1: buru-buru bikin
0: buru-buru bapak we enggal tua
1: teu namut kembang agan
0: eh eta kembang anu diinjem heula anu diinjem teh inyeum heula ku kaula sakeudeung kakang Semar
1: kenamut kembang agan
0: kalah banyo si Semar
1: kenamut
0: bapak tunggu dah uing teh panon peda
1: kapan bapak teh tadi teh nginjem kembang ente jang
0: ente
1: murukan itu kedelil murin
2: nggak sih bohong
0: etakolot Semar teh geus kasohor kemana-mana Semar teh tara bohong.
1: Bapak teh geus ka sohor, bapak teh tara bohong.
0: Tara bohong, tara mani. Geus ka sohor.
2: Tara kabagean itu.
0: Iya. Kitu teu namut kembang agak buru-buru Semar Badranaya.
1: Teu namut. Bujeng hingga kajaring teh ngimpi-ngimpi acan di Semar di namut kembang nun.
0: Heeh. Kurang ajar siap.
1: Hayalah. Amuing.
0: Tuh, nya dikepret we. Da eta baong atuh da baong dibeakeun ku genepan kumaha teh?
2: Batur agehan.
0: Cing bapa buru-buru atuh.
1: Teu namut yang.
0: Teu namut.
2: Cuntrungkeun
0: teh. Weh, nah itu ngadon banyol weh. Buru-buru Semar.
1: Teu namut.
0: Heeh.

0: Oi, oi.
1: Kalah ceurik marukana dek mulu sedih meureun. Manya make jeung sedih ka bangsat.
2: Gugum nyarek mulu sedih ka.
1: Manya mulu sedih kana bohong. Bapak, teu nginjeum jang. Coba dek dijual meureun. Agan abdi mah ulah dicacanak agan. Nya oge abdi anakna henteu teu satuju kana kalakuan ya. Bapak nu model kitu.
2: Jahatna mah ah.
1: Sarua ngasia. Uyuh, uyuh, aduh. Tuh, bapak, uing di kepret nanti nyeri anak di tenggelan batur.
2: Mama waka akang tah.
1: Tinggali ceri uing ngucur dui.
2: Ya, tepayak kagugah.
0: Bikin Semar Badranaya.
1: Terlamut, lah.
0: Kurang ajar siapa ayah, lah.
1: Ayah, lah. Terlamut, agan. Terlamut kebangsu. Tepi kaki itu, kata bapak.
2: Ayah kedua nyantuan, ternyata.
1: Hah, nasib.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten maksad mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh, mohon.
4: Anu
5: kasabaraha kalina ieu?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
5: Oh,
4: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh, kumaha ya karosna, alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon, manawi?
4: Panyawat nama, kawit nama, lambung.
5: Lambung.
4: Ser paripaosna beri ponis terus rada repot gitu.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina kuaha ku putrana.
4: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama. Sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
5: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
4: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
3: hatur nuhun
4: enggak sami-sami bapak
3: pamugi sing neras sehat.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai ting jalpret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu teh iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banya.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abie teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomongna eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca, anak terspentas deui, tuur nyeri ti aya, gitu ya, nanti kanan sekedik deui lah. Aduh dina aya, dina padaharan, sok siul, sok mules ti aya, ayo nama.
1: Pak Uding, tos saya sabaraha botol ya, Pak?
2: Aduh, mah, tos meser mah, sadaya nama lima, sekarang pun bojo.
1: Pun bojo kumaha aya, na?
2: Pun bojo, alhamdulillah. Pun bojo mah, tos orang kelak mungkin 20 tahun.
1: Puluh?
2: Nyeri kumaha aya, na? Enak, alhamdulillah, tos saya, maaf, Pak. Terus biasa lah kan sekali gitu.
1: Mohon mohon ayah ibu nak iya.
2: Ayah.
1: Cobi cing Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam ibu saha itu namina bu.
3: Iros.
1: Ibu Iros ibu tidak mengenal kawit na bu.
3: Ada mana itu ur nak darah tinggi.
1: Saatos nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis kuma karaos na bu.
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa pak biasa harampang gitu nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah, dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, Bu, Nya. Mohon, tos sehat, Bu, Nya. Mohon, ya. Alhamdulillah, Bu, Nya, ikut gitu, na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah, minyaknya kuranana, sadinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan tuh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayah dan untuk ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mohon kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ayah nunggu dukanya, kosa terus abdi. Sobi anaknya kali Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya, abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini, ngadu jad-jad deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras, pegel, ngarei gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu, teu acan... Iya, terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Cek aing oge matre mah matre ah. Balik yu ah.
1: Bisa,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit nempe kaluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ay kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Ay ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
2: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana doa intinya Pak mudah-mudahan saat
2: amin mohon
1: polis bapak jantan tambi sehat rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nabi Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya. tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun, setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut, karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorakan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laik. Innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." "Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." "Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku." Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Shiva, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat pun diwajibkan kepada Nabi Musa, cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana sholat di zaman Nabi Musa, bagaimana sholat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana sholat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap Nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li dzikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi, apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman, dan lain-lain. Dan jangan lupa, Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol, karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran. Mau membohongi hati nuraninya sendiri. Mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue nyengangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Karena aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar. Tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wayasirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa, wayasirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassirli amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Permohonan yang ketiga dari Nabi Musa, setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah, ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga.
2: Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng, tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat abis ini, gue tahu lu lapar abis ini. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita enggak doyan, bukan, caranya itu loh. Caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah, bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok, tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikkan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah ngerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab so, kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak, tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Haruna akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, gak bisa sendirian. Gak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat, tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel. Lalu, saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah, Sang Maha Komandan, untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya, dan Tuhan Tuhan juga, dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih, ada yang begini nih, Tuhanlah pakai gak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Dimana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei Haman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi. Bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Nih, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa?
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kamu sanggup menandingi tukang tuang sihir saya?
2: Insyaallah.
1: Ayo, kumpul tukang sihir, kumpul.
2: Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun.
1: Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat.
2: Tapi dia ingkar juga.
1: Tidak mau beriman.
2: Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi. Dia tetap ingkar.
1: Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liudillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih.
2: Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan,
1: bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman.
2: Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan,
1: dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun.
2: Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah.
1: Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur, mundur ke pergok musuh. Enggak ada pilihan lain.
2: Dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa,
1: lemparkan tongkatmu ke laut hai Musa.
2: Musa melemparkan tongkatnya ke laut.
1: Terjadilah mukjizat.
2: Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut.
1: Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar.
2: Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan.
1: Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah. Mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun. Dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher. Berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan. Percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun.
2: Kata malaikat maut, kemarin kemana mas?
1: Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Terlambat.
2: Akhirnya Fir'aun mati.
1: Mati,
2: tapi badannya utuh.
1: Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badanmu Fir'aun,
2: akan menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti.
1: Fir'aun mati, tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai. Oleh rakyat Mesir, wah ini raja kita nih. Raja kita, ketemu, ketemu. Hidup, mati.
2: Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan, sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
2: Jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral di dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan
2: bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah, masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lo bisa begini nih Musa, nih gue yang ngerawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kanyu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya.
1: dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah pokoknya nyampain percaya syukur kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku menanjak menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan. Bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini. Dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau Rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju, lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu Merkuri. Sampai Fir'aun silau dibuatnya bersusudah. Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi.

Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap, itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar, tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar, Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar, Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar, Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu, tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya, malah terjebak ikut-ikutan salah, lalu menghibur-hibur diri, sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak, tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah

0: menyeru ke jalan Allah. Orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti. Itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan. Tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti. Ya, itu orang kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, gak pokok dimusuhin. Dipikirin, kurus dah. Ampeg aja dah. Makan hati. Soal orang mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, perdana menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog. Diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini. Oh, tidak bisa. Iya, begini-begitu. Masih tidak percaya juga. Dibuktikan, mukjizat. Tongkat jadi ular. Tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga. Keluar doanya nih. Doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89. Rabbanat mis'ala amwalihim. Ya Allah, cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin aja. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Udahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarau al-'azab al-alim, rasanya mereka memang enggak bakalan mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam napas mau sekarat baru beriman, terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos hasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nagi tampilan ceramanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim emam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya setahun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alphaporis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang itek upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu, alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alphaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alphapropolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Pak disuntik gitu ke medis, ke klinik, ke musir ke Kuningan di Perios gitu. Tapi dah ada perobihan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alphaporis ya.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alphapropolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang siang bengi caya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alphapropolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alphapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku apa?
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: Polios,
2: gua alpa propolis ya pak.
1: Propolis ya gitu.
2: Mohon jantan bapak ya nate, menuju diikhtiarkan ku alpa propolis. Kumaha pak saat tosna konsumsi alpa propolis ayah probihan te?
1: Alhamdulillah nume sabotol ya tajan sehat gitu, ayah rada sekinten gitu, malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
2: Mohon jantan bapak saat tosna nembe sabot.

0: penggunaan anak seberapa tetes oke seberapa kali pak
1: sementara wisma ada sesi saumban paling maghrib genep tetes nyabadai subuh genep tetes
0: dua kali banyak sedintan bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya
1: botol kedua mohon
0: saran ti abdi bapak dilajeng teras ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal ya dilekenan pak konsumsina
1: insyaallah gitu
0: bapak bili ayah pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak ya mangga pak
1: ya ka anu ngagaduhan panyawat seperti bapak gitu kebian lah ku alpa da ku bapak oge aya karaosna gitu
0: aturan nuhun pak Solehudin pidoa ati abdi banyak mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di radio PCFM di jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis Jawa Barat untuk informasi dan penjualan produk anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860 sekali lagi untuk informasi dan penjualan produk anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860
3: And who can tell me how many months there are in 1 year?
4: 12.
3: Well done, mashallah. Now the months tell us when we must fast and make hajj and celebrate Eid. Now who can tell me what those months are?
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. These are the months in Islam.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta ayah perobihan atau tapi kumaha?
3: Akhirnya ayah perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, akhirnya meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2, kumaha eta ayah karaosna?
3: Ayah karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh tariknya tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula na teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tuur Abah teh panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak ta da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletot. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Kileuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawit tajanden kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua. Ih geuning aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya Bu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ulah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: naon dada nuju
1: nyeri meung dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes mak. Aini Cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jelemas nyeri hati ku sikap urang bisa-bisa nekat balas dendam. Tah didinya urang kudu bisa ngomongna, bisa nyanghareupanana. Ulah ketus katingali jiga nu geuleuh. Ulah sanajan hate urang ngagudag amarah oge entong. Jadi urusan ieu kumaha bapa? Celebek deui. Mang Sukri harita dahar deui.
1: Nyari kitu atuh onama teu naon atuh, Pak?
0: Heuh. Kitu pokona mah. Nyi Titi teloba omong deui, srub ka sawah, terus ngeureuyeuh ngaramet, cukup ti jamretan geus meunang sakeupeul lep dilalepkeun kana leutak. Bari ditinsak kitu jeung kitu we mapae samajuna nyemeutan meunang ngalanak meunang bapana tea alias ngagasro. Manuk hayaman di sarada piiting alabring bari ricit sakapeung aya kuntul hiber kaluhureun Mang Sukri. Angin anger ngahiliwir, daun cau ting arulang ting gugupai. Nyi Titi jongjon ngaramet ngorot-ngorot tugas bapana. Wanci asar duanana karek mulang harita.

0: Punten. Punten. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Pokna uluk salam sabada ayah repun imahna.
1: Oh, mangga. Saha di luar ieu teh?
0: Abdi Sun.
1: Mangga tuh.
0: Temal pribumi brai panto muka ari lol Mang Sukri anu muka panto teh. Atuh puguh rada bengong. Asa teu percaya kana tetanyuanana, tapi salah gede. Keur Mang Sukri mah lamun Rusli teu ditanya-tanya acan.
2: Ai. Geuning Ujang. Aya naon Jang ieu teh?
0: Amang we atuh Mang, jero rompok ti iseun. Teu aya batur ngawadul da teu boga dulu da tu kuring ti teh.
2: Oh, siap atuh di dieu di jero Jang.
0: Mang Sukri menerken kursi di tepas. Gek diuk Rusli unggah. Gek deuh diuk lalaunan. Jep jempe. Rusli kagok rek miheulaan ngobrol teh. Mang Sukri asa-asa deui.

0: atuh, Nek. Nepi kasieun teh geus datang. Aduh. Da ieu mah bapa maneh tah anu kitu teh mah. Nah, atuh maneh make ditarima cenah. Aduh. Jadi riweuh keur kuringna atuh ikeurunan mah oge. Tah kitu tah. Duh. Bapa maneh dasar atuh belengur ieu mah ieu bapa maneh mah yeuh. Nu kitu patut ditarima atuh diajak obrol ieu mah. Jadi kieu ka urangna.
1: Bi unas karo singsat tegeunah cicing sabab Rusri geus aya ditepas.
0: Ah, keun bae atuh mah. Mun nanyakeun kuring mah bejakeun we keur eueuh kitu. Teu karing kepaneh we di kamar kuring mah.
1: Ceuk Nyi Titi ngomongna kitu teh bari ngecengkat ka kamar plus tepes-tepes ngaring kepaneh di kamarna. Ari indungna nyata Bi Unas narik napas jerona keranan kasih dah redangna atuh kajangan Kurusli teh mantan buyan. Geus kabayangkeun kumaha ramena omongan jelema mun geus nyaraho yeun Rusli teh nganyang ka imahna.
0: Aing hayang mepuskeun gelas ieu teduh hayang najong dulang geura aduh. Aya-aya wae atuh pikiranan teh. Nah atuh. Bapana ieu mah aduh gusti ngan ditarima si Rusli nu kitu. Nah atuh maneh teh make jeung losos ka dieu si mantok ka dieu atuh Rusli sia teh. Duh. Ieu mah yeuh geuleuh aing mah geuleuh.
1: Bi Unas pamadikan Mang Sukri alias indungna. Nyi Titi kukulucu sorangan cu turun ti lawang pawon. Bekat ku hoream nang hareupan. Kerosna tangga ngadon ulin Bi Unas mah nepungan tatanggana. Alesan cenah paribasana teh mah. Bekat ku mungkungna narima nang hareupan Rusri ka imahna. Kataturkeun deui nu ditepas. Sabada sirih hulengan Mang Sukri salaku pribumi eleh deet kok mimitian nyarita lain jang
2: kumah mang
1: mang teh rewas hanya nama
2: ah tegedah rewas mang
1: rewasna teh nyata disangka bakal kasumpingan Ujang. Ari maksad Ujang teh ieu teh ameng wae atawa dipiwarang ku tuang Rama ieu teh. Bilih we aya itu sinareng ieu ari bapa mah ieu teh. Kitu pokna tetep ari ngomongna mah sawajarna Mang Sukri teh. Tepi ka nyerieun ngan hate teu bot dimerean.
2: Ah, henteu Pak.
1: Ameng we kuring mah Mang, Mang.
2: Aya bapa aya Mang lah.
1: Nya ah. Kumaha Ujang we bari nyebat bapa mangga, nyebat Mang mangga. Datos biasana Mang Sukri atuh.
2: Nya teu Mang lah.
1: Henteu, ameng we imah Mang ieu ka dieu. Daya amanat nanaon pun bapa mah malih mah teterangan abdi ka dieu oge dan nuju dicai bapa mah ieu teh.
2: Oh kitu manawi teh aya piwarangan tuang Rama aya perogi ka mamang kitu
1: henteu mang ah teu ieu mah niat abdi we ka dieu ameng
2: geus kitu buntu deui wae obrolan teh ngahuleng-huleng deui wae ngahuleng asa hese nuluykeunana.
1: Mang Kaning Rusli mah can resep udud sedengkeun Mang Sukri oge teu bogaeun udud. Lamun kitu mah salasa urang anu udud meureunan ngahuleng teh moal jempet teuing. Aya we na eta udud teh tah ngahuleng teuing ieu mah bedah henteu. Tungtungna teh pamanyun-manyun duaan.
2: Rusli nya kitu deui asa hese rek ngamimitian deui nyarita. Nah kudu nyarita naon atuh, kudu nyarita ke naon atuh jeungna deui ulin kadenya teh hayang tepung jeung Nyi Titi tadi nama. Tapi Nyi Titina teu mol-mol teu keur ka mana atuh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang yang minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran yang minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nampi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Pada haran teh panas angin tehnya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh teu di na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminnya teh 8 sasi.
2: Mohon benar. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tahu?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu teh nya. Nya,
3: kamana meni eta teh karaos teh.
2: Mohon alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu gugah.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu.
2: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillahnya.
3: Alhamdulillah ya
2: teh. Sabar kali sa dinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah
2: ka ieu
3: teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Radio Peace FM.
0: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Mang, aya naon, Jang? Dupi Nyi Titi kemana, Mang? Oh, ya, tadi mah di dapur. Ke urang tempuhulanya. Ko jenggang Mang Sukri kapawon, tekung si Dila geus balik deui. Gek diuk dina urutna tadi. Aduh, dah aya Jang, dah sedih mah aya di pawon. Ngobrol jeung ibu na, aduh, teuing ka mana nya? Meureun ini mah da indungna ge eueuh ieu teh. Sigana mah kabaturanana atawa keur katampian meureunan. Pokona teu aya Jang geuningan nya. Pokna bari neuteup ka Rusli. Oh, ka mananya? Ah, duh, ka atuh. Cek bapa oge, cek mang, meureun katampian atau kadatangga, teu apa? Da urusan indungna budak jeung Nyi Titi eta mah, lain urusan mang. Cep deui jempe. Ngadon pahuleng-huleng deui, bari pabaeut-baeut, sirih leret, teu seuri teu naon. Hidung weh kembung kempes. Duanana eta teh. Obrolan teh teu kaurder pegat deui pegat deui akibat tina kurangna panarimaan ti pihak pribumi damun kongang mah nitah balik pastina oge teu betah kasemahan ku Rusli teh lila-lila Rusli ngarasa karagok diukna gutak gitek teu merenah hatena panas tapi teu bisa magar kumaha da memang kaayaan dirina anu batan sakitu tungtungna pok amitan. Eh mang, bade ka siping heula ieu teh manawi araya bari nangtung Rusli teh. Ai. Nah, engal-engalan teuing Jang. Apan teu acan cai-cai acan ieu teh. Mang Sukri api-api padahal hatena mah atoh renyeh Rusli ini teh harita teh. Jut Rusli turun terus leumpang ka kalerkeun. Manehna malibir ka pipireun imah Aki Empud. Beras ka jalan tengah maju ngulon saeutik leos ka gang anu heureut. Go ka imah si Piing. Rusli ngajanteng di dinya nitenan kaayaan anu sepi jempling harita teh. Ai. Kamarana ieu teh nya meuni jempling? Eueuh si Piing teh eueuh kitu. Aduh, heuh si Piing teh eueuh kitu. Ceuk Rusli. Terus gegerowan ka sobatna tapi teu aya nu nemalan, tetep jempling harita teh. Bing. Bing, ieu kuring Piing. Arayan teu yeuh. Kuring ieu Piing yeuh hayang ngobrol yeuh. Arayan teu tetep eueuh anu nemalan. Nya akhirna mah Rusli teh balik deui ka imahna bari mawahat teh anu kurang berag malah asa-asa aya rasa jengkel tapi teu puguh naha jengkel ka saha ameh ka saha keukeul ka saha ngan anu jelas asa heureut deuleu ponok lengkah sararumpeg pipikiran Rusli teh. Beki karasa geuningnya memang hese asupna deui ari urut buyan urut nu dibuang mah urut nu dipanyara mah kapilemuran teh najan kuring geus bebas dina hukuman anger we jalma teh baroga anggapan nu lain-lain ka kuring geuning kieu rasana sedih perih tur matakna langsa ieu teh barudak anu keur ulin nenyo aing mah ngadadak jempe leuwih jempe leuwih sieun ti anu gelo sigana mah aing teh padahal mah normal apa kolot-kolot oge jiga anu mung wawuh ka kuring teh teu aya anu nanya-nanya acan Mang Sukri jika nu teu suka dianyangan ku aing teh. Be. Kudu kumaha atuh ye hirup? Kaci dan nepi ka kieu ye. Kitu ceuk Rusli bari leumpang ka jalan anu sepi, embung patepung jeung batur dabongan matak teu keunah kana hate. Harita teh panon poe geus surup ngulon. Kaayaan beuki tiis angin leutik ngoyag gendang daunan. Ciga anu geus nunutan, daun selong paleloy miheulaan hare es rempes harita teh. Akhirna dur bedug magrib disusul ku sora anu azan. Lalai badot tingkalayang cangkrik jenggaang reang patemalan. Jajap Rusli anu balik ka imahna bari mawa hate anu rudet ruwet jeng jaruwet ka bina-bina. Datang ka imahna gek Rusli diuk ngadon yang hunyar lamar bari ngalamun. Liwat Wanci Isa Mang Dasim balik ti masjid. Aribus ka imah kasampak anakna keur ngahuleng sorangan bangun anu bingung jeung susah. Pok ditanya dari anak kerana. Ih, kunaon Rusli? Katempona ku bapa mabet bangun anu susah na keranan ieu teh. Mikiran naon deui maneh teh Rusli? Anggur masing bunga, sing gumbira. Sabab manehna ayeuna heuh maneh teh ayeuna geus bebas. Duh. Bebas. Bebas naonana tuh, Pak? Bebas naonana kuring teh, Pak? Bebas naonana kuring teh, Pak? Nah, nya ari nu kieu bebas. Kuring nanya ka bapa. Nah, nya ari nu kieu teh bebas. Ceuk Rusli bangun teu percaya. Bari ngomongna satengah dareuda, sedih atuh da kabina-bina. Asa dihukuman ku masyarakat. Pedah kalakuan mamanehanna. Da ceuk hatena mah memang can meunang kabebasan Rusli teh. Har. Nah, make nanya kitu. Mang Dasim heraneun. Kuring can bebas, Pak. Kuring can bebas, Pak. Malah mah hukuman nu ayeuna mah leuwih berat batan dikerem di jero panjara, Pak. Leuwih berat keur kuring teh, Pak. Ke. Kumaha maksud hidup teh Rusli? Kumaha ieu teh, Pak? Tetela. Hukuman untuk miba kadini kuring teh can nekasan, Pak. Ayeuna kuring dihukum keneh, teu bisa bebas. Teu bisa laluasa, Pak. Moal waka gumira, Pak. Ada sanana kumaha Rusli? Ngomong ka bapa. Pak. Sabab tatanga babaturan sobat jeung sing sahabat anu kungsi wawuh jeung kuring ayeuna teu darekeun deui wawuh, Pak. Teu darekeun deui wawuh, Pak. Karasana tadi basa kuring luntang lantung maksud mah rek mabeberah hate hayang nampakeun ka sono ka lembur matuh jeung ka sobat-sobat, Pak. Tapi harianeun, Pak. Geuning kitu batur teh ka kuring ngahukuman keneh, Pak. Jelas areung mung wawuh. Teu daek patanya. Nenyo oge ijin jigana teh, diga nenyo geugeuleuh wae ka kuring teh. Ka bina-bina, Pak. Kitu ceuk Rusli terang-terangan ka bapana. Atuh puguh maninga hulang Mang Dasim teh kumanehna oge geus kaharati ayeuna mah yen anakna meunang hukuman batin di masyarakat sabudeureun eta kampung sabab sikap balarea jadi robah teu kawas bareto rasa maneh kaurut sakitan abong-abong kaurut sakitan urut jelema kaluar ti panjara dianggap jalma anu geus teu boga ajen diri diri ibarat runtah anu meunang mulung tina jaria.
1: Husni. Husni, naon Pak? Kuring teh keur sedih, Pak. Kabina-bina kuring teh. Ieu memang akibat kalakuan kuring, Pak. Tapi ulah kitu atuh. Da jiga manehna teu boga salah wae. Panjalma aya sarah jeung bener, Pak. Kuring geus narima kana kaayaan kuring, nepi ka kuring diasupkeun ka panjara. Teu naon da kalakuan kuring eta mah? Kuring keur kapoe-kapoe kan. Nepi ka sadar kumaha? Kuring lamun dihukuman kieu ku masyarakat, Pak. Teng. Pak, teng teng. Pak, kudu kumaha kuring, Pak? Dusli, ayeuna mah kaharti ku bapa oge Dusli. Memang kitu sifatna balaraya mah. Sifatna kitu balaraya mah. Hese rek narima deui hiji jalma anu mulang ti pangberokan. Hese eta teh Dusli. Tapi saknya nama maranehna teh henteu kejem, henteu dolim manehna teh Dusli. Teu aya niat ngahukuman pikeun salalawasna. Eueuh niat Dusli. Ngan maranehna teh kasieunan. Sieun bisi jiwa manehna leuwih jahat kawas nu eungeus-eungeus. Maksud bapa teh sieun. Sieun bisi jiwa maneh leuwih jahat kawas anu eungeus-eungeus. Kitu Rusli ku bapa mah. Tah kulantaran kitu pikeun mulangkeun deui kapercayaan balarea ka diri hidep. Hidep kudu tetep bajoang kasep. Iwal di bapa anunya ah ka anakna kasep. Bapa sedih ningali kitu kasep. Kolot mah yeuh kasebut anak nu baung merkedeuweung bangsat baragajul mun awe jadi tukang tunau susila oge inung bapana mah moal moal laik mika geuleuh ka anakna nya ah kabina-bina hayang ngajait ka nasib anakna di mana-mana oge kolot mah kitu di bapa komo inung hidep eueuh. Iwali bapa sorangan anu bajoang pikeun ngomean ahlak maneh Rusli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM.
7: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Fatmah ieu kasebut anak nu baong berkedewang bangsat baragajul mun awe jadi tukang tunau susila oge indung apa nama moal moal laik minta geuleuh ka anakna nya ah kami nabi na hayang ngajahit ka nasib anakna di mana-mana oge kolot mah kitu deui bapa komo indung hidep eueuh iwali bapa sorangan anu bajoang pikeun ngomean ahlak maneh Rusli hidup oge kudu sarua kudu bajoang pikeun mulihkeun ajeng diri nukung si ngagejret ku si ngagejret Rusli
1: aduh pak
0: kumacarana aduh pak kumacarana pak dek kuring tinggis tadi amuan ku jelma pak
1: Pak, kudu kumaha carana, Pak?
0: Kieu, Kasep. Ku jalan ngomean tingkah laku. Ku jalan ngomean tingkah laku. Rusli. Kasasama sing sopan. Kabatur kudu akur robakeun yeun kahadean pikeun nebus kasalahan anu kungsi dipidampah ku anjeun memang nurutkeun ponis hakim mah hukum teh 2 bulan dilakna ceuk numutkeun kahakiman mah tapi hukuman di masyarakat mah saumur-umur kasep satungtung urang can pisa nemongkeun kelakuan anu hade bener-bener hade tak korup ka Allah kitu kasep
1: pak kumaha Rusli
0: rek kumaha bisana akur jeung batur pak rek kumaha bisana kuring akur jeung batur reku maha bisa na hadik jeng sasama pak ngun maraneh na geus teu percaya ka kuring ka jelema urut panjara ngun maraneh na geus teu percaya ka kuring pak bukti nata didi anyangan sahade hadik di deketan saknya nya kuring sopan rasaan teh ngahargaan kemaranehan anak bata narima kalah tingbalieur tingkalius kawas nu izin ka kuring teh kawas ningali canang karunta ningali runtah anu pika ijidun pika geleheun pak
1: ya Allah ya Rup sukanti mak dia
0: mak nah aku mak ningalkan mak
2: Mang Dasim ungut-ungutan kumaneh nage kaharati pasti kana kitu na teh malah geus kabayangkeun si samemehna memang bakal aya kajadian saperti kitu sabab ajen diri Rusli geus katalanyuran geus ngakubrag ka bina-bina hese ngahudangkeunana deui
0: Rusli sing sabar kasep sing tawakal Rusli tah kieu geuning akibatna teh matak oge bapa teu waleh-waleh mepelingan ti baheula Rusli urang teh sing bisa mawa diri jeung mawas diri geuning teu kudu jaga di akhirat datang na siksa teh di dunya oge geus kapangih da ieu si horeng teh naraka dunya teh akibat kalakuan urang anu pinarakaeun karasa tong ningali kanu can puguh geus puguh natra sawarga jeung neraka di alam akhirat mah geus puguh aya aturanana tapi di dunia keneh urang teh mun urang hayang asup neraka nya kitu kawas maneh ngalakukeun kajahatan kadoliman kariweuhan matak patur rariweuh sarieun gareuleuh eta kalakuan teh sifatna pinarakaeun karasa kumane di neraka teu ditanya ku batur jepan batur jadi sarieuneun neraka keur maneh cuang ceng oh batur. Tapi lamun maneh hayang boga sawarga kalaman ngasaan sawarga nu aya di dunya, atuh maneh teh kudu nyeun kelakuan anu hade. Nu matak yeuh bener jeung bageur katutudur teh kacida pisan pentingna. Hirup bener ngajalankeun babeneran, hirup bageur bari ngajalankeun kebageuran, katu jujur penting pisan eta teh. Tibareto oge bapa teh teu waleh-waleh mapagahan ka hideup. Kudu bener, kudu bageur sing hade ucap, hade tekad, hade lampah. Tah bisi kieu jadina, Rusli.
2: Omongan Mang Dasim kadengena ku Rusli mah kalah asa ngececeleh ka dirina. Bersarua bae jeung sikep balarea. Atuh puguh Rusli teh kalah beki sedih sarta leungit kepercayaan diri. Rusli ngahuleng. Hatena ngageremet. Amek nyedek tanaga midek. Keheul. Keheul. Keheul ka saha? Amek. Amek ka saha? Teu puguh nu diamekna, nu akhirna balik deui kana perkara Gan Ubed. Sakabeh siksaan batil nu karasa ku manehanna disedekeun ka Gan Ubed. Sabab nurutkeun perasaan Rusli mah nu jadi mata holangna teh iwal ti Gan Ubed. Atuh puguh panika kerot sesumbar jroning ati.
0: Aing bisa lantaran sia sia Ubed. Hati-hati Ubed. Didah hiji mangsa mah aing bakal ngajakeun palitungan. Sabab gara-gara anjeun aing jadi kieu dihukuman ku masyarakat.
2: Kitu ceuk hate Rusli anu memang teu ancur pangharepanana. Kasiksa kulaku lampah sorangan nu akhirna nyalahkeun batur.
0: Geus, Jang. Geus. Geura sare anggur mah tong hulang-hulang kitu. Sok lamun dek dahar-dahar da aya dahareun mah. Ku bapa geus ka judi, hidep teh butuh ku istirahat anu cukup. Bisi teh mah di ditu dipanyara kurang sare. Pada neungeulan, pada negoran, pada nyengor. Komo kurang dahar. Keun. Sing sabar tawakal welanan. Serisa kitu mah itung-itung nebus dosa we atuh.
2: Jeuk Mang Dasim ngalalemu hati anakna. Rusli teu ngomong deui manehna ukur narik napas cerok na keranan. Cungnang tumbus ka kamarna, kuledag ngagoler dina dipan. Anggur nangkalak bengkang. Kucap kiceup neuteup lalangit ngumbar lamunan nganteur sawangan. Keur kitu Rusli ras inget ka siji hek anu masih keneh nanangan hukuman can bebas kawas manehanana. Ras deui kana jangdina, jangdi anu geus nyangreud geus pasini yen rek sabab pahit sabab manis, rek silih bantu silih belaan.
0: Hek iraha maneh rek pijil ti bui, iraha rek datang ka imah aing.
2: Buru-buru balik atuh jihek.
0: Aing eueuh batur ulin ya duh. Kagok aing mah duh. Ku salemur oge geus dicap jelema teu balik. Kagok aing mah ieu mah. Aduh.
2: Nu karunya we ka si bapa ya aduh, nu geus ngurus aing teu leuleutik.
0: Bapa Dasim, tapi kudu kumaha aing teh yang mulang tarima ka si bapa. Tapi aing oge geuning disangka penjahat ieu teh geus jelas aing teh jadi penjahat. Aduh.
2: Lamun teh mah aing dikeresakeun jadi jelema sukses jelema beunghar, aing hayang nyenangkeun si bapa. Si bapa hayang munggah haji cenah ka Mekah. Lamun uga waragan mah aing teh pasti bakal ngalaksanakeun eta kahayang bapa aing.
0: Tapi ayeuna ukur kieu kaayaan aing. Aduh.
2: Cek Rusli harita teh hatena nyamat-nyamat ka siji hek nu dianggap sobat dalit anu kaijir bakal penang dibawa sama pahit sama manis kumanehanana. Akhirna Rusli boga putusan yen balarea teu bisa dipercaya sabab licik hayang menang sorangan, teu ngaci batin deungeun, teu ngarti kana perasaan manehanana. Timbul deui putusan yen Rusli teu hayang bebarengan jeung Patur Salemurna sabab ngan ukur matak namahan ka nyeri hate jeung nyeri kana ati, matak raheut kana hate. Kuayana kitu, naon nu geus dibadamikeun jeung si Jihek di jero panjara beuki teguh dina kayakinanana. Geus boga putusan kitu mah reup we sare Rusli teh tibra nakranan harita teh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

0: aduh, kesempat patus raya purba kesah.
1: Kita riba
0: kawiyuk panjenengan Ajeng Senopati purba kesah.
2: Kita riba, kita riba.
1: Bagak, bagak.

0: bibisik Prabu Arimba ngahaturanan linggih hingkang rayi kakasih Dewi Arimbi lan Purbakesa kuniraha ngandika. Ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan Arimbi oge Purbakesa parantos tiasa nyaosan kana pangangkir Akang Yap Kahareup.
1: Raka Prabu.
0: Eta nindungna ka Sinok teh.
1: Unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng aya pikeresanna atuh purwa panjenengan Raka Prabu kersa nimbalan.
0: Aya hal-hal nu badi baris didugikeun deui sareng.
1: Tansah diajeng-ajeng kaula nu
0: Kelada Purbakesa
1: kahareup maneh Purbakesa
2: cepineun da ngahaturkeun sumrah baktos Raka Prabu
0: Bagnuhun
2: kahunyuk Senopati
1: nuhun rayi nuhun
0: kalihna teu eta acuy teu naon Raka Prabu purwa ngahaturanna linggih okieu. Sia perkara Akang teh sono.
1: Nuhun.
0: Kaduana perkara. Aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan kaayaan nagara Pringgandani belah kulon. Perbatasan.
1: Ari kitu
0: sawatara patugas ngalaporkeun yen cenah di leuweung beulah kulon deket perbatasan deket Walungan
1: timalan
0: aya jalma bangsa manusia anu keur ngababakan.
1: Bangsa manusia,
0: bangsa manusia. Perlu dicuriga. Pariksa pasporna. Naha warga negara mana? Sabab dina jaman kiwari kadecing ati-ati. Mun pangungsi, pangungsi ti mana?
1: Laras kaula nun.
0: Ngan eta anu jadi kakeuheuh teh ku ngababakan. Ngadon ngecek ngebur ngelak-melak tanur. Bari tanpa izin bari oge bangsana lain. Lain bangsa urang.
1: Saurna teh sabaraha jalmi kaula nun?
0: Kurang leuwih we 8 atawa 10 jelema mah.
1: Nah, kurang ajar temenan. Cuman takak kumawani tanpa bemak ramah gelak luar tidak sopan santun ramah tamah tasih kasebelan ongkoh kasebut bangsa manusia nyetak itu
2: mua itu jelma nu kabawa caah mati Aceh nya kabawa ku caah sulami
1: lain sulami atau tsunami
2: taeta.
0: Kitu kairin ku walet meureun nya anu kadupak gelomrang sugan
1: dah
0: pariksa usir di tempat sabab numutkeun beja tinu meunang dipercaya eta jelema teh mah kejeung ngalaan tatangkalan sagala ngalaan julu keur barang hakana meureun meureun daek teu daek sasatuan di dinya marga satuan nu aya di dinya teh meureun pasti we kaganggu kuasa kitu urang salaku pamarentah nagara
1: wajar ngayakeun tindakan kamanusiaan model kitu.
0: Ah, kaula nu cing percanten Raka Prabu Nyai Arimbi anu bakal tiasa ngajorang ka Tamangklu. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang.
2: Ngan ai tata tertib mepake we ulah waka sakaligus ngayakeun tindakan. Ulah getah sarupateun tanya ti mimiti na naon sababna kumaha pasualanana. Hartina kudu malapah gedang bisi melengkung bekas nyalahan. Ha?
0: Tepi nona meraka Prabu.
2: Ya saya atuh kula.
0: Rumah kesa.
2: Ngan.
0: Siapkan, siapkan patugas. Walau dia balat tam-tama si kebenang tamsir gada militer sapanah limpu.
2: Oh mangga, mangga, mangga.
0: Iraha Raka Prabu.
2: Ulah diisukan, ji. Kita sinyain soramu ini dihujun-hujun gitu.
0: Payah, payah Raka Prabu.
2: Kenai, kenai, kenai. Keruyuh kenai dah pukuh di asyik terus, atuh.
1: Ayo, lu mampah.
0: Rampung daun tutas pangandika amit Raka Prabu.
1: Brah, brah.

utamana nya eta teroran ti jalma-jalma nu teu tanggung jawab derekeh neuneun bom kahiji kadua ne diumumkeun ka para nonoman nagara Pringgandani wayahna hindarkeun tina bahaya narkoba obat-obat terlarang sabab ari pemuda teh tulang tonggong nagara anu keur meujehna belekesenteng tanagana sebab satu jikalau terlibat para pemuda nagara Pringgandani narkoba satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Tuh katiluna nyaeta bakal leungit rasa sili asah, sili asuh, sili asih. Numatak nagara ngateumeunangkeun agama ngaharamkeun. Sebab negara Pringgandani itu membutuhkan manusia, membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, yang handal. Ciptakanlah masyarakat Pringgandani yang madani, masyarakat kultural, religius, jeung wawasan lingkungan pinuh. Itu namanya manusia warga negara yang tanggung jawab kepada keselamatan negara dan bangsa. Makanya waspada. Dan jangan lupa, sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini. Salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mawe ngedek nyokot teh hiji budak anu geus dulurna lapur barayana teu aya indungna eueuh bapana korban. Rek atuh geura syarolat hajat ka jah euy di imah teh. Isyarah urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asalna, mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat munggu halo di alam barjahna. Kula warga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah. Urangna sadayana warga nagara cing introspeksi jing emut yen ieu ruksakna dunya teh ku ulah-ulahna manusia. Pola-pola manusia. Para

0: Aduh, Lier. Nah, diumumkanlah kepada pemuda.
1: Ada apa?
0: Sama minum narkoba atau minuman-minuman keras juga dengan gigi nihan. Alah, Lier, aing teh pada ngudag-ngudag wae kurang subang.

0: Beda tak tukang alok teh orang Indonesia.
1: Betul, orang Indonesia bukan orang timur.
0: Aksara Indonesia teh.
1: Kawan kulan.
0: Sarua jeung aksara ini Sunda. Tapi u na teh ku o jeung e. Gerepek. Aduh. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara.
1: Aksara.
0: Huruf. Oh, 9 huruf.
1: 9 huruf.
0: 1 i.
1: 1 tah. 2.
0: 2 n.
1: 3.
0: 3 d.
1: 4.
0: 4 o.
1: 5.
0: 5 n.
1: 6.
0: 6 e. 7 S
1: 8
0: 8 I
1: yang paling tungtung 9
0: yang akhir 9 A
1: betul 9 huruf
0: ya
2: yang paling tungtung
0: wali juga yang ada hanya di Indonesia
1: Indonesia
0: 9
1: 9 apa 9 wali
0: wali Songo tuh
1: benar wali salapan
0: jadi dunia ini dibagi dua
1: apa artinya dibagi dua
0: barat dan timur
1: kalau di barat apa
0: di barat punya falsafah punya wayang disebutnya boneka
1: apa artinya boneka dong
0: disingkat boneka itu jadi BNK
1: hari BNK
0: cenah mah Allah Bapa Allah Anak Rohul Kudus
1: timur
0: kalau di timur punya boneka disebutnya wayang
1: wayang apa arti
0: wa itu angka 9 kalau dibawa dengan huruf hanacaraka
1: yang
0: hanacaraka data syawa itu 9 wa
1: wa betul
0: ya
1: betul
0: makanya wayang itu wujudnya 9
1: ya 9 mana saja 9 be
0: tangan wayang sebelah tiga potong
1: tiga.
0: Yang sebelah tiga potong jadi enam,
1: enam.
0: Tujuh, kepala.
1: Tujuh kepala
0: delapan badan
1: ya.
0: Sembilan di bawah yang sempul. Menggilir-gilir kepala
1: sempul.
0: Sepuluh hidup.
1: Hidup
0: dihidupkan dengan dalangnya
1: ya,
0: tuh kan
1: betul mau ada
0: jadi mengandung filosofi yang tinggi disebut weseni adiluhung ya tapi kita oge anu resep anu teresep maka naik dah itu mah soal selera
1: soal keresep
0: iya aduh ayah jelema cina salapan urang
1: salapan buah-buah buah-buah
0: iya ini ngang di salapan ya
1: buah gitu wali mah gitu
0: cina mah anu ngadun ngecek ngebur melak tanur ngababakan di eta tempat aing dek mariksa naha eta jelema di mana?
1: Oh, sae.
0: Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Akut-akut kasuhunan.
1: Akut.
0: Nu boga teh nyaho-nyaho. Bisi ngalindih ka urang. Bisi jati kasilih ku junti. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Ai budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun kurunyung budaya deungeun anu dilalajoanna teh teu afdol lamun teu bari mabok naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang heuh kitu loba teh kajadian kitu teh ai kurungna manuk titiran ai manukna di jerona bueuk tuh ya ai kanang kanang maung ari eusina ti kuda eta nu salah pisan mah hayu ke adi
1: mangga

0: ninggenanya seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareuna.
1: Oh atuh kan tenangan kaluli-luli ai nu ngareuna
0: teh loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung giji jeung obat. Bisa dipake ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh dangdaunan bubetian teh ka daerah Batur ti Batur jadi obat balik deui ka urang. Bari mahal. Contohna cangkudu. Ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah titinggi. Pikeun nurunkeun tensi darah. Hah? Itu buah cangkudu. Koneng gede. Bawang bodas teh eta teh antibiotik teteh.
1: Antibiotik.
0: Oh, antibiotik. Oh. Tuh, kumis uce. Ai ucing. Heeh. Nya. Kadu picung kupa nangka malaka cermek jeung gerdog.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
3: Bu Remah.
2: Ibu linggih palihan mana Bu?
3: Sukamana RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
3: Nyeri cangkeng, lutut, sok liur Ibu.
2: Sok liur, ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
3: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
3: Nya naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
2: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
3: Alfa Propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
3: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kaena mah alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
2: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
3: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
2: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
3: Di nu radio.
2: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha, Pak, kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawin itu mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi beras iya mah panon mah kehitungan sok sakinan dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan setu sawes-wes
5: mainten. Bapak itu tos kemana wae ya yang pengobatan mata pak?
6: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib aduh siang gitu siang sok aya dongeng gini seceur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareuna.
1: Oh, atuh kan tenangan kaluli-luli ai nu ngareuna teh
0: mun. Loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung giji jeung obat.
1: Ya malah bisa dipake ramuan di urang.
0: Bisa dipake ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh dangdaunan bubutian teh ka daerah Batur ti Batur jadi obat balik deui ka urang bari mahal. Contohna cangkudu. Ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah titinggi. Pikeun nurunkeun tensi darah. Itu buah cangkudu.
1: Koneng gede.
0: Bawang bodas teh eta teh antibiotik teh.
1: Antibiotik.
0: Tuh, kumis uce. Ai ucing. Nya. Kadu picung kupa nangka malaka cerme jeung gerdob. Anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok di baledogan buahna sawo walana. Ayeuna mah gunung parantos gunul pasir parantos gulistir. Kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang? Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak pohon-pohonnya. Kerugian negara hampir 80 miliar lebih. Satu hari itu dari pohon-pohonan. Padahal kalau lestari lagi. Wah, kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu itu. Bisa kan? Kita ini orang kaya kata Ebit gitu sya teteh nu baheula teh tongkat kayu jadi tanaman teh.
1: Oh, eta mah kus plus.
0: Teh kus plus ta eta.
1: Bukan lautan.
0: Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan hanya kolam susu. Kata-katanya
1: kolam dan jalan.
0: Ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang ceuk Ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Nuhun Kang Ebit.
1: Oke,
0: Ade. Ya.

0: Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Sampai lagi kepada malam minggu sekarang di TPI kita ketemu lagi.
1: Jumpa lagi dengan penggemar.
0: Iya, ketemu lagi dengan penggemar-penggemar kita yang di tahun 2005 ini kita seperti diberi buku yang kosong. Iya, mari kita tulisan dengan amal-amal yang baik di tahun 2005 ini. Yang jelek nah tahun 2004 bikinlah atau jadikanlah bahan introspeksi kita ke depan. Ya. Hela, saudara kita yang ada di Batam semua selamat. Yang ada di Kepulauan Riau.
1: Masih selamat Kang.
0: Yang ada di Riau semua.
1: Ya betul. Sehat-sehat semua.
0: Terima kasih yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Orang-orang Sunda. Iya. Yeah. Saya dari Cepot Giri Harja Tilu mewakili orang Sunda yang ada di mana-mana. Mudah-mudahan bisa kehibur malam ini.
1: Ya, betul sekali Kang.
0: Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera Utara, di Aceh dan Sumatera Utara, mudah-mudahan arwahnya ditempatkan di sisi Tuhan di sana.
1: Amin.
0: Diterima. Ya, cing. 80.000 lebihnya yang korban gelombang tsunami teh. Ya. Tapi eta anu 80.000 leuwih
1: naon Kang?
0: Masih kene hargaan Asep Sunandar saurang ceuk kula warga Asep.
1: Betul.
0: Tah kitu nu matak urang teh di samping ti eta teh aya hikmahna.
1: Betul. Aya
0: hikmahna naon? Pan anu sejena kaketuk hatina bisa nyumbangkeun sabagian rezekina. Kangge nyumbangkeun dulur-dulur urang. Maradi teh ngadak-ngadak bageur. Tuh, itu.
1: Jadi unggah perusahaan ge kamu ka ditu.
0: Alah. Heh.
1: Benar.
0: Atuh darek teh koropos kumaha dunya minyak, gas dikenyotan nya heueuh molongo di jero. Gebros. Sedengkeun katinihan ku cai atuh puku we. Kagunyang ganjing meureun nya. Terek kitu kumaha da janji Allah ye dunya bakal kiamat
1: eta Kang.
0: Heh. Memitina kiamat leutik tapi ceuk anu mararaot mah dina waktu harita pasti kiamatnya an sarerea sa dunya.
1: Leres.
0: Ya. Tak kitu euy. Numatak cing ati-ati cing wawuh jeung alam teh.
1: Nya. Sing nyobat jeung alam.
0: Sing nyobat jeung alam teh. Puji Kodim ala Kodim, puji Kodim ala Hadis teh kitu. Puji nu ti heula, kanu paneuri, nu paneuri kanu ti heula. Saling puji. Alhamdulillah teh di dinya teh. Sadayana atuh puji. Sabab eta teh kagungan a. Ta eta nu ngurus sadaya alam teh ku saling puji, saling hormat. Da sakedeung deui geruk sa ku saling caci, saling maki. Saling hina tereh rusak. Heh? Kitu tah. Halah, ya. Parebut kakawasaan di negara Astina teh.
1: Ayeuna teh Kang,
0: anaknya Dasarata yang disebut Kurawa, anak yang paling gede Duryodana pengen jadi raja. Sedangkan sudah diumumkan kepada hamba rakyat negara Astina yang akan jadi raja itu Raden Yudhistira anaknya Pandu Dewanata Suwargi
1: yang punya hak itu.
0: Tapi dengan cara picik licik
1: manipulasi
0: Pandawa dibakar di Balai Sigala-gala. Jadi wah semua orang udah tahu di sana mah Pandawa itu udah mati. Kebakar. terbakar. Samarukna meureun iya. Padahal Panawa masih hidup.
1: Masih jumeneng betul.
0: Padahal Panawa masih jumeneng. Resep jeung euy ngomong kitu tah lah. Cing kumaha ada anu penting mah pikeun seuri we nya. Nanti juga siapa tae. Mangkaning dewek teh ninggalkeun doma bawa anu maraban nya itu.
1: Bejana menang juara.
0: Menang juara euy si Seta duh. Mangkaning ayeuna rek dibere deui ku Pak Haji Sampurna. Kang Don Sanusi dek mere si Cakra tarik dibikin ke dewek jeng Kang Dali Turjana balalager dulu di gede bagai cek ke dewek ayo Pak Haji Sidik ngepuguh dak panggetena tema ke dewek jeng Kang Jagjang Sari Jadi koma Pak Haji Didin ngerti Kuningan maka itu belum kurame cek ayo Ngagung tadi Bogor ai rek ngawayang ka Jakarta teh nyimpang heula sia umat. Namun teh nyimpang awet meureun kejo aing kitu. Eleh. Untung ada landak putih yang membikin lubang ke bawah tanah, saya ikut dengan Pandawa dengan ibunya. Keluar-keluar di sini di hutan ini ikut saya juga ikut ngeliang ikut nerobos ya ngababakan di dieu leuweung leuting leuweung nanahaon ieu teh
1: kan ka dewek
0: salapan urang Panawa meureun limaan tanya ibuna jadi genep kata mah ku dewek tiluan bapa dewek jeung sidawala untung si gareng teu milu nya kadek kitu ka si onyong omat lamun dek ngalasulu pangpungna we hungkul ulah ngaganggu tatangkalan anu geus aya. Buahna we urang mangpaatkeun malahan sikinan geus kolot, tuluy pindah-pindahkeun deui petetan-petetan teh loba geuning nya euy. Sabab pangeran ngajadikeun alam teh udah diseimbangkan. Udah diseimbangkan. Banyak ular kobra. Kan tikus jarang. Burung hantu kan makanya burung itu tikus. Lumayan kan? Lamun ngalabeleut urang di lemur tong di setrum tong di portas urekan we lamun belut keur nogan ulah dialakeun we cenah megar heula cenah jadi anak
1: sinareulay
0: ai teh dialak ku dewek da ku batur geuning dialak kitu da belut nogan teh teh lolong nya numatak lamun nyapluk teh geuningan jiga nu licik padahal eta teh alam nyarek teh padahal ulah diganggu mun urang ngeunang ngarti mah nyata tuh anging Nabi Sulaiman anu apalin kana bahasa sato teh urang geus kudu atuh kitu teh ya ngahibur heula poe ieu dewek dek moro.
1: Moro Kang.
0: Dah hayang barahakan daging atuh.
1: Asukan aya mencakan.
0: Sugane aya eta teh pecang nu leuleutik. Munang-munang canggehgar atuh kasintu. Jeung Raden Arjuna, Raden Bima. Da ibuna mah sareng Raden Kontea di ditu di laneuh. Kita menghibur dulu warga kita yang ada di mana-mana. Sabang sampai Merauke. Iya, pokoknya TPI tetap jaya.
1: Tetap jaya.
0: Purung ah.
1: naon prungke rek jaipongan rek naon.
0: Nah dangdut atuh sia teh.
1: Jaipongan naon atuh?
0: Tadi gening dewek pas keur ngagoler ama kejeung aya rengong buyut.
1: Rasa ka teu rengong buyut.
0: Heh, bi aya rengong buyut bisa dijaipongkeun.
1: Bisa.
0: Heeh. Prung. Ulah heureuy ayeuna mah dewek rek geus serius. Heh.
1: Gaya ieu si Salim mah lah. Asep.
0: Asepnya.
2: Asep juga Pajajang Sarijadi.
0: Si Syah juga Pajajang Sarijadi. Ah, tong sok kitu ya, Pak. Ah. Sok atuh ah. Prung kaya. Renggong buyut. Kasangakeun ye ka Pak Haji Sidik.
1: Ibu Hajah Nining.
0: Ibu Hajah Nining anu bageur, anu tara nagih. Kang Jajang Sarijadi dan teh. Pak Haji Bahro.
1: Asep Malim.
0: Asep Malim jeung Dara Ramang ah.
1: Asa
0: aya inyu meunui. Kita lengser na Berlin.
1: Duh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngewod kita gitu, dada di punggung kita gitu, terus gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, iya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng alhamdulillah tuh, ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena, tapi teh ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser, wah meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu, yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol nih, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol ka hiji
1: sep, ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, cecok ini ya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya.
5: Iya, bayang iya, barang
4: pakai
5: obat tetes
4: mata.
5: Tesma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
5: Ke 4 hari.
4: 4 hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ingat. Alah. Aduh, rengong buyut tah, can rengong rengong magaling. Alah. Pemirsa cepot kiri harja tilu teto sebel ya tos tilu puluh tilu tahun kalang-lang teh nye gus injuan alhamdulillah aiku kitu teh mah aya penerus urang teh para nonoman-nonoman anu keur meujeuh nagar deta naga alah ampun.
1: Hei, ulah kaget, hei. Cak. Ulah kaget ikulah, ya.
0: Coba tepungan heula, kumana tepungan heula? Bang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Agama naon mane euy?
1: Abdi lah.
0: Heh.
1: Islam.
0: Weh, sami atuh punjeunna. Sami-sami muslim.
1: Sami.
0: Aduh, laras Islam.
1: Laras geuning teh nungtun
0: onta.
1: Weh, kakantun itu di Saudi Arabia.
0: Uluh, kira atuh bari janak kacu. Nyuhunkeun bibit ae onta.
1: Ganti batu kuentok.
0: Naon ah. Weh. Aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna.
1: Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya.
0: Waduh, bangsa aja.
1: Macak.
0: Iya kitu anu ngababakan teh. Hei.
1: Hei.
0: Sangaran.
1: Uring cepoce.
0: Wah. Siapa ini?
1: Cepot.
0: Wah. Bangus gitu maka jengaran Asep.
1: Budak berinya. Aduh.
0: Ah itu nu tukang.
1: Uring dawala. Duh.
0: Sahajana. Ngarana ararem.
1: Ini jauh coy. Budak meureun.
0: Bangsa naon maneh teh?
1: Manusia. Ya.
0: Heh?
1: Manusia.
0: Wah! Kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah.
1: Weh, budak meureun.
0: Haling sia haling teh nyamung haling haling haling haling haling haling. Sok tanya nu bener identitasna euy. Bener maneh teh bangsa manusia?
1: Muhun.
0: Geus umroh.
1: Rantau sering kan?
0: Heuh, syukur euy. Dupi ieu
1: di mana aleutan di mana?
0: Aing warga negara Pringgandani.
1: Hay kitu.
0: Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapun ku negara Pringgandani ieu tempat teh.
1: Ieu teh.
0: Heuh.
1: Ulu.
0: Ulah sangeunahna sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP hanap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit, amit, ngala, menta, nete, terajen, insya, kamalan, nungtik, lari, mapai, bukti, nyukcur, palungan, mapai, wahangan, mipit, amit, ngala, menta, landung, kandungan, lahir, aisan, ipis, lapis, kana, tapa, bak, bang, bak, bang, bang, bang, bang, us, ah, batik, bang, tik, bang, tik, tik, bro, tik, tik, bro, sama godong, siapa, bopo,
1: Hartos tauhid, ya. Karunya.
2: Dekat saretos
0: ngomong. Kitu bisi apa?
1: Ya atuh hapunten.
0: Oh, hampura. Sabab ieu teh mana teh geus lila jadi dia teh. Ya. Aing jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong.
1: Aya kitu.
0: Maneh teh di dieu teh geus umur jagong. Jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing. Heh. Aya mere. Aya kaingetan satolol mah. Nengah-nengah henteu sia teh. Hare-hare sia. Ngagade lain. Cing make polo.
1: Sumuhun da teu terang itu manawi teh teu aya anu kagunganna
0: itu. Wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi. Kalau bisa dari mulai sekarang anda-anda semua harus melalang pret. Lain seuri goblok. Dina si aing. Lain marukana meureun aing ngabodor. aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entah mohon maaf pokoknya dari saya sekarang pergi. Jadi kumaha ieu teh? Dek init moal. Ya kumaha dunungan kuring atuh? Ha? Kumaha dunungan kuring? Lu punya majikan? Ya ya, coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat. Bubur atuh, calukan dunungan ka dieu kitu. Dunungan ieu anu boga anak kitu ngamuk. Juragan Arjuna wae heuh. Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat kababakan teh. Henteu dah, berarti maneh teh ilegal. Heh. Ya. Wayahna maneh kudu nyingkah di tempat usir-usir, lain jempe wae. Kita tadi aing teh ngomong teh, budak. Heh, kita tadi ih lalaki teh lain awewe. Aduh, ampun.

0: Aya naon denawa-denawa
1: Sajen
0: ngaran kaula teh Janaka.
1: Saha
0: Janaka?
1: Teu make Sunda.
0: Henteu.
2: Oh, Janaka Sunda maksudna mureun. Geus areueuh nya si Utun Singkok. Aya kulili eneh.
1: Ngaranna Janaka.
0: Janaka.
1: Ai itu
2: abdi Janool.
0: Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin ngaran jararane. Ku Janaka.
2: Jeung Janool wae Udin mah geus teh.
0: Ku manehna jauh teu kadenge.
1: Ya. Janaka.
0: Kaula
1: dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obab. Heh. Warga nagara mana tadina?
0: Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup teu kadungsang-dungsang teu puguh tujuan.
1: Komo kitu? Abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek didinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleuh nyikah maneh
0: itu pepelakan teh karek saminggu
1: dek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh.
0: Kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun
1: balik. Dipaehan ku aing.
0: Lain cepot. Ai ka kaula nepi ka nyebut ras-rasan ai manehna.
2: Ya da kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah sudah lah. Dipikirkeun kana kitu da mah manehna geus tetep da nangan duit teh. Dalamun buka keur nyogok mah ku aing dibere. Jadi bere menyingkah teh mah teu popolot teuing. Oh, pemasukan.
1: Hayo nyingkah.
0: Anjeun ulah ngaganggu ka kaula. Lamun anjeun

0: Wabi. Lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan, waspada permatiga.
1: Saya
0: urang ajar satria.

Hebat maneh si Janaka. Motor kurang ajar. Aduh.

0: Aduh, ye bini Surawung meni alus. Pajar aing bini Surawung cenah. Aduh, meni gomplok Surawung teh diri bonding. Wis iya ap ya sia. Beunang sia. Iya. Nai. Eh. Aduh. Syok sia. Mening nyingkah di ieu tempat teh mening di podaran ku aing. Ha?
1: Itu awewe tingali awewe meni geulis.
0: Mana? Mana?
1: Tuh.
0: Eueuh. Kilain awewe. Lain tak kacau cuma ku angin. Aisyah.
2: Katipu ai. Katipu juga teh.
0: Aduh ampun. Hei.
2: Naon? Kadieu. Kadieu we di dinya, kadieu Surawung.

Kebakaran dunungan anaknya memas. Iya. Ayangnya hawe aing weloi. Wah, samodar. Lesotkeun denawa dan lesotkeun aing. Wah, sia. Wah. Karasa sia. Lesotkeun aing. Wah.

Opong kena dedemit. Ras-rasan cara kitu teh kitu we urat batu. Opong kena dedengkot. Nepi ka urat sarap. Hirup urat urut teh. Naon sia teh? Mana wite saya dunungan. Abdi teh luh bagi digi ngabantu di heula kuran. Dek naon bade ngiring nemak atuh tuh. Mana? Wah, ite kulan di Sukabumi ite. Hayam pelung. Kulan tara-tara di sada sabetnya kau di huluna. Ayam mana? Sanes, sanes, sanes. Ayam jami kulan. Nyung tata taro sekarang sekeng kumaha cara-cara na cara supaya hayam abdi supaya disada. Kita ayo cinta kukuring ayo disada wae mah nya dipencit kumaha teh. Dan teh ada jeung jalan itu. Ya kumanehna dagingna ku abdi huluna. Nu bogana mangarep-ngarep we. Bisa maneh nemakna. Tiasa ti Eyang Atin di Sukabumi. Nya sok atuh ka itu. Lah di ditu nemakna sae. Denawa-denawa rasakeun

0: Ling. Dah walau. Iya Bambang Somantri. Iya.
1: Sok
0: aja Aling Dharma. Si Raden Putra Bambang Aling Dharma ingnya. Nya. Aing nunggu galalakon di lalampahan misteri Gunung Merapi. Halah. Modar kau yang buta gitu mending ngalikeun eh.

0: Enggak, jadi gak cuma baca itu sih. Diu. Kata teh tarik naon? Tarik kumang. Eta teh aya terasna tari eta teh dina tari kumang teh jadi tari riseun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih Pak Limana, Pak?
2: Daerah Tegalega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
1: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
2: Habis pertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
2: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
3: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
2: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
2: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
2: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos kuabi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya rabbal alamin.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
7: Iya,
6: kan,
7: iya.
6: Pak, ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini,
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin,
6: sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi,
9: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Gusti, Gusti Senopati.
1: Kumaha bejana kumaha?
0: Kula waladia balatamtama sadayana bubar kataulan.
1: Naon sabab?
0: Eta jelema teh ngalawan ngadonti popolotot. Paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti. Manehna nu salah, manehna nu ngamuk. Manehna nu baeud dararane haju abdi oge.
1: Kurang ajar,
0: sanes kurang ajar dari kerdil manusia muda kitu puguh ku pangeran teh. Parantos dipasihan kakawasaan di masing-masing. Lemah cahina, bangsana, budayana, dibeda-beda bahasana, ku pangeran teh nah manehna tempi katengarti kitu. Kacida teuing eta mah. Ta eta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galaleude dileutik-leutikeun disebutna bonsai. Alus dikerdilkeun manehna mah tatangkalan mah jadi papaes, tapi ari otak jelema jadi kerdil mah pan eta teh nyesatkeun. Atuh nu kitu teh geuning kagila-gila keuding eta. Ya nurut jeung ngamuk.
1: Anu katinggali kumana sabaraha jelema?
0: Anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas.
1: Bapana
0: saduka sipuka bapana duka sanes kulan Gusti.
1: Jadi ngalawan?
0: Ngalawan. Tapi hebat eta. Anu ngaran Janaka kulan Gusti panah. Nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong
1: atuh nah lain digabrug
0: panah Gusti sarareukeut sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot. Negdreuk kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanusya urang.
1: Kurang ajar. Tong make jeung narica kasep narima naon nyarita kasep. Jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena. Aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena.
0: Model abdi.
1: Maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut.
0: Ya rupina teu aya purianeunana kulan Gusti. Tadi nama aing teh hayang ditaksir ku dunungan. Maksud teh tapi da kumaha atuh mun da geus nasibna.
1: Urang ngajar temenan. Haling ku aing urang sing hareupan sorangan.

0: Maka pihatur Kakang Godeg.
1: Dimanen, iu.
0: Kakang Semar.
1: Munang bejati si Semar sana si Jenet. Aya nu ngepung. Bangsa naon.
0: Anu mawi.
1: Begal.
0: Sanes. Alhamdulillah. Nuhun kening juragan agung.
1: Iu bot.
0: Iu. Baik. Mata kamu ngahiji juragan Bima cek itu angin sesuak. Coba disentak, jadi we tengar kalungan. Sembah kapi hatur ageng.
1: Diup.
0: Nguningakin kulan di sarobot bangsa naon teteh. Nguningakin kang.
1: Naon.
0: Kumaha salamet ya. Salamet. Pangresa, pangulaan. Salamet kang.
1: Nuhun, nuhun.
0: Salamet pak, alhamdulillah pak. Gening nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku.
1: Aya nu ngaku.
0: Teu pino. Pajarkeun teh ieu tempat teh kareh ka panasapon ku nagala Pringgandani. Nepi ka jang sareng kieu ieu sekeseler Pandu Dewanata di Lejang. Kadungsang-dungsang rebut kakawasaan rebutan. Ku nafsu mah kitu nya. Jeung eta deui soal pangkat. Batur mah ka dulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg. Murukana reklana mun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya dawala rupina tah kitu euy. Murukana teh. Heuleuh henge geus bisa ngomong nepi ka pebahdinya. Ih mikir tuh euy. Dewek teh geus kolot euy ah mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib. Mun panon poe mah teh surup. Pek pikir ku sia. Teka mere spirit teh ka barudak mora supaya leuwih dironjatkeun. Kasenian urang teh heuh. Cukolot teh mah baheula geuning kudu nginum ka waktu mun bapa ka jaman aya ku dewek aya geus tinggal geuning euy. Ulah. Kagitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelanja ipongan. Jaman ah mah nya tempat iih kudu diigelan. Eta mah jaman atuh, ieu mah jaman. Oh. Ya laguna teh teh jaman teh. Kumaha? Baheula kacapangan dina jaman. Urang kaheujeun. Galuh pakuan di jaman aing mah. Di jaman.
1: Lamun dikersakeun kemar boga tempat oma si Cepot ulah dijadikeun RW atawa RT. Wah balik.
2: Mana lulus mah?
0: Ah, barina oge na. Mitah nu kitu patut nu. Masyarakat tebatan ngurut bakal ngejebian.
3: Aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani.
0: Mun eta teh kula teu acan ka hartos.
1: Karti kumaha?
0: Nah eta teh priyogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas di karaton.
1: Aya kitu.
0: Wah sakitu mugia we urang sadayana urang milarian deui tempat anu sakirana matak aman.
1: Ya teu naon. Aya eta pangnangarugrug naon?
0: Maksa kudu nyingkah ayeuna.
1: Kudu nyingkah ayeuna.
0: Teu pino.
1: Sorak kana dia.
4: Kebong, kebong.
1: Gan, gan. Jiga. Ngatosan.
0: Jang, palang siang.
1: Buru-buru bapak nyumput ke cuk. Bapak mama bisa lompat di heula ka cuci heula.
0: Aya aneh.
1: Bapak mah nyumput di nu iuh ge moal ka ciri da poe ka cicik.
0: Kade sing hati-hati di leja.
1: Jiga ren.
0: Badek kitu badek kieu ge hoyong jaksa jiga. Ayo pot buru-buru.
2: Nikah kitu.
1: Init.
0: Lah,
1: init. Jaga inung aing si Babu Kunti. Sawios ku abdi we dijagap agan mah kedah anu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ge
4: dirit-dirit
1: kade acing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasih kurang ajar.

0: tobat. Anu agung. Dewi Arimbi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Benci ngewa ijin ka manusia nu bararana. Tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima. Leungit ijin timul asih. Leungit ngewa timul nyaa. Kalayan aya rasa nu beda ratuk jajantu. Panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara. Tobat, tobat Gusti.
1: Aya gentayangan bot.
2: Uka-uka awewena.
0: Gusti.
2: Kunaon teh?
0: Tobat teuing. Dupi salira teh saha kakasih?
1: Aing Bima.
2: Duh.
0: Saha?
1: Bima.
0: Tobat, tobat teuing meni sae eta kakasih teh kaula nu?
2: Istri gan. Tingali salira nepi ka donto kitu duh.
1: Donto-donto tinggali beungeut na tuh sakitu berwes.
2: Ah atuh na beungeut nya mati. Rimuna ni ku anu. Tinggali mah kulitna we. Nge. Butuh ari mah abdi gaduh duda ditu. Asyap anak. Nge. Urang kawinkeun ka Nyi Ega.
0: Bima ti mana panglingihan?
1: Urang dieu ditu ti Lebak.
0: Tobat, da kaula ge apal salira teh jalma anyar. Meureun karek bubulanan aya di dieu.
1: Memang.
0: Ai kawit ti mana sareng bangsa
1: manusia.
0: Rupi eta
2: abdi bapana ulah.
0: Tobat. Ramana.
2: Sumuh.
0: Atuna Ramana meni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dedeg sampe rupa hade patu teu ngajuk rupa teu menta.
2: Nurun ka indung teh pun anak teh kulan. Ieu teh Ino murang kalih teh. Abdi ngengengkeun urang asing.
0: Urang mana?
2: Ai kawin teh mah ka urang utan. Iya. Itu kulan.
0: Aduh, tobat teuing Gusti.
2: Ari abdi mah anak konda. Adi abdi teh. Itu kawin ka indungna ieu budak.
0: Laras salira teh Ramana.
2: Tumuhun sih.
0: Aduh, tobat teuing Gusti, kumaha? Kakasih teh Bima.
1: Bima, ari anjeun.
0: Ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi.
1: Saha?
0: Arimbi.
2: Sajenengan?
1: Ah, sia teh budak-budak teuing. Arimbi belegung.
2: Sumuh da ka kuping babi teh tadi.
1: Nah, teu sia mah kana nanyakeun. Saha cenah?
2: Bikeyi.
1: Arimbi.
2: Ka eta. Alah.
1: Urang mana?
0: Kaula teh ti puseur dayeuh. Puseur dayeuh nagara Prigandani. Ngeunakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adina raja. Ai raja ieu Prigandani teh anu gumanti aji di nagara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasina Prabu Arimba.
2: Arimba incu da bah ameh meureun.
1: Rimba tama.
2: Rimba tama jadi polisi. Rimba tama. Si Demang.
0: Tah kitu kaula nun. Kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan. kaulah tepi kenali tika ye tempat. Nuhun we, atu nuhun kaulah nuhun kersalingi kersanu rumpahen ke negara kaulah.
2: Tuhnya berarti nu tadi teh murunan pasukan-pasukan dari ngalah duit tete. Oknum, gini kata gini pimpinan nama hentu. Kalah soleh.
0: Kukituna tindakan-tindakan walah dia balan oge para petugas teh hapunten.
1: Iya, tadi nak waing nek dibabat.
0: Panuhun, panuhun ulah kaulan. Dupi salirate, Bima. Ieu mah kalau bade tumaros.
1: Iya.
0: Parantos kagungan garwa.
1: Naon?
0: Salira.
1: Acan.
2: Yeh, bujangan kene itu gede boros budak teh. Mun di rombongan masih ius.
1: Gede boros. Iya. Lain gede boros ius mah
2: aya gede hutang. Gede kejar ius mah. Mun di rombongan mah kitu tah. Jadi peralatan anak teh.
1: Iya.
0: Tah kitu Bima.
1: Iya.
0: Dasan kagungan garwa.
1: Acan.
0: Ngenakeun kaulah hari minggu da teu acan gaduh salaki kaulah oge.
1: Sabodo da teu nanyakeun aing.
2: Bujeng hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan.
0: Hor, nah di eta anak ti saha?
2: Anak batur, anak deungeun-deungeun.
0: Atuh nah mah ge ku anak,
2: eapan bapa teh loba. Aya bapa angkat. Aya bapa tere. Aya bapa tani. Aya bapa kukut. Aya bapa lurah. Aya bapa balangsak teu boga naon-naon. Jadi cokotan ku anak. Kitu.
0: Atuh pami kitu macarana di haturanan linggih atuh ka karaton amengan ka itu. Kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kintenna sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula.
1: Ajis nyingkah. Nyingkah tong ganggu aing.
0: Tobat, tobat teuing.
2: Paling oge di ditu mah deungeunna teh bakal kaklalai nu kitu mah kabeukina ceh. Nya. Jeung payis cucunguk. Ada napi goreng simeut. Da aya teh teu bagian kana simeut.
1: Nah, da ngeuna.
2: Mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah. Nyaritakeun kitu.
0: Kumaha? Bima.
1: Naon?
0: Kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah ka tarikat aji ka pati-pati ka pentang asmara agama ku salira. Bade blak-blakane kaula teh tadina mah laras kaula teh bade ngagempur. Tapi aya dongkap ka dieu kaula teh meuni ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg. Dada nepi ka kieu ratu. Kakara, kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu. Pangubarankeun bimeng.
2: Yeay, gan.
1: Daek sia kana kitu.
2: Teu hararayang teuing.
0: Kumaha kinten-kintenna?
1: Neangan lalaki bangsa sia.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatna Ibu?
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
4: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueut Alfa Propolis?
5: Saha acana ngaleueut Alfa Propolis?
4: anu karos
5: nyeri. Anu karosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
4: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut alfa folklis kumaha ayeuna kamajenganna bu?
5: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
4: Terus CF sabaraha botol ibu?
5: Mangga geus sabotol.
4: Geus bu dikeureuyeuh nya bu yang dikeureuyeuh ngaleut alfa folklis aya saya kamajengan. Rupi ajakan ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut alfa folklis bu mangga.
5: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa folklis.
4: Atuh nuhun ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa folklis ihtiarna ngalangkungan alfa folklis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 081-13-8860.
0: Kumaha kinten-kintenna?
1: Neangan lalaki bangsa sia.
0: Tobat teuing Gusti. Nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu. Talung keneh kaula nying hareupan musuh ribuan, tibatan nying hareupan atawa ngarasa nyeri nu mode kieu. Tobat teuing.
2: Lain dah disidik-sidik mah halus awakna ceuh.
0: Nasib nepi ka kieu ditamping sapajodogan Gusti nu Maha Agung.
1: Hidimbi.
0: Bima.
1: Hampura aing hampura. Kalepasan ngomong hampura padahal na hate aing bahaya.
0: Atuna mendingan nyeri teuing Bima. Bener eta teh kasauran teh.
1: Leres. Leres heueuh.
2: Jembung mun cing ciri geura atuh cicing. Kumaha upami aing kepenak?
1: Pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat. Si eta masuk di beja-beja. Sama bibirna teh bibir aweweun. Ya ai paduduan kieu mah kalau teh daek we nya.
0: Bener eta teh Bima?
1: Bener nyai. Bener pisan.
0: Aduh, tobat teuing. Hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sana ka karaton. Bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabara urang jalmina.
1: Loba.
0: Seueur jalmina sabara hiji?
1: 200 juta.
0: Atuh sanagaraeun.
1: Teu mino sanagaraeun. Pek geura akon.
0: Bina-bina teuing aya salira. Tobat. Gusti. Ngadon di heureuyan, ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu. Padahal aing teh hirup teh normal. Raka Prabu. Raka Prabu. Asa ku kabina-bina teuing nasib diri bang jawab. Bima. Kaula teh sakali dewe dek nyuuh. Dek sumolono kaula teh hayang boga salaki ka salira.
1: Bima, wis. Asia.
0: Ampun, Bima. Kaula teh sujud ka salira.
1: Aing. Aing kudu kawin ka bangsa buta. Kureng patut berwes.
0: Ampun,
1: wes ya. Nanaona ya.
0: Ah!
1: Sok sia.
0: Ampun Bima kaula teh rido dipaehan rido. Mangga bade disik-sik di jeung jadi sasak di walang-walang yang ngakeun Bima.
1: Ngedan.

Dewi Kunti melang bisi eta bangsa denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima. Itu kayaan. Thank you.

0: Bima. Tobat ya teh saha? Ya ibu indung Nabi Manu. Aduh, ampun teh sadaya-daya ibu.
1: Bodong kapurwakarta.

0: bateng kaulanu sadaya-daya ibu kaulah teh nyuhunkeun disik-sik di damel saya di cacak di walang-walang sudi mati suka perlayar kelanan dupinya ite saha gelis kaulah kaulah ngaran teh Arimbi Arimbi salaku senopati nagara Pringgandani anu gumanti aji di nagara ieu Pringgandani teh pun lanceuk ka Kang Prabu Arimeng.
1: Coba
0: tak gede kan si bapak eta aja deui.
1: Si bapak eta aja bisa gede.
0: Tak gede kan si bapak tani ka dieu. Ulah diheureuyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak.
1: Menak jingo.
0: Lah maneh teh. Kaula teh nampi pancen tira ka Prabu pikeunali ti kaayaan ieu patempatan. Sabab beja ti beunang dipercaya salenting waning angin kolepat bawaning kilat beja ti beunang dipercaya yen ieu teh aya jelema anu ngababakan di dieu. Atuh naha geuningan ditinggal ti laras pisan.
1: Nicapet angkitu. Lamun boga salaki teh usaha mun nyarekane di dapur beri nyeblok.
0: Sia teh meuni kahayang teuing kitu-kitu pipiluan miluna beuk ka Pak Asep. Tanpa atuh jadi penayagan atuh jadi peralatan-peralatan. Atawa kitu tukang takol naon eh nu lalajo teh takolan kabe. Atawa nu aja takol.
1: Kita dah bukan salaki eueuna beuh teh kitu geus cebrek.
0: Kaula teh ngabantun wala dia balat tamtam masih ka pedang tamsir gada barican rasa panah limpung. Malihanan kantos pitotama sareng tuang putra. Anu kakasih Raden Janaka.
1: Janaka. Pisan eta nanti corona ya naon ye euy.
0: Da dewek mah dewek nepi ka ayeuna teu bisa atuh. Teuing teh kumaha dengan.
1: Teuing deui kamulana turunan ti Laut Kaler. Kalimantan ge beditu deui.
0: Tah kitu kaula nun. Barang laporan sadayana wala dia balat tamtama ku tuang putra Arjuna gempar. Kaula teh nafsu ngagudu-gudu kamarah teh kawadahan, kaula teh bakal ngayakeun tindakan atunaha anu teu diduga-duga tadina teu dikira-kira ti tadina barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima kaula teh katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama kaula teh amon sorangan hirup teh satadina hay manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu sadaya-daya putra teh ngedalkan gerentes hati ngedalkan katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapa jodogan pajarkan teh cenah teh sudi abrik-abrikan teh suka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pamajikan kebuta kitu pok neng teh sudi cenah aing kawin kanu cenewok.
1: Aduh, coba boga awak-awakan teh meuni brongok kitu.
0: Mang, da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis seperti batur. Da kaula teh ka hayang mah langsing.
1: Upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun. Tak engke bakal kepeureut beungkeut ku karet ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk. Iya bujal jadi dua digigir kitu
0: ai teh hareup katingalina kumaha
1: huntu we wungkul ngan susu jadi nawalaing
0: bakal bogoheun bima lamun kitu
1: nya anger kalau leuwih ditampik.
0: Nah, mere resep teh menepi ka geuleuheun. Ibu tulungan, Ibu. Ampun teuing kaula teh tulungan, Ibu. Deuh teuing geulis. Anak king ulah dipake nyeri dapun anak bima mah kitu adatna bujeng hingga kasalira dalah kadulur-dulur nage kasar.
1: Kasar neng ka ibu ge babu kitu. Tara nyemah deui manehna mah. Da eta sumaheunana angin Gusti nu kagungan mung sihiji-hijina eta. Kitu tah. Tukang gambang tah nyemahna teh eh. Nah, nah. Asal aya sangu gede kakara nyemah. Naon beda na jeung jaman baheula jaman jahiliyah nyemah kana roti. Heuh dina jaman kiwari ge kitu teh. Aya anu bareng hak anu mere maranghakan kakara di dinya numpukna. Ngaguguna ka batur mah henteu. Naon beda na jeung nyemah ka roti. Itu cek engko ge. Tapi
0: hajir wae bener mari. Hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo. Tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura hampura anak ibu Bima.
1: Eta teh adatna kulaan.
0: Dewi Kunti Naliberata watek wantos. Hiji istri siswi na resi druasa

0: Ayer.
1: Sabot ngicep ay Gusti.
2: Neteteh heueuh. Lah jadi gulis euy.
1: Jadi langsing jadi menarik. Jadi menarik perhatian atuh.

0: Bima.
1: Iya. Sembahmu.
0: Nuhun kasep. Tah neng kitu nyembah nanti di pangku. Tara deku cara batur.
1: Aya jurik bogohan.
0: Jurik di mana kasep?
1: Bula ditu biar di panting kenting di mana rag-ragna. Aya ta sahabu. Awewe anyar.
0: Bisi hidup te apa ta iye nu dibantingkan ku hidup te cu.
1: Saha?
0: Iya arimi kakasihna iye te. Rayina raja. Arimba raja Pringgandani. Kunaon tete kalakuan te kitu kabaraman panon te cu. Putri gelis. Anu raspati model kia kuanyen disebut jurik. Kuanyen disebut onom. Kaluwihan tete Bima.
1: Nodain eta. Hieu agan abdi banyak si kieu. Tadi mah ngomong lagi ngegereuleung.
0: Meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima.
1: Jadi ieu teh Arimi nu dibantingkeun ku aing.
0: Bener?
1: Ih, ampura we atuh.
2: Ha. Ya, bogohun. Udah, sarua ya panonan urmanah nage. Nya.
0: Tah gitu pek aya nama gelis. Gara tampi cu, ya tepi bagjaan. Tampi, anu bakanya. Ka urang, anu bakanya ngajahit nasib urang sarerea. Ulah sok itu, kasep. Orai! Tobat. Ye teh naon?
1: Nanaonan sia? Hei.
2: Naon?
1: Nanaonan.
2: Di nanaonan. Ah, atuh we nu aya mah kana naonan. Duh. Aduh, iindiaan ah. Jeung kikitian geuning deuh. Si Syahrukan.
0: Tobat.
1: Ampura Arimbi.
0: Ya, daya waglanana kaulanu.
1: Ai sugante.
0: Tepi ladama kaulanu. Kaula teh saumur hirup kakara atuh da katarik kataji ka pati-pati ku salira. Seur-seur jajaka anu nyeratan da kaula teh teu acan aya maksud. Naha ari ninggal salira kaula teh dugi ka ratu jajantung luar biasa. Ieu panginten anu disebut cinta mungaran. Muga salira kakang tiasa nampi kanyaah kadedeh kacinta kaula.
1: Aku terima Arimbi.
0: Nuhun kaula nu.
1: Idimbi.
0: Tobat.
1: Sok.
0: Aduh, meninggalkan kaulanun itu teh kakang Arima pun lancek.
1: Mana teh?
0: Itu.
1: Adi aing bejana disiksa hidimbi.

0: Berubah kesa kan buah-buah adik aing ayah numaihan.
1: Mudah-mudahan sing selamat Gusti Raka Prabu.
0: Yeah.

0: waledeg tilas bitotama Arjuna sarang waladia balatamtama tipusir daya pinggandani.
1: Boa adi aing gugur di pangurangan.
2: Aduh asyik boa-boa Hidimbe Arimbe asyik
0: Dewi Arimi sumping kapayunan irakana datan niratangademan
1: satu

0: Way up!
1: Ah! Mmm! Bah! Ay-ah! Let's go!

0: kot dulu tu. Wah, ai sugan temu akhir jadina dulu. Paingan etawe di tempat ieu aya lini aya gempa. Nyata we geuning arima lumpang mun sagede kitu dulu. Paingan geblig-geblig cai nepi ka eneur. Menang beja syote ti lauk nolol ti na cai. Awas cenah pocing hati-hati ceuk lauk.
1: Sampai jangan
0: kata. Heeh. Ai lauk. Tinggal lauk tadi gelung.
1: Ai lauk.

0: belajar. Coba sia. Syah sia. Aing bisa laki nerarimi.
1: Mana adi aing?
0: Tadi nyampurkan tadi aku ku sia.
1: Penasti kersayang tumampara.
2: Iya ingin.
0: Ia Bima dirontok ku Arimba.
1: Nanging kalesan Bima nyingcet.
0: Sedangkan di sapengkeren Bima tegawir anu sakitu ngalungkawingna. Atuh ieu Arimba ugulitikan dina gawir. Ai dihanapna teh emal. Anu temahna Arimba mebes kana emal.
3: Itu kayaanana.
0: Bakatingku gede awakna teras nobros ka hanap. Anu timul datang cai ti hanap. Buukna Arimba kaseret ku cai ti hanap. Anu temahna ngarumai karuhur mungsrat. Cai anu sakitu gedena.
3: Disebatna teh sirah cai kali rambut. Itu numutkan riwayatnya.

0: chai ya. Loh. Amuing kana gawir, Pak.
1: Heeh, nyeta.
0: Itu cak buuk wah. Wah enggak gedean gitu, Pak. Urang kebawa banjir. Kapan aya ka itu langsung naleuleuh ngalir tuh? Lain ti laut teu ieu mah. Jadi deuleuh kasuburan kamakmuran deuleuh ieu cu. Jadi we pabrik cai ieu bisa diinumnya Pak. Heeh. Cing kira-kirana cik bapak ieu ngaranana naon ieu? Si walungan teh pan nepi ka ngalir itu ngomong golok kelebak tuh. Urang ngaranana nek kali rambut jang. Nah, itu tidak sirasaina deuleuh. Saperti buukna arima geuleuh umpal-umpalan. Teu sangka euy. Jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleuh ieu. Pada hakikatna mah arima itu bisa menyuburkan negara. Jadi ada manfaatnya nya, Pak. Heeh, kadejang. Tapi dalamun eueuh tatangkalan mah deuleuh ieu teh moal biji sirah cai model kitu, Jang. Heeh. Oh, jadi ku seueurna tatangkalan ya, Pak. Cek dewek oge. Bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertala harja deuleuh negara, Jang. Menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan eta teh meureun. Muah pijigana nyate nya Pak. Heeh, Jang. Jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda kaagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir. Komo lamun disyukurkeun. Cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran. Yakin bakal ditambah deui rezekina. Tapi sabalikna teu nyukurkeun, ajab anu bakal tumiba deuleuh ka diri urang, Jang. Oh. Wa idza adana rubbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tagening cileung apa? Ih. Apa nabi teh gugur ka Ustaz Tete? Tete mana? Tete Nong. Syukur, Jang. Tatuku kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kengeng jodoh tangtosna dirapalan panginten ge dipusir dayeuh pringgandani ku kituna uah hapunten kasadayana kaum dangu ti uah saromongan giri harja tilu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae mudah-mudahan urang kahiji ngadatangkeun kasuburan kadua atuh urang teh menang jodoh. Jodoh hartina teh nagara pinangih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja.
2: Amin.
0: Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang ti detik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up, naon wae, entos sehat teh.
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya. Entos
3: sehatnya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun, rematik.
2: Rematikna salit sarang radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur,
8: ya?
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapa sanamina, Pak?
12: Sareng Agus, Pak.
11: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
5: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
12: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
12: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Sasasi satengah.
12: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Aduh, 5-4 kali
12: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
12: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
12: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
5: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
12: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
5: Sabotol ge teu acan seep, masih keneh aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mung nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
12: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
12: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
5: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
12: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alprapropolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
5: Amin ya rabbal
12: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
14: Bapak Sakum.
13: Bapak Sakum dari
14: Penpen,
13: Kecamatan Mundu ya.
14: Kabupaten Cirebon.
13: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
14: Iya, betul.
13: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
14: Sudah. Dua kali ini ya.
13: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
14: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
13: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
14: Suka berair
13: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
14: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
13: Enggak begitu buram lagi
14: enggak,
13: ya.
14: Enggak.
13: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
14: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
13: 20 hari. 20 hari ya.
14: 20 hari ya, 17 hari
13: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
14: Sehari 2 kali, Pak.
13: 2 kali ya.
14: 2 tetes.
13: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
14: 2 tetes ya, betul.
13: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
14: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
13: Iya.
14: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
13: Tesma Aini.
14: Iya. Barangkali cocok.
13: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
14: Iya.
13: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
14: Iya.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
15: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: 102,4 FM.
19: Radio Peace Ciamis.
18: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
20: Assalamualaikum Bapak.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Maaf, dengan Bapak siapa?
21: Saya dengan Bapak Junaidin.
20: Bapak Junaidin?
21: Iya.
20: Alamatnya?
21: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
20: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
21: Yang kedua.
20: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
21: Untuk ibu saya.
20: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
21: Ibu Darsi.
20: Ibu Darsi. Umurnya?
21: Umurnya 64.
20: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
21: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
20: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
21: Matanya perih, gatal dan berair.
20: Oh, berair, merah.
21: Merah ya.
20: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
21: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
20: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
21: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
20: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
21: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
20: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
21: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
20: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
21: Amin, amin.
20: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
1: Anda. Baraya Radio Pi, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
3: kumaha? Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya?
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan hilang.
2: Terus ayah ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Oh,
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang telandung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kitu. Pan, mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu,
3: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 102.4 Radio Peace FM.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
2: Pakijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, Tesma Aini, iya.
2: Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang
2: pakai
3: obat tetes
2: mata
3: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada, sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
3: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
3: Empat hari
2: udah merasakan perubahannya.
3: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
2: iya.
3: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos pengaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayo nanti bade majeng kadua nya umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya didinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sarang malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 险呗。
1: Tes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Riut tos teu aya, cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Aya
3: namana? Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Tos biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian pangitenya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang sana biar teman.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Atau sehatnya pas lungsur
3: kantun rematikna salit
2: cara radang pinggulnya
3: radang pinggul namun
2: mohon mohon eta teh

0: Bisa botolnya?
1: Mohon.
0: Alhamdulillah. Ini kan dilajengkannya?
1: Mohon. Alhamdulillah, ini namanya tos dekaraos.
0: Sabar kali sadin tengah leut?
1: Tilu kali.
0: Sabar tetes ta?
1: Genep tetes.
0: Berarti anjing?
1: Siang, sarang, wengi.
0: Wengi bebadu bobonya?
1: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Mohon. Pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabarhiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah.
2: Seueuran
3: jantan 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: mah. Seueur pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian panginten nya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaosna nya.
3: Mohon.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Oh, anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos

0: Truk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, rema abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis, alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadina leuleus, katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos F2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama Abdi nyaeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak Abdi ge aya karaosna
1: ningat saha ye alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

nyuk-nyuk di hati rekat ngumpul. Cerita anu baheula pamekaan para bujangga dina nggoning nyarita tara nembes cerita jentre sok nganggo sindang siloka salah sahiji contohna mun ngagambar

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resepisan gitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pamit lepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanes nama namayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepat hosting ngageder pami iya teh ayah sakedik maya naon ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sarang disana senoge alhamdulillah tepat hosting iya teh vertigo alhamdulillah dan teh tepat hosting puyeng pami ke rumah asam muter pami iya teh pas jantung ayah nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain ten ayah na ngagaleh anu kadua na mudah-mudahan ayah.
0: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh di konsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi supaya pada istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kadua na miten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan salunama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel nih gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh asum wae teh.
0: Mun
1: bena alhamdulillah ieu teh aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
0: Mun oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ini ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada datu dipayun mah kaki teh nyeri gitu. Palingannya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapa mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus daya.
0: Alhamdulillah berarti terus sakintenya banyak.
1: Munda, sami dari darah, sami tiba yu naya liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal. Ya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insya Allah gitu.
0: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes. Anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa da ku bapak oge ayah karaosna gitu.
0: Aturan nuhun pak Solehudin. Pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alapa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: kitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh taros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawit nama lambung.
2: Mung
1: ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak ayah uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok ayah engap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utami nama dayatan ujantan repot engapna gitu. Ayah nama alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh periposna moyan papa-papahan sinareng sajabi nalah.
2: Mohon. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputuskeun Punbiang lambung malihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, kumah asap finishing out kita itu, dada di punggung kita itu kesini. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Tadi mah kamah juga ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah kerima lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Aya nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, tiba-tiba.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhunnya. Jadi tiba botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tah bisa sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi operasi tahu ke dokter teh da aya harapan
4: mohon dan sorang teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
4: anu ningali keneh anu teu ningali ba anu kiri
3: tos nganggo tes maaini kumaha apa karaosna
4: saparan terus nganggo tes maaini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta
3: bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
3: nuhun pisan kasaksian bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke iya, ke puskesmas gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atuh, ke perobihan nama ayah nuju ngale, kue. Data damang, upamitas dengan lewat penyakit itu dari iwe.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tok sadai ieu nilep gitu sampeanana henteu naon gitu henteu singkol nyuting aya nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu etas hadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kaya inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sarang Ibu Oca, ya, mangga, meser, Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
1: Amin, hatur nuhun, Bu, nya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan
6: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nama yang mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi?
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas nama di check up, naon wae? Entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya? Entos
3: sehat.
2: Pas lungsur.
3: Kantun, rematik.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya. Radang pinggul namun.
2: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkan ya.
3: Mohon. Alhamdulillah. Ini namanya tos dekaraos.
2: Sabara kali sadin tengah leut.
3: Tilu kali.
2: Sabara tetes ta.
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing.
3: Siang sarang wengi.
2: Wengi bapak di bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 까짝까짝.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkeren Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSP
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Tin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panah saha namina?
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: Neme sabotol. Neme satengahna.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper tahu ke dokter teh saya harapan
3: mohon dan sekarang teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
0: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
3: anu ningali kene anu teningali anu kiri
0: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
3: sepanan terus nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: dan juga amanah yang telah diberikan kepada kita sahabat MK. Kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh Anda langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MK di nomor 0811224107, 0811224107 sahabat MK.
1: Menangmu itu penghapus dosaku, mengganti.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, kami sampaikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung melalui radio sahabat MK, lalu juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com ataupun juga melalui aplikasi kami sahabat MK, yaitu aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh melalui App Store Anda dengan Anda cari dan juga ketikkan MK FM tentunya. Selain itu juga Anda dapat menyimak langsung di beberapa multiplatform kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa juga Anda cari sahabat MK dengan mengetikkan MK FM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook kami di Radio MK FM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya.
1: Tuhanku yang Esa.
0: Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini disambungsiarkan sahabat MK oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak di antaranya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh. Selanjutnya sahabat MK juga Anda dapat menyimak di Radio Dakta di 107 FM Bekasi, lalu ada di Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimak langsung di 93,1 Trirama FM Lampung.

Saat lagi kita akan terhubung bersama guru kita, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi di pagi hari ini yang dapat kita ambil bagian, sahabat MK, di dalamnya tentunya. Jiwa. Kita ketahui bersama, sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Lihat kebenaranmu. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah tentunya. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Hatiku. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

Wazakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa ini, ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Engkaulah pelindung, pemelihara jiwa ini. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Kami mohon kepadamu, ya Allah, qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, semua nabi diutus, juga kitab-kitab suci diturunkan. Intinya adalah agar umat manusia mengenal siapa Allah Tuhannya. Itu yang terpenting, ma'rifatullah. Kalau sudah mengenal Allah, lalu bagaimana? Maka tauhid, yaitu hanya mengilahkan Allah. Ini sangat penting. Pesantren Darut Tauhid sebetulnya inginnya adalah menjadi rumah orang-orang yang bertauhid. Tauhid, ada disebut tauhid rububiyah, yaitu benar-benar hatinya meyakini tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah, tidak ada yang menguasai selain Allah, tidak ada yang menentukan selain Allah. Tetapi keyakinan seperti itu tidak cukup. Harus menjadi tauhid uluhiyah, yaitu hanya mengilahkan Allah sehingga keyakinan tadi menghasilkan penghambaan hanya kepada Allah. Karena ada juga orang-orang musyrik yang mengatakan ini ciptaan Allah, tetapi dia tidak menghamba kepada Allah. Dia menghambanya kepada patung-patung yang katanya perantara. Nah, dalam Islam, ketauhidan itu benar-benar tidak hanya keyakinan tentang kekuasaan.

kekuasaan Allah, tapi mengilahkan Allah, kita menghamba sepenuhnya kepada Allah. Inilah sebetulnya yang bisa membuat seseorang hidupnya oleh Allah dibahagiakan. Karena ciri orang yang bertauhid, ciri khasnya adalah kalau sudah makin kokoh, makin mantap tauhidnya, ciri yang paling khas adalah dia akan selalu tenang. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, tidak goncang, tidak goyah. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, walaupun seperti para sahabat ya, ada yang diancam dengan hukuman mati sekalipun, atau ada yang tidak punya makanan, atau dengan kesulitan tingkat tinggi apapun, ajeg saja tenang. Kenapa? Karena hatinya yakin bahwa segala yang ada di sekelilingnya itu sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah, sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah, dan sepenuhnya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, dan semua kejadian yang ada di sekelilingnya adalah cara dari Allah agar dirinya semakin dekat dengan Allah, semakin bulat bertawakal kepada Allah. Itulah sebetulnya goals yang sangat penting. Tingkatan para nabi, bagaimana Nabi Musa di belakang bala tentara Fir'aun yang sebegitu dahsyatnya dengan kekuatan luar biasa, sedang di depan ada lautan, tapi yakinlah, mau musuh, mau lautan, dua-duanya adalah makhluk ciptaan Allah. Episodenya sedang begini, bulat, yakin, dan tidak terpikirkan oleh siapapun yang akhirnya laut bisa terbelah. Demikian pula Nabi Ibrahim, ketika diikat, dimanjanik, dilempar ke tumpukan api, api ciptaan Allah, yang melemparnya juga makhluk ciptaan Allah, tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Dan keyakinan ini, Allah memerintahkan api pada waktu itu di tempat itu menjadi dingin. Untungnya perintahnya hanya untuk di tempat itu. Kalau api diperintahkan dingin dan sampai sekarang dingin, kita tidak bisa masak. Jadi kekuasaan Allah menyelimuti semuanya. Nah, keyakinan ini tentu saja berproses, tidak mudah, dan harus dengan perjuangan, tetapi hakikatnya adalah pertolongan Allah bisa memiliki tauhid seperti ini. Inilah sebetulnya yang harus kita perjuangkan dalam hidup. Jadi la ilaha illallah itu bukan semata lisan saja, tetapi menjadi keyakinan bulat bahwa kita ini hamba Allah, kita ini mengabdi kepada Allah. Akibatnya, konsekuensinya adalah kalau sudah tauhidnya bagus, yakin, mantap, selalu berbaik sangka kepada Allah, apapun yang Allah lakukan pasti baik, tidak ada yang salah, kurang, seperti Nabi siapa Nabi yang dimasukkan ke dalam tiga kegelapan itu? Nabi Yunus, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam laut, gelapnya lautan, dimakan oleh ikan, gelapnya perut ikan. La ilaha illa anta, ini kalimat tauhid. Tiada ilah yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Tidak ada yang salah, kurang, meleset, tertukar, tidak ada. Semua perbuatan Allah maha suci dari segala ketidaksempurnaan dalam bayangan kita. Jadi walaupun beliau begitu repot berada di dalam perut ikan, tetap beliau berbaik sangka. Subhanak, inni kuntu minaz zalimin, sayalah ya Allah, sayalah manusia zalim. Nabi Adam juga begitu. Beliau dikeluarkan dari surga, tidak menyalahkan Hawa yang
tidak menyalahkan setan, tapi Rabbana zolamna anfusana. Ya Tuhan kami, kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Wa illam tagfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, sekiranya engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami orang rugi. Nah, begitulah. Jadi semuanya itu Allah lah penguasa segala kejadian, segala karunia. Tauhid akan begitu. Jadi tidak lagi bersandar ke siapapun. Makanya orang bertauhid tidak akan bersandar kepada apapun, ke makhluk, ke ilmu, bahkan ke ibadah juga tidak disandari, karena ibadah itu adalah pengabdian kepada Allah. Ikhtiar tidak disandari. Doa tidak disandari. Doa itu ibadah. Kita bersandar kepada Allah. Kita doa, kita ikhtiar karena disuruh oleh Allah saja. Tapi kita tidak menyandarkan diri kepada apapun juga selain Allah. Dan akibatnya kalau tauhidnya semakin bagus, maka kita menjalani hidup ini ibadah saja. Berumah tangga ibadah, ngedidik anak ibadah, jemput rezeki kerja ibadah, dagang ibadah, beres-beres rumah adalah ibadah. Kemudian kita juga sakit, berobat adalah ibadah, sekolah ibadah, kuliah adalah ibadah. Sudah tidak ribet lagi dengan rezeki, karir, dengan, karena tahu semua itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Bagi kita yang penting, kesibukan kita dinilai oleh Allah jadi ibadah, karena niatnya lurus mencari keridhaan Allah, dan yang kita lakukan adalah perbuatan yang Allah sukai. Jadi tidak ribet tentang besok lusa yang akan datang. Yakinlah semuanya sudah di dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Tidak akan tertukar. Apa yang Allah berikan kepada kita pasti ketemu, yang bukan untuk kita tidak akan ketemu. Kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa menghalangi, mencegah, tidak ada. Oleh karena itulah penting sekali bagi kita untuk terus meningkatkan ilmu, mengenal Allah, sehingga jadi yakin, kemudian kita jadi bertawakal kepada Allah, dan nanti semua aktivitas kita jadi ibadah. Diberi nikmat kita sibuk, bersyukur. Diberi cobaan kita akan ridho, bersabar, selalu berbaik sangka ke Allah. Kemudian uji caci ada tiada, sehat sakit dihormati, difitnah, itu semua ladang ibadah, ajik saja. Nah inilah sebetulnya hadirin sekalian, dan doa yang tadi dipanjatkan itu doa yang sangat penting, yaitu Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu, min anusyrika bika syai'an na'lamu, menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, ya harta, gelar, pangkat, benda, pendamping hidup, anak, orang tua, popularitas, penampilan, kekuatan, kepintaran, pengalaman, ikhtiar, kita berlindung, menyekutukan Allah dengan yang tadi, dan mohon ampun dari apa-apa yang kami tidak tahu. Demikian sahabatku sekalian, ringkas tapi mudah-mudahan menjadi sebuah wacana cita-cita bagaimana kita menjadi orang yang bertauhidnya mantap. Di dunia kita akan dilindungi, dijaga, dicukupi Allah. Allah tahu semua keperluan kita. Insya Allah ini yang mengantarkan kita husnul khotimah, dan dari 70 ribu orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah orang yang paling bersih tauhidnya, orang yang tidak ada kemusyrikan,
meninggal dalam keadaan tidak ada di hati kita sedikit pun mengilahkan sesuatu selain Allah, masya Allah, kita tidak akan mendapatkan beratnya yaumul hisab, apalagi azab. Maka penting bagi kita untuk belajar ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, agar kita bersih dari mengilahkan apapun siapapun selain Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih dari Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Dan segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di rumahnya ini, di masjid belajar. Karena pada waktu yang sama seperti saat ini, ada yang sedang tidur, ada yang sedang maksiat, ada yang sedang berbuat tercela. Dek, dari sini. Kiri. Maaf ya. Karena pada saat yang sama seperti sekarang ini, tidak semua orang diberi nikmat oleh Allah bisa belajar. Ada yang tidak mengerti sama sekali, tidak kenal siapa Allah, tidak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal amal soleh. Ada yang hidupnya itu tidak ngerti apa-apa. Alhamdulillah, adik-adik remaja ini juga untung. Remaja diberikan kesempatan bisa belajar agama. Banyak remaja yang tidak mengerti apa-apa tentang hidup ini. Maka kalau orang bisa mengenal limpahan karunia Allah, hidup ini akan lebih sibuk bersyukur. Dan syukur itulah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami mengerti bagaimana hidup ini, ilmu yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia dunia akhirat, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah dan menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat hidup kami semakin manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Enaknya bagi orang beriman, yakin ada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kata Jalaluddin Rumi begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa, karena doa lebih kuat dari takdir. Yang menguasai takdir adalah Allah, yang nyuruh berdoa juga adalah Allah. Dan Allah menjanjikan la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Musibah dari bawah doa. Nah, mana yang lebih kuat? Doa. Yang mengubah takdir adalah Allah, dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah bagi yang berdoa. Orang yang tidak doa, dia dapat takdirnya, takdir yang cocok dengan orang yang tidak berdoa. Ini pagi ini ya, ada yang doa. Oh ini, adik-adik ke masjid, ada yang keluar dari rumah berdoa, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu beda takdirnya, yang doa dengan yang tidak doa. Kalau yang doa, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Yang keluar dari asrama ke sini doa, dengan yang tidak doa itu nanti beda kemampuan mendapatkan ilmunya. Karena orang yang doa bekal diberi petunjuk, nanti dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita, dan dilindungi. Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Makanya jangan meninggalkan doa. Apa-apa doa saja, Allah maha dekat, Allah maha mendengar. Mau apapun yang kita inginkan pasti dikuasai Allah. Ingin apa? Tuh kan, gak ada yang punya keinginan. Ingin apa? Ingin umroh, ya mintalah ke Allah ya. Gak boleh berharap ke AA ya. Allah tahu siapa yang berharap ke makhluk. Allah tahu siapa yang berharap ke Allah. Yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Minta, ya Allah saya ingin umroh. Tinggal minta. Beneran. Tidak ada satupun ucapan yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau dirahasiakan kata-katanya, mau dijaharkan begini, innahu sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi sebelum doa sebetulnya Allah sudah tahu apa yang mau didoakan. Kenapa kalau sudah tahu pakai harus berdoa? Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Dan kita diciptakan untuk ibadah. Makanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Doa itu gini ya, doa yang bagus itu satu, doa yang akan diijabah itu adalah doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba. Apa hamba? Satu, kita tidak ada daya. Jadi doa yang akan diijabah itu yang membuat kita enggak ada kesanggupan kita apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ingin doanya mustajab, hati ini harus yakin kita tuh enggak bisa apa-apa. Cuma Allah yang kuasa segala-galanya. Kita enggak bisa berhenti dari dosa kecuali dijaga Allah. Kita tidak bisa berbuat taat kecuali ditolong Allah. Tidak bisa kita pindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan pertolongan Allah. Nah kalau bulat seperti itu, satu tuh. Dua, kalau ingin doa kita mustajab, kita ini bodoh, enggak tahu apa-apa. Bagaimana kata malaikat ketika astagfirullahaladzim, dasar bodoh nih saya nih, lupa jadinya, gak boleh menghina, maaf ya Allah, ampun. Malaikat tuh gimana ketika Allah menciptakan Nabi Anu, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil khalifah. Terus la ilma lana illa ma'alamtana. Saya gak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Atau dalam ayat kursi, kita ini hanya tahu sedikit, gak ada kita ilmu kecuali yang Allah kasih aja. Sedang Allah maha tahu, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah maha tahu segala-galanya, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah Allah suka kepada hamba yang ngaku bahwa ya Allah saya tuh gak tahu apa-apa kecuali ilmu yang engkau berikan. Engkau maha tahu segala-galanya, awal dan akhir, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi. Engkau maha tahu segala rahasia. Tiga, mau dijawab enggak? Yang ketiga adalah kita tidak punya apa-apa. Tapi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk gak punya apa-apa, bahkan dirinya pun bukan milik dirinya. I have nothing. Oke? Okay? Apa artinya ya? Saya gak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan milikku. Terserah Allah ini mau diapain di tubuh ini. Saya gak tahu apa-apa tentang tubuh ini kecuali sedikit. Benar? Ini dikasih sedih aja meler begini. Tadi ada bacaan Quran At-Tahrim ayat 8. Aduh, itu hati itu tersayat-sayat. Yang tentang tubu ilallah taubatan nasuha. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meyakini Allah, sehingga kalau kita doa, kita merasa lemah, hanya Allah yang maha kuasa. Kita merasa tidak tahu, hanya Allah yang tahu segala-galanya, maha tahu ya. Jangan tahu, maha tahu. Kita ini tidak punya apa-apa, segala-galanya milik Allah. Tahu yang kita punya apa? Kita punya dosa. Itu pun ditutupi oleh Allah. Benar? Ditutupi. Jadi orang menghargai kita, menghormati kita, karena Allah menutupi. Allah menyaksikan tidak setiap dosa kita harus saksikan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak cuma dosa yang nampak, dosa yang sembunyi. Maksiat pikiran, maksiat mata, maksiat hati. Allah tahu segala-galanya, tapi ditutup-tutupi. Orang lain tidak ada yang tahu. Ya, orang lain menghargai karena Allah menutupi. Dan sudah ditutupi, diberikan semua jalan supaya kita bisa diampuni. Diberikan sholat. Sholat itu penghapus dosa. Dari sholat ke sholat kita dibangunkan bisa tahajud. Tahajud itu bisa menghapuskan dosa. Kita dibekali uang supaya bisa sedekah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Kita dikasih zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dosa berkukuran seperti gugurnya daun-daun. Kita diberikan, ada yang menghina. Kenapa ada yang menghina kita? Agar tahu bahwa penghinaan orang ke kita itu gak ada apa-apanya. Bahwa kita itu lebih hina dari penghinaan orang. Tapi pada saat kita dihina orang, dosa kita berguguran. Kalau sabar, plus kita syukur, ditutupin aib. Nanti Allah berikan kita sakit, kejadian-kejadian yang enggak cocok, capek, sedih, cemas, sakit, diganggu orang. Itu penggugur dosa semuanya. Semuanya untuk kebaikan kita. Luar biasa ya, maha baik Allah. Benar tidak? Udahlah, hidup enggak usah ribet-ribet. Belajar dengan ikhlas, ya Allah saya belajar karena Engkau, amalkan. Dan gitu aja dengan ikhlas. Dan gak usah rewel, nanti dituntun kok oleh Allah. Rezeki gak kemana-mana, jodoh gak kemana-mana, karir gak kemana-mana. Kalau kita patuh, dikasih nanti yang terbaik. Ini santri mau sekolah dimanapun, demi Allah, semua kampus yang ada di dunia ini milik Allah. Dan Allah yang menentukan siapa kemana. Mau jodoh? Lamaan, ini masih SMP ya. Kalau akhwat mau jodoh, dengar ya, semua ikhwan itu makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau minta jodoh, minta ke pemilik semua makhluk, Allah yang maha agung. Tapi saya merasa wajah saya kurang cakep, dengar ya. Kalau yang berjodoh yang cakep aja, saya juga gak punya jodoh. Jodoh itu bukan masalah wajah, tapi masalah bukan diam. Kan? Benar. Siapa? Kelihatan semangat sekali, Bapak. Apa sih yang ada yang bukan milik Allah? Gak ada. Mau apapun, harga tanah naik, gak ada masalah. Kalau Allah mau ngasih, dapat tanah. Mau tanah, ada tuh di taman, ya. Mudah sekarung. Astagfirullahaladzim. Dicatat nih. Adik-adik, santri, minta ke Allah. Aduh, saya ini susah menghafal ya. Otak ini siapa yang ciptakan? Bisa mikir, ingat, lupa, izin Allah semuanya. Makanya kalau mau belajar, minta tolong ke Allah. Rabbi zidni ilm warzukni fahma. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Ini bisa mikir kalau Allah bikin ngapalin Quran, minta ke Allah, duhai Allah, saya ingin bisa hafal. Mau apa hafal? Mau keren, mau dipuji, mau dapat beasiswa supaya enteng jodoh? Bukan. Ya Allah, saya ingin hafal supaya saya bisa menikmati ayat-ayat-Mu, mengabdi padamu. Semoga Engkau suka. Ingat, susah ingat, lupa, izin Allah semua. Kenapa ya saya enggak ingat-ingat aja? Istighfar. Allah lihat, mata kita lihat siapa saja, lihat apa aja. Kenapa teman saya udah hafal baca 5 kali, sedang saya udah baca 3 kali enggak hafal? Ya jelas kurang 2 ya. Saya udah 10 kali, udah 20 kali, kok enggak hafal? Nah, pasti ada rahasia Allah. Mungkin kalau langsung dikasih hafal, ujub. Ah, ngapalin aja. Allah yang punya. Kenapa ya? Adik kakak kok beda-beda rezekinya? Terserah Allah. Ini mau dikasih berapa, di mana, ini jadi apa? Enggak ada yang kejadian kecuali Allah yang menetapkan. Benar hadirin. Semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Enak hidup kayak gini. Allah maha baik, Allah maha dekat, Allah maha menyaksikan, Allah maha mendengar, Allah maha tahu segala keinginan, Allah maha tahu segala keperluan kita, Allah maha tahu segala yang terbaik bagi kita. Selama ini aja puluhan tahun kita hidup diurus oleh Allah. Kasih makan, kasih minum, jantung didetakkan, nafas dihela, ratusan triliun tubuh ini, sel tubuh ini beres setiap saat. Masa-masih mau ragu ke Allah? Tapi kenapa ya suka susah taat? Ya 2 saja penyebabnya. 1, lemah pemahaman agamanya, gak mau belajar agama dengan niat yang benar. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsu. Kenapa orang tidak zikir? Kalah oleh nafsu. Kenapa orang tidak baca Quran? Kalah oleh nafsu. Malas itu bagian dari nafsu. Kenapa enggak ke masjid? Sebagian uzur, sebagian malas. Kalah oleh nafsu. Tapi kan ada setan. Setan itu cuma ngebisikin. Ngebisikin supaya kita memperturutkan nafsu. Kendaraannya tuh nafsu. Jadi kalau kita kendalikan nafsu, dilatih. Masih ingat? Oh, ini adik-adik yang gak dengar ceramah yang kemarin ya. Ada perlu. Ayo apa? Ada perlu, ada ingin, ada hawa nafsu. Allah menciptakan keperluan bagi kita. Iya, kita perlu makan, perlu tidur, perlu berpakaian, perlu belajar, perlu itu wajib, ya. Bolehkah kita ikhtiar minta ke Allah dan ikhtiar untuk keperluan? Ya harus, itu ibadah. Yang bisa memenuhi keperluan kita adalah Allah. Tapi keperluan kita tidak banyak. Makan. Keperluan kita kalori, tidak banyak lah ya. Tapi yang membuat mulai jadi masalah adalah kalau ingin. Nah, kalau ingin itu masalah rasa, masalah keindahan, masalah kesenangan. Kalau perlu, enggak. Coba makan itu perlunya dikit. Yang macam-macam warna-warni itu ingin. Nah, kalau mengunyah terus atau ragil, tahu ragil? Ratu giling, ya. Terus memamah biak. Ah, itu nafsu. Betul? Tidur perlu, cukup. Tapi ingin tidur di tempat yang ber-AC, kasur empuk, ah, itu ingin. Dan tidur terus menerus namanya mati. Ada orang yang nafsu tidur. Pakai sepatu perlu? Perlu. Keperluan sepatu apa? Melindungi kaki supaya kaki bisa sesuai dengan fungsinya, bisa jalan lari dengan aman, nyaman. Tapi merek sepatu itu ingin. Jumlah sepatu, nah, karena kaki kita adalah kaki 1000 ya. Astagfirullah, saya jadi ingat sepatu saya nih. Astagfirullah, harus dikasihin sayang ya. Nafsu dipakai enggak, dikasihin enggak, giliran digigit tikus emosi, tikusnya enggak ada lagi, udah ngegigit tidak tanggung jawab. Jadi nyalahin yang jaga. Coba kalau dikasihin ya. Jam perlu tidak? Untuk apa jam? Menunjukkan waktu dengan tepat ya, benar tuh kata Adeda gitu. Tapi merek jam, bentuk jam, nah itu ingin. Tapi kalau sudah terus menerus, wah, jadi akhirnya kejam pikirannya tuh ya. Bukan jahat, kejam, kejam lagi. Kemana-mana jam lagi, kejam aja. Sampai akhirnya jamnya dipakai 5, di sini beker, ya enggak? Nah itu sudah nafsu. Bahkan dia harus diobatin. Nah begitulah rekan-rekan sekalian. Jadi intinya adalah banyaklah belajar supaya mengenal Allah. Kalau enggak kenal Allah, tidak ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah, tidak kenal hidup tenang. Karena ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi tidak belajar, tidak kenal Allah, tidak kenal Allah, tidak ingat Allah, dia akan bersandar kepada selain Allah, bersandar ke harta, gelar, pangkat, jabatan, mode. Ini ribet ya. Karena cuma satu jalan tenang itu, harap ke Allah, takut ke Allah, cinta hubnya ke Allah. Kalau enggak kenal Allah, harap ke makhluk, takut ke makhluk, cinta habis, dan ini menderita. Kalau tidak belajar agama, tidak kenal Rasulullah. Rasulullah itu diciptakan oleh Allah sebagai model. Laqad kana lakum Rasulullah Rasulillah uswatun hasanah. Jadi ada contoh. Jadi enggak ribet, enggak ribet. Tinggal belajar, contek, dah begitu. Bukan hanya luarnya, tapi hatinya juga. Enggak ribet. Enggak usah belajar terlalu segala macam. Udah, Rasul tenang, kita tenang. At-ta'anni minallah wal ajalah minasyaiton. Sifat tenang itu dari Allah, tergesa-gesa dari setan. Udah beres. Rasulullah itu hayyin, layyin, qarib, saho. Rasulullah itu tenang dan menenangkan. Rasul itu layyin, sangat lemah lembut, sopan, penyayang. Rasulullah itu qaribin, sangat menyenangkan karena rendah hati. Dan Rasulullah itu sahlin, mudah urusannya karena tidak diperbudak nafsu. Urusan itu jadi ribet karena nafsu, ya. Ada masalah cetek jadi besar, pasti ini urusan nafsu. Nah, setan nipu supaya kita memperturutkan nafsu. Belajar apalagi Quran, karena Quran itu panduan. Makanya kalau ciri orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, gampang lihat kecintaannya kepada Al-Quran. Kalau jauh dari Quran, rada-rada ini nih, rada-rada enggak beneran ke Allahnya. Karena Quran itu Al-Quran kalamullah. Jadi kalau kita tidak belajar agama, ya ini adik-adik nanti nerusin sekolah, kuliah, entah di mana, jangan salah gaul ya, karena bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, gaul dengan pandai besi bau bakaran. Ini ilustrasinya ya. Nah yang kedua, sesudah belajar apa tadi? Mujahadah. Ini udah dengar nih ilmu nih, tapi seberapa banyak yang mau diamalkan itu. Nah salah satunya adalah banyak doa. Fa'aksiru doa. Saat kapan paling banyak doa harusnya? Saat sujud. Karena itu yang paling paten. Bagaimana dalilnya? Saat paling dekat kita dengan Allah, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih fahuwa sajid. Saat paling dekat kita dengan Allah adalah saat sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyak doa. Tahu salah satu doa yang pengen urusan kita diberesin oleh Allah apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatik astagid, tolonglah saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Oh keren ya. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Terima kasih. Pengumuman-pengumuman teman-teman yang menyimak di medsos, kita ketemu di Istiqlal insyaallah ya. Punten flyer Istiqlalnya bisa ditunjukkan. Ada Pip, sudah? Baik, ada yang akan menambahkan, mengurangi, berdiskusi, atau menanyakan? Di medsos dulu ya, santri adakah? Alhamdulillah. Apa mau nanya? Enggak, oh gatal ya, enggak apa-apa ya. Maaf ya, bergurau. Silakan, Pip.
1: Ada pertanyaan dari Pak Mensos. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya mempunyai anak yang alhamdulillah diberikan kelebihan, yaitu lumpuh seluruh badan.
0: Dan lumpuh seluruh badan ya.
1: Dan kami berkomunikasi hanya satu arah saja, tapi alhamdulillah anak kami mengerti bahasa meski tidak mampu bicara. Pertanyaan kami, apakah kami tetap wajib mengajarkan salat kepada anak kami ini? Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawabannya.
0: Masya Allah. Jadi tidak ada satupun makhluk kecuali Allah yang menciptakan. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh sesungguhnya kami menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Qaf 16 ya. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Ini anak sempurna ciptaan Allah. Hanya dalam bentuk yang Allah kehendaki tidak bisa bergerak. Kata manusia lumpuh katanya ya, kata ilmu manusia. Tapi walaupun lumpuh, Allah yang mendetakkan jantung, Allah yang mengurus seluruh tubuhnya, hanya oleh Allah dibatasi gerakannya. Ini benar hadirin, tidak ada satupun yang ada kecuali Allah yang menciptakan dan Allah yang mengurus, ya. Tapi anak lumpuh benar tidak bisa bergerak, tapi banyak hal yang sebetulnya setiap saat Allah yang mengurus, masih napas, masih berpikir, masih mendengar, ini pun semuanya Allah. Lalu bagaimana orang tua tanpa bermaksud menganggap remeh perjuangan, ya, kalau dengan iman insya Allah akan lebih mudah menerima, ya. Ini adalah ciptaan Allah, anak ini milik Allah, anak ini diurus oleh Allah, anak ini ladang amal bagi orang tuanya. Kalau orang tua ridho dititipi anak lumpuh, maka Allah ridho kepadanya. Anak ini amanah dari Allah. Ini anak bisa memudahkan ibu bapanya jadi ahli sorga. Harus mengurus, menjaga, tapi aslinya Allah yang mengurus. Nah, orang tua jadi jalan dan berpahala bagi ibu bapanya. Doa gimana kalau nanti saya tua, saya meninggal, Allah udah tahu apa yang terbaik bagi anak ini, ya. Jangan risau bagaimana nanti, sempurnakan saja setiap waktu. Ajarkan dia sholat. Kita tidak tahu besok lusa mungkin Allah takdirkan sembuh, wallahualam, benar tidak? Mungkin ajarkan saja apa yang menjadi rukun Islam, rukun iman, ya. Walaupun misalkan tidak merespon, Allah melihat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh. Kita berbaik sangka kepada Allah, kita tidak tahu takdirnya besok lusa apa. Siapa tahu Allah menghendaki jadi sembuh, ya, jadi ada sholat. Yang paling penting, kenalkan ke Allah. Nah, engkau ini ciptaan Allah, engkau ini milik Allah, Allah menciptakanmu seperti ini pasti karena kasih sayangnya yang sempurna. Pasti Allah punya rencana terbaik. Allah maha baik. Dunia cuma sebentar, ya nak. Sama-sama nanti kita akan pulang. Yang penting nanti kita kumpul di sorga. Engkau akan punya badan bagus, sempurna di sorga. Ini dunia ini memang ada bagiannya masing-masing ujiannya. Engkau dipelihara Allah dari maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat mata, maksiat telinga. Insya Allah Allah yang akan menghibur. Mungkin menurut kita anak ini luar biasa susahnya, belum tentu. Kalau Allah lapangkan hatinya, lapang. Berapa banyak yang sehat seger menderita, benar? Tuh kan ngejawab, ya. Serba salah pisan, nggak jawab, disangka judes, ngejawab disangka stres. Kita suka waduh itu kasihan sekali. Dengar ya, penderitaan itu ma'isatan donka. Kalau hati dibikin sempit, kalau oleh Allah hati dibikin lapang, enggak ada menderita beneran. Dan hati ini dikuasai Allah. Ndut, ndut, bisa enggak ndut telepon atau kita yang telepon? AA ada dua suara AA di Zoom. Pip, kenapa saya ada dua? Terima kasih Pak Mulyadi. Beliau
1: sudah di-fix up.
0: Sudah diperbaiki, alhamdulillah. Cukup satu saja AA Gim. Satu aja udah capek, apalagi dua. Sia-sia. Ndut bisa enggak ditelepon? Ndut ini berbaring lama.
1: Ndut tidak hadir.
0: Ndut enggak ada?
1: Ya.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Baik, selanjutnya.
2: Dari SPMB.
0: Perfect. Ini ada?
1: Cek bismillah. Izinnya dari Instagram. Assalamualaikum, A, izin bertanya, bagaimana menyemangati anak yang tidak lolos SNMPP agar tidak bersedih, A?
0: Apa? Lolos apa nih?
1: SNMPP.
0: Apa SNMPP?
3: Ujian masuk universitas.
0: Oh, biasa, sedih mah normal ya. Yang tidak normal itu tidak berhenti sedihnya. Sedih normal, kecewa normal, jengkel normal, sakit hati normal, cemas normal. Semua itu Allah yang ciptakan, ada pada diri kita. Kita enggak pesen cinta, cemburu, ya kan? Aneh. Ada perasaan di sini yang kita juga enggak tahu ini kok ada. Enggak apa-apa. Sedih mah normal, Bu. Jangan sedih, enggak boleh gitu. Dan kita jangan ya ayuhaladina amanu, tenang aja ya.

Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Tentunya mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, Allah mudahkan kita untuk memahami serta juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mari sahabat MK, kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau, Allah lancarkan segala aktivitas dan juga kegiatannya, dan juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau dan diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teruskan perjuanganku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, saat lagi juga tentunya kami akan membaca Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Namun sebelum itu kami akan kembali hadirkan informasi terlebih dahulu yang merupakan amal kebaikan yang bisa kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Kurang bersyukur. Tentu kita ketahui bersama sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Rasa gerun di hatiku. Selain itu sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Di kesempatan pagi hari ini juga kami akan menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung berkirim atensi tentunya. Yang pertama yang disapa sahabat MK ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menemani

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nami teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Darah sehatnya pas lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggulna mohon
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae bobonya
3: mohon
2: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abie tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atau sae gitu, dan sina atau sae ayah nama alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu, aya buktosna gitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu, Dusun Kereteg sareng di lingkungan dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau abi doakeun sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Prantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh?
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonaeun karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon karu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal.
1: Terima kasih Baraya Pis sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Pis Ciamis,
1: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeuinya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana.